0: tang bejarit. Datai nya dara rupas tumumin ngasurindang atilantang hansyang gagit.
1: Duo Pagi Rewind. Ari pengelo inyang tu yo tu mayo ya berkongsi ke tips tu tu. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Ni dia ke tour agent ko ya. Kuwe pi abak penglikun sigi lebih dijaga di Kediri aja di ke Madah ngagai ambassador menuan dua ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul bakal nyau pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat.
2: Diplomat.
1: Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya nya baru senang ko ya.
2: Ba sentanya aku ngelampat ke jam ni laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemon nangah wa. Nanti tinduak ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nauli
1: aku. Ah, ko jako ke healing. Tinduak-tinduak apa nak boleh healing.
2: Ku ngasai kumpul kurah tinduak deh. Ngai ku kasih kurangnya nak jelak mata ku dah tino nak kia. Nah dah yang matang tino. Tengah kurang lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Okey, Cinta Asungku. Siti lagu Bidayuh ni, Jess. Yeah. Nama reti Cinta Asungku ni,
1: Jess. Cinta nemu ku, Sam. Asungku dan naiknya ngenemu ke diri.
0: Ni kan nanya orang sepiat. Tadi jiran tu.
1: Ni aku malik Hazel tadi. Malik Wailen ni. Kan nanya. Tak sempat ya?
0: Tak sempat.
1: Kalau lagu yang tadi apa, aku sal ni.
0: Cinta Asungku. Siapa nemu lagi? Tahu ke komen ni, Jess.
1: Harap ke kabar kita Linda gagal misi WhatsApp mem ni.
0: Awak, engkau bisa ninggal.
1: Sekarang jemput je nama orang ni.
0: Atau ke siapa-siapa kenemu meh erti Cinta Asungku. Tahu komen kami dua. Siko ada penyanyi ke bisi ngau bawa program namanya Jess?
1: Program kami kumbai Nai Nemuai Birami NNB 2006. Jadi Nai Nemuai Birami itu ya jaku kenya. Bidayuh engkau kita iban. Nai itu jaku kenya. Birami Nemuai kita. Birami itu jaku bidayuh. Lapan program itu program bersepadu. Antara YFM Bidayuh, YFM Iban. Pemega kita bisa mega ngangau si dari stesen Miri FM Kayan. Kenyah mega bisa sama nyawab mujur ke program itu, Sam.
0: Ya, nang diatur nintiang tahun.
1: Betul. Jadi program itu lah. Sebenarnya topik nih. Program itu lah. Dan kita diatur kena 21 ngau 22 2008 2026. Ba Dewan Lamin Adat. Bangan Kimat Umar Baha Sungai Asa Belaga.
0: Belaga Dian.
1: Kalakin?
0: Nak kalak Jess. Nak kalak
1: mana rumah panjang Ustaz Dian?
0: Okay ne.
1: Okay sebenarnya rumah panjangnya mana? Ustaz Dian mana mega gaftara?
0: Ustaz Dian mana mana je.
1: Kadang kau boleh pulai ne.
0: Lah nyangkuan aku siko.
1: Nama kiri, memilih Ustaz Dian.
0: Nyangkuan lah. Celap lah aku menuar kene Jess. Menua kita nya Jess.
1: Okay. Okay
0: ne.
1: Menua kami tu ngak ke kakus tak tahu. Nak sama SM. Nyen menua sidak bangsa Kenyah. Belaga Sungai Asap tu bangsa Kayan Kenyah dah. Orang Ulu.
0: Orang Ulu ne. Celap lah aku pu. Ku mendak rampak menua belah media sosial ke aku. Sungai sidak ya.
1: Kati nak celap berada di mana? Celap hati.
0: Celap hati ne. Macam.
1: Nanti gaya pengangat gaya hari sama lambang kami isi tanya nasa hati celap
0: mama-mama dia pagi tu je
1: nanti ajak Sam jadi nama topik tu apa gitu Sam
0: okay topik tu ke pagi tu nyompat dengan limpang ni
1: dia kena tu
0: orang aku
1: kena tu orang tu lagi deh pajak deh kau nya kurang
0: okay topik tu ke pagi tu nyak berkawal dengan pengawal kita ke dia tu nyangka nak kita kini kita boleh pengawal kita ke dia tahu. Sebenarnya aku macam ngurang. Aku kan nanya Nuan dulu je. Okay. Nuan nyangka enggak kini Nuan dia tu subah meh. Dia tu jadi DJ.
1: Jadi DJ.
0: Nak nemu diri jadi DJ. Sudah besar itu. Nyangka kini enggak?
1: Enggak.
0: Nak nyangka ni.
1: Okey dah mas Sam laban makininya maya lagi met subah dia lagi kita sekolah primary tentu suah kita ditanya balap ngajar tu deh besailah nak jadi nama kaya nama jadi laban aku tu maya primary subah kata kaya madah kurang pendedahan bak mua mata aku sebenarnya cigo orang kegawa pak baka kami
0: dia hospital kini
1: dah ke saya baka benua kami kali bertemu dengan Cigo orang kegawa bak kembatang utangnya aja temu deh nada demo kita pengawa bukai baka kediatunya jadi nanti Cigo nanya nada bukai kan nyari Cigo ke nyari Cigo jadi nak terfikir pengawa DJ
0: jauh lah jauh
1: dan mau nama kita DJ betul jadi aku nyenemu nama tadi kami DJ tu maya kami ke nyaba ujo-ujo yang kami ke sekolah Pum 6 keliah.
0: Pum 6.
1: Pum 6 dalam tahun. Sebut
0: orang tahu ke?
1: Enggak kira orang umur tu lagi.
0: Aku kira apa ibu.
1: Maya ba ujo-ujo nya suba. Suah dengar radio kami Sam. Lah banyak nyajak ke pemerintah dia ba budi yang deh. Taban aku suba nembiak asrama. Jadi nadai pemerintah buka TV nadai ke pernah dengar radio. Jadi maya malam hari selalu dengar radio. Mainnya program Maram Berkelala.
0: DJ siapa mainnya ingat dekat ni?
1: Nak kira Sam jujur kemana nak ingat. Awak laban sebenarnya nak agak nyamai tadi laban dia nak Ketika nadaikan nemu tanya ada Sam. Sebenarnya ninya orang ke lagu karaoke malamnya. Baru kenemu bisi wujud pengawak DJ.
0: DJ radio tu. Hanya dia tahu nyu nyari DJ ni. Nak nyangka sekali ni.
1: Tak nyangka. Oh, nak nyangka.
0: Nak nyangka sekali. Selalu pas sekolah selalu jadi MC ke sobat? Yes.
1: Nanti pengawak MC nya sigit pengawak di kerja aku, saya melawan aku tu. Munyi kurang segi katanya pengawal aku bersekolah segi pengawas dari sekolah primary nyentuh sekolah secondary jadi kita pengawas tentu ya kita jadi MC maka pengacara majlis maya kita perhimpunan segi pengawal ada kerja tang dagak terpikir tadi leban utai tu kira ke kira-kira bakal rapat deh. Banyak sama pengawal ngena nyawa. Ngena jako. Ngena nyawa.
0: Ngena nyawa. Jako ya tadi.
1: Betul. Nyak kira ke cerita engkau. Kini kira nyak nuan.
0: Kau kena.
1: Nuan deh Sam.
0: Jadi aku tu Jess. Aku pun nak nyangka dari kawak jadi DJ tu. Aku punya ke nuan tadi. Agi miat sobat. Nak nemu teka DJ.
1: Nak nemu ne.
0: Kita sobat. Nantu kiroh ke radio lagi miat
1: betul.
0: Sobat.
1: Betul.
0: Punya kenuan tadi. Maya pemeri sobat. Nama cigu nanya. Nada bukai si kan jadi cigu.
1: Bak ya cigu mu mata. Cigu sebut.
0: Cigu aja om sebut. Ya. Nantu nama teka tanya. Tadi sebut aja cigu. Dan sikit amat bisa pengerindu kan jadi cigu ke je?
1: Betul. Aku kenyam sobat.
0: Lapan okay nama Jess ne. Nanti bermain nanti diri. Tadi udu ngelawak. Nama ngelolok diri jadi cikgu
1: ngajar habis sekolah sobat kumpul aku bala orang kebayak dua-dua aku ngajar si layak nyak pengawal sobat
0: dan ada yang aku bala sudah maya nyak menjadi rumur
1: apa balat gini
0: bala sudah maya nyak menjadi rumur
1: jamai kau dah
0: jadi mansam sudah maya nyak kena palau kanti dia nyawat tak benda tidak ya maka dia palau
1: asal kau dah jadi cikgu na
0: nasib ke bisa ke jadi cikgu na lama je dah lama aja temporary korang
1: maya sendaran
0: nganti cikgu ke beran kan semua bisa temporary teacher dah lama deh nganti ampiat ganggau orang jadi DJ tu nyo secondary baru nemu ke laban nyu bisi minat ninga radio mayanya Jess.
1: Anyo nemu ninga radio na.
0: Ninga radio ba secondary. Anyo bisi ati ka. Bisi ati nang bisi ati ku sobat Jess kanya di DJ tu.
1: Mainnya siapa selalu dengar? Oh, munyu tanya no tadinya.
0: Radio Limbang sobat.
1: Oh, laban dia di Limbang.
0: Laban kada Limbang, Radio Limbang Melayu sobat je. Laban ada radio Iban
1: dan. Betul, laban stesen kuasa tu. Siaran jaku Melayu terbagi ni. Lebih pagi.
0: Ya. Dikelala ke DJ Melayu mainnya. Anu kan jadi DJ udahnya kira kini udahnya
1: minta meh.
0: Bersyukur meh dia tahu nyu.
1: Bersyukur nah.
0: Bersyukur meh.
1: Rezeki.
0: Boleh agak take nama tahu jadi utak ke dikerindu kita ai utak ke dikingin kita ai
1: iya nya meh punya kenuan
0: cerita tua ne Jess.
1: Cerita tua jadi kita pedinya nanti kita nyata di bisi cerita bakal ke midway tadi tak salah kita tak melawat Facebook kami wife mi ban tak kongsi ke dia nyangka kendak kita nyata tadi boleh pengawak kita dia tahu
0: ke dia tahu bisiknya nak ngadang nak nyangka sekali Jess. Okey engkau nuan macam dulu Jess.
1: Okey jadi sebenarnya terima kasih hau jaga balak kaban kita belum dengar ke bisik komen ba Facebook wife mi ban jadi aku macam komen ke troba tu hari Indai Jang tu sebagai DJ bala bersebut menua kami di puncak Borneo nya dari pedak sida bukit ku ya okey jadi mana topik sari itu kau yang jadi ada ke pengudah ambil sekolah subak udah pemutus nama persa pansut lalu diinjau jadi pengajar apa kan mantan itu Sam
0: temporary teacher
1: rasa itu udahnya pengujungnya boleh agak jadi pengajar aku ya lalu sejak sampai ke dia tu jadinya mengharap ke semua pegerai ngarap ke mujur membuat pengawal kerja aku ya tu kira ke ia sikit kak jadi pengajar. Ia boleh agak pengawal di kerja jadi pengajar.
0: Pengajar. Lalas jadi pengajar
1: dia ne. Pengajar.
0: Rimet sikit kak jadi cikgu mek kita ini.
1: Betul.
0: Lalu nama tu boleh di Japah ya lah.
1: Ajul Ati Rimet. Ajul Ati ya. Jadi nanti kita berarti ke SM. Bunyi ketua tadi, bisi orang tu tadi. Julu hati ya remit. Di Japa ya nyentuh kayak besai. Ya maya gimmick kayak jadi sedadu. Besai ya lu boleh jadi sedadu. Begitu terindah. Maya mit. Bukai.
0: Terbukai.
1: Maya besai. Nyu nyari itu bukai.
0: Nyari ro bukai.
1: Nyu jaku radio orang.
0: Nyu jaku radio. Nelayan nari katanya. Nasib kan nanti jauh nari ke nama atau pengelandia kita ya meh ne Jess.
1: Nah saya dengar aja tengok malam maya beradio ne. Bisa malam maya ninyo.
0: Bisa. Malam sudah maya.
1: Ngajar beradio ne.
0: Okey. Tu Nur Aini G ke pagi tu.
1: Okey.
0: Suba koya. Ya suba ingin kat jadi bomba tau ke polis koya Jess. Nak nyangka dia tu koya jadi bomba rumah tangga. Koya.
1: Bomba rumah tangga.
0: Bomba rumah tangga koya. Kira ya tadi kira ngemberan ke pengawal di rumah aja housewife muka kita yang tadi ini. Nanti ngawal punya pengawal di rumah mayu hakim eh ne Jess. 22 tahun koya nyadi bomba rumah tangga koya. Terima kasih meh ngakai seduai ke pagi tau.
1: Okey.
0: Kan nyadi bomba itu tadi ne.
1: Kan nyadi bomba. Okey.
0: Tanda mujur nasib siko-siko meh.
1: Betul. Jadi tu nya macam komen saya tu. Lapan tua tadi bisi nanya nama reti cinta asengkunya.
0: Tu sironya
1: cinta hatiku.
0: Cinta hatiku.
1: Sebutan ya aseng ke ya, asengku
0: nya. Ya kami dua ayu kayak bidayu.
1: Asung ya mena.
0: Asengku muka ku tadi ne. Lu sebut itu ke ijahnya. Cinta aseng ya.
1: Munyi ko yen will me. Aseng ko ya sebutan. Okay.
0: Terima kasih yen will.
1: Agi baca tu Sam. Agnes sugu tinggi. Mana. Agnes sugu tinggi. Selamat pagi guys duai. Suba Juluati kayaknya di Cigu. Tang nuju bidang airlines ko ya.
0: Nama airlines tu.
1: Pramugari.
0: Bakal ba biluan banyak tadi.
1: Orang kegawa ba biluan gawa ba airportnya me ne. Udahnya first gawat suba nama ko ya nak buka-bukai terjun ngagai bidang hartanah ko ya. Nama tu hartanah tu kena itu ne
0: baka orang
1: jual tanah
0: baka nama tu ke nyual rumah nyual tanah kenya
1: aja bapak ko punya ne bidang hartanah menya engkau udah diatur petara mikia ko ya jadi ngarap ke bala na ila menya di cigo di teh ke jual hati aku ko ya
0: aga bisi orang besampi kenya de jes yang pun na uliah jadi nu misi ame ke bandiang jadi ngarap ke bala na ya uliah jadi nu misi ya yang tadi nyu pengawal tu bukan gawak bank betul. Kini jadi manager kini
1: Nya mesem laban tua yang tadi ambil kita contoh tua nyu apa inai deh tua yang tadi nda nyapai jual hati tua nama tak dekat tua jadi nya me tua mai pengharap hatinya ngagi anak tua nya me ngarap kan anak tua pan bisik pengrindu kia agak tidak ada pengrindu tiangnya jadi dipansal kena atau kita menda baka nanti family orang tu semua pandai lutur. Mesti sidak ka anak sidak pan jadi lutur, jadi lawyer, pandai lawyer. Mesti sidak pan ka anak sidak jadi lawyer. Tapi kita selalu menda anak sidak jadi lawyer kan ada ke mantah na.
0: Selalu bertanya pandai sidak ya lawyer, malah anak pan lawyer makan segi bisik
1: je. Siti gi pengelebih yang ti baru dia aku tu Sam. Laban apa indai sida tu udah nemu jalai. Udah nemu bekeni nama teka patut dipelajar. Nama teka patut diambil sida ba nama university kini course ke diambil. Nanti sida kak nyadi lawyer, kak nyadi lutur. Asai ku bekenya bisa pengelebih ya dia
0: deh. Tang betul ah gak boleh nama tu anak nyu kak gak nitiah ke nama tu teka ke dikingin bala pindai sirena yeah. Jess karena orang ke nada itu belum malam punya tadi tik mohon lah Jess bisa anak lah Jess kan yang ngasuh anak ada nyadi nama Jess
1: aku nada punya sem ti aku Nikuya
0: Nikuya lah
1: asal pengawaknya katikinya dikerinduk ya
0: oleh hidup ke diri
1: oleh hidup ke diri asal nak nyame ngerja atau kecai
0: ya semua orang ngai mage apa kok aja
1: kerja atau kecai kok
0: Oke, Wellington Imai, cinta asengku, cinta atiku. Terima kasih. Okay. Mayo rekomen.
1: Wellington Imai, kemarin kita rencangkual tau.
0: Seri inti ke pagi tu, topik sedua itu. Subah, koya, kak nyadi cigo. Koya, Jens. Tang dia tau koya, cigo pa rumah haja meh koya. Haswai suri rumah haja koya.
1: Ngajak malah budak meh, malah rumah. Betul. Tanya meh tadi, nanti kita akan pindah itu ngajar pada budak rumah. Mangai amai, benar kau?
0: Mangai.
1: Saya akan kumpul ngajar anda buah kau.
0: Mangai.
1: Okay, lebih nanti kita ngajar subjek matematik.
0: Okay. Banyak dan nemu ni je.
1: Ini ketemu masa. Ini ke nakak penemu tu. Tanya. Lagi tambah tu lah darabnya nemu tu. Tapi nyak meh. Bekeni bala cikgu sabar mengajar bala nembiak ni.
0: Laban aku medak dengan nak menjadi kunyu nampak kenuan jes. Sidak yang pu mes dia tu.
1: Advan menyukuran.
0: Kita subah nadai datai ba dia agi primary.
1: Kira kagi basic kan. Tang dia tu nyoba ke
0: udah ba sekolah
1: secondary. Sama Jakob sana.
0: Nya menti math nya. Aku ngajar te bukai ja baka BM.
1: Betul.
0: English. Bayan dia boleh mehet.
1: Aku kan ada mama saya laban aku segi rindu ke saja matematik ya. Laban sobat segi ngambil matematik matematik tambahan. Nda aku mai dari pandai tak nemu ke.
0: Uli ya
1: kan. Uli ya ngaca malam maya uli ya.
0: Macam maya ni.
1: Okey Sam tu okay. Ngopinan lo Sam.
0: Okey atau Ria Kliman Man sabungai pengrindu ke pagi tu.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, haram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM. Maya hari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kitai patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Okay, begetil Betty bau yang ke pagi tau.
1: Lain dah begetil ni.
0: Tapi ke begetil nama ni kena.
1: Okay. Terima kasih dengan lagi terus segala sejalan dengan ke kami WFM 24 jam ringan kita.
0: Iya, dua pagi wai ngericah ke pagi kita. Ninti yang hari satu nyentuk ke hari lima.
1: Iya, ngau topik kita ke pagi tu nyangka ndak nuan boleh pengawak ke di kerajaan nuan dia tu. Maka kepada saya dari nak nyangka.
0: Nak nyangka sekali-kali.
1: Kan jadi cigu. Namanya jadi DJ.
0: Jadi DJ.
1: Maka kawan kita tu si Peter Channel. Selamat pagi ke setua DJ. Agi mit subah minat amat ke jadi cigu sekolah.
0: Yeah.
1: Tang nyang men ada nasib. Puji Tuhan dia tu. Uleh jadi cigu. Tang jadi cigu draba. Cikgu driba ngajar orang ko ya driving instructor asalnya sebut dia cikgu litar ko ya
0: cikgu menya mayu ana murid menya bisa ana murid menya tadi ngajar
1: orang kan orang cikgu
0: orang
1: betul adanya katanya nama tu Sepni okay gnya Sepni Sepni ML so lagi DJ 2 pagi kelia laban ke selalu muda cerita polis ba RTM TV 2 ko ya lalu cita-cita kan jadi polis CID. Tang dia tu gawa jadi kerani ba company ONG ko ya.
0: Jadi kerani ne.
1: Jawahnya ne. Ari polis jadi kerani.
0: Nang ngau. Mansi orang menya tadi.
1: Mansi otak dokumen orang ne.
0: Mansi dokumen orang.
1: Tu sagi mansi dokumen. Enggak tahu salah mimin.
0: Ya. CID menya tadi. Irwin nakai udah tadi ne.
1: Betul.
0: Kekadang hidup tu ko ya. Nak mai kita ngagai utai ke di pramu kita ko ya. Utai ke dingin suba ko ya cita-cita julu ati ko ya kak nyadi drisa. Udahnya tang dia tu ko ya nyu mai luri sawit ko ya je. Nadai ngawak kanya ne.
1: Kanya di MA kan Drisa. Nya meh
0: Drisa ba madang sawit kan ne.
1: Ngubat drempo tu bisi teliah na. Ante bisi rajai betis. Drisa nya.
0: Ya.
1: Anya nya meh sem munyi ke sida tadi ka kadang kita itu tadi katanya
0: utak gede prambo kita.
1: Nya utak gede prambo kita nya kadang ndak agak nak boleh dicapai tu ada tang bisi ke sekedar orang punya ketua tadi. Okey maka orang tu deh. Nama tu aku besailah aku kat jadi pilot. Ambil contoh. Jadi ia tu tadi nemu ka bisi orang madah ke apa indaya ke. Tak dia tu lapan tanya infonya badu jari magang. Ia nemu nama tu patut dipelajar ya, nama subjek patut diambil ya nanti ia akan jadi pilot. Jadi dini university dia belajar ke ngambil course utanya jadi boleh jadi pilot. Lapan nitih tu ke di prambu ya.
0: Lapan udah di ari mit udah di guide udah nanya sampai hagi bisi nama tu ya apa indaya dah nemu jalai.
1: Betul.
0: Jadi nyamai no ya nama tu mulih ke utak ke di keinginannya tadi ne Jess. Okay, pansiti budget ge engkau bisi
1: pasiti betul
0: ya mulih nama tu ngemujur ke cita-cita ya
1: nyamai okay dah masih nak tu kita nak boleh nyebut nak semua utak ke tadi keinginan kita nak boleh dicapai bisi ge orang sigu teka sidai boleh dicapai sidai ya nyarti kaku
0: betul
1: kita akan jadi cikgu kita nemu kita masuk maktab perguruan masuk IPG kini boleh tu jadi cikgu tapi kita yang ambil sarjana muda pendidikan atau biar nanti kita nak nemu tanya nak nemu na
0: betul nemu jalan ya
1: betul nyung ambil belajar ba kolej kejuruteraan tu akan jadi cikgu
0: salah ya. Salah course ne kan jadi accountant kau tadi nyung ambil sastra so nanti kita yang cari nemu jalan tadi boleh ke namanya korang nama ke gawak ni teh ke teka dekat kita
1: betul sekurang ya tuanya tadi berusaha misalnya ketika belajar bidang ke dekat kita bakal tua tu tadi nadai
0: nama-nama tadi puji Tuhan kerana Jess gawak kira gawak mana yang tadi Jess boleh merindang orang.
1: Merindang tu derimpu juga. Dengar lagu Cinta Asengku. Begetil. Terperindang kan ya. Merindang orang. Merindang derimpu.
0: Betul.
1: Apakah aku sebab saya nampung. Sebelah sama macam ya. Aku sebab... Munyik aku tadi sehingga ada hati kan jadi DJ tang aku sebab selalu mendak orang kemaca berita bar radio bar TV aku mendak rindu mendak bajik sehingga ngegap juga kod bisi hati aku sebab saya no day berkeni aku kak
0: terbantai rasa
1: terbantai rasa bisi hati aku kak gawak bakal renyak kak aku laban nyamai tadi kita itu mendak utai kiri pedak kita lalu timbul minat munyik aku tadi itu nyungulai bakal tua bulan ngucigu bisi hati kan jadi cigu tu nanti malam nyadi tu apa indah tu bisi gawaknya tentu tu bisi hati kak kia kan ya nyam tadi alaban selalu meda TV meda bala penyampai berita TV
0: pengacara
1: pengacara bisi hati kak kia tapi nya nak nak boleh ya nak jadi jadi DJ ya lah
0: bisi ngerampit mimin jadi pengacara nak jes
1: ngerampit mimin engkan dah tangnya meh tua bakal aku
0: stand up
1: habis habis menyumbang kia bakal aku kalak gawanya di wartawan berita ke di baca bala sidanya digaga aku bisi bangga memir ke dia lepas nanti kuningnya bakal sedar Sam suba oh Sam Sam suba macam berita Iban berita gaga aku ya Sam kalau hati ku dia jadi udah puas hati ku dia Sam mau tanya panukai aku ke macam dia tang aku dah bisi sumbangan kia. Amin kena tadi kadang bisi kita hari lokasi. Laban kita ke jadi reporter. Kadang bisi ngagak stand up. Ngereport hari lokasi. Bisi ke kita sumbangan kia.
0: Mimi.
1: Kira-kira.
0: Ngagak program kita yang pupan, Jess.
1: Betul.
0: Ngagak program kita yang radio, deh. Bakal program radio kita yang muai.
1: Iya.
0: Kadang kita tadi... nama tu madah ke nama program kita ini ada agak video apa cara menyatakan
1: betul
0: orang mendak kita video re video ke diayan kita ini tadi
1: laban dia tu nas mestinya tu tamat TV dia tu media sosial mayu
0: ya
1: channel YouTube kediri ulah betul agak tuan pun media sosial TikTok ulah tu jadi pengacara dia ne
0: pengacara
1: asam jadi pengacara
0: jadi pengacara dari rumpun ne bisa kalau kan jadi pelakon ngau penyanyi gitu yes laban kita mendak TV sebab deh
1: penyanyi bisa pelakon kan tak jauh hasai ke pelakon penyanyi kak tapi nyamai nak boleh ada nak boleh
0: tang udah nak jadi penyanyi nemu aku
1: deh Sam deh selalu berlagu dah
0: kalau ngerekod lagu nemu aku ni ketika aku novel lagi
1: aku lagu kawai sih nyam upis kita kawai fam
0: nah bisa lagu duet ni
1: dah ada benda wazu kan
0: bisa
1: Okay.
0: Giga
1: ada giga okay Sam ngai ke tanya macam atau Sam
0: okay
1: anak gue aku macam ni ke benda dari Sam ni
0: nemu lagi
1: ada gue lepas biasa lah saya tahu campur ni seri enti tu saya ke bedau udah selesai
0: bedau
1: so lagi kongsi kau dengan topik tu sebab cita-cita kan jadi cigu cita-cita sekali dia tu jadi cigu baru majak ya amin yang ngajar pada budak
0: ya ngajar pada maya pada budak
1: betul tau deh Roy Kuang selamat berjalan ke penyokong S2I keliak cita-cita kak jadi polis namanya nyadi sedadu ku ya nak berasai masuk 12 tahun jauh dah pincin dah pincin
0: dah pincin eh
1: kira kira nanti polis ke sedadu tu nak jauh
0: lagi sama lagi
1: anggota punya kurang
0: keselamatan tarik ne Benjamin Ben berdau ne Jess
1: berdau
0: ok lagi sekolah sobat ku ya ya rindu kan jadi bomba ku ya Jess jadi sampai ke ujian lisan bahasa Melayu pun nerang ke pengawal sida bombang ke cikgu po amat ka itu ne tang ku ya Jess puji Tuhan tu siku ari peninggal kita puji Tuhan dia tu ya nyadi siku anggota bomba
1: kira ke dicapai punya tadi
0: ya ya nak mayu orang ke boleh pengawal ke dekat ya rimit bisa tak nak mayu lah bakal orang kan jadi lawyer punya kenuan tadi udah besar lalu jadi amat jadi lawyer dia tadi ya orang ke bernasib
1: aku saya punya kena cerita kawan ku Siko tu kawan ngambil cerita orang ni cerita rimpu dengan ada ni
0: salah nombor cerita rimpu
1: cerita rimpu lagi nanya cerita nuan saya mau untuk nosi cerita orang kawan ku mada berkena dia tahu jadi nama penolong jurutera mechanical sampai electrical kaku Aku sumpah kadang retuk tai ko ya.
0: Oh.
1: Habis TV kami berumah, habis kipas kami berumah. Nama perangkat elektriknya nih berumah, lampu semua di keretuk ko magang ko ya.
0: Semua.
1: Sampai kurnya hari ke jahit nemu mana. Jadi dia aku nemu aku bisa penau dia, pengelandia kia. Jadinya aku ngambil belajar bab bidang kejuruteraan. Jadinya tadi nanti tua uliah kata kaya teh Sam, tua nemu tua bisa pengelandia kia. Nada salah tua terus ke
0: terus kerja.
1: Pengelandia tu nya ngambil bidang keberkaitan nyu kita. Apa kabar ku tadi?
0: Halo.
1: Dia tu nyung ritok teh bopis.
0: Ya, halo nyadi tanya mai ne. Pakai ya, nama tu wiring teh bekenya.
1: Wiring teh bekenya ngadu teh
0: lampu.
1: Lampu apa semua. Betul ke ne?
0: Halo nyadi engineer ke namanya?
1: SS engineer lah penolong jutera pihak lah.
0: Ya, dapat dia nang rino deh Jess. Kau nak kuliah mai ya nyapai pengawalnya.
1: Yeah.
0: Maka kita kak nyadi reporter kini. Ngau nak kuliah mai kita nama tu ngambil nama bahasa kah, nama komunikasi kah?
1: Betul, komunikasi, maskom.
0: Au, laban nanti reporter tu nyamai deh, kita boleh minta. Nak ba perintah menyuka kau. Kita boleh minta ba
1: company,
0: newspaper.
1: Betul.
0: Laban luar rindu ke reporter. Ambil ke bandian ya tadi ya.
1: Mayon dor gawak lah.
0: Ya, dan kita lu ngambil komunikasi.
1: Betul.
0: Okay.
1: Nyanyi nyanyi tu Sam.
0: Cool.
1: Nama lagi cita-cita nuan lagi mesua.
0: Cita-cita gemet subah. Nadai gentu mah munyi kunuan tadi Jess. Atau nya tu bantai baru
1: gerus ya. Bantai deh. Kira ke bantai Rusia mah yang
0: ya. Begitu. Yo baka orang macam berita nya de Jess. Rindu ama rindu kumeda subah Jess. Tidak ya macam berita kadang di rumah kediri. Oh macamnya
1: nunda
0: buka ba TV tadi. Ngelulu kediri ba TV.
1: Ya.
0: Tang puji Tuhan maka ampet maka
1: hampir
0: bisa
1: udah ngasai ne
0: udah ngasai si 5 tahun pamamnya ne
1: je pamamnya
0: au ila nampung
1: ila nampung baru
0: ya
1: syukur puji Tuhan ni kuranan okey Sam macam komen tu anang gua macam Cheng Suni udah terbaru
0: betul
1: okey selamat pagi semua selamat jawab ngai sudah DJ topik pagi tu ko ya oh ya tu komen dalam jokong Melayu tu okay. Kapan kita tanya Melayu tu mengingatkan kami kisah cari kerja kami bersyukur dengan kerja kini tu ataupun sekarang ko ya walaupun niat dolok lain dapat lain tapi masih jual di bawah KKM nak jadi misi tapi jadi PPK tapi syukurlah segalanya ko ya PPK tu katanya pembantu kesehatan sekupia.
0: Oh, maka nanti orang keliak nyebutnya bakai tenden. Dan dia tahu pembantu perawatan kesehatan kena.
1: Pia ya?
0: Sekup kena mana?
1: Sama mana di bawah KKM. Di bawah.
0: Dan dia tahu sida ya PPK nyo upgrade mimit yes. Nanti bah sekedar hospitalnya sida ya dia seorang ambil namanya BP kita tekanan darah kita nyo upgrade mimit. Nanti bakal keliak sida itu ke nyebut kaya gitu nya nyebut ke nuka lam nama tu hati cadar orang tu ke bukanya meh dan dia tu nyo upgrade sih dah ya PPK tu nyo ngecik uliah ngambil nama tu tekanan darah kita ini suka misi kan ngambil ya ne
1: ya aku berarti cara bijakun maka nama tu bisa penemu pihak Sam
0: bisa kalau ampiat gak Jess tuh udah mantai resi
1: mantai resi bisa ampiat belajar kia
0: bisa ampiat lalu ampiat gawak mega Jess
1: ya
0: okay.
1: Anaknya lah
0: nah lihat dengan keluar pagi payo jujur payo payo kira
1: payo rahasia temu nak di terus deh itu temu aku segi terisanya mesti ngambil darah ngecek BP
0: ya tak ngambil darah enggak ke sih dah Jess
1: enggak nih
0: nyo bakal ngecek BP kita vital sign kita ini kok sih dah ya
1: wow bahasa sign
0: vital sign sih dah bakal BP
1: yeah.
0: pulse renadi kita itu kenyam eh nanti bakal ngambil darah kenyam berau ke sirah datai dia tadi nya ure training kenyam tadi sudah misi take kenyam MA
1: saya baru-baru tu bisi intake baru PPK saya aku selalu mendapat TikTok mana ke sirah baru boleh jawatan PPK jadi nyame tanya yang sirah ya
0: okey tanya tadi pas hospital tadi ne
1: hospital klinik amnya sudah ke PPK tu bisi intake baru pada aku
0: ya okey
1: lagi mendak tu ba Facebook komen tu tunggu lagi gak ke benda dibaca tu Sam
0: okey aku
1: baca dulu
0: Shaiman rindu dengan seduai capuh konti pagi tu terima kasih ya, Shaiman
1: mayor rahsia terbantai
0: Rosa Jintia Robert selamat pagi subah kak nyadi lawyer kaya Jess tanya pengujung nyadi misi
1: nyadi misi
0: mana punya Siti pengawak ke mana ne okey lalu pihak mega jelana sidum ya bisa dua ikut anak kaya sedua ya sama pansal ya so hanya di pengajar kaya Jess siku ketuanya udah nyadi cigu siku benar nampun pelajar pendidikan mega siku udah cukup angkun ke pengawak ya siku mega cukup rindu nampun pelajar ya ya ke ngambil lo ya

0: Ya, balan ya tetadi ya tetap gak pemutus ya. Tadi pakai naik kan asuh hanya di dutur. Ya tetap makanya di lo ya tadi. Bisa gak?
1: Ya, ini kadang ke cerita di Prakuba media sosial tuh. Tidak salah aku apa indah ya. Kayaknya di lutur. Tangia tuh tadi rindu nama tadi ini. Bukan bisnis saya. Jadi nyam ya tadi. Nak nulak. Ketika. Apa indah yang pu tanya tadi. Kira ke. Teka ka indah apa indah. Jadi siang jadi lutur. Jadi malam ya bisnis. Ya saya kemuka kedai saya pihak. Jadi ia pun puas hati. Apa indah ya puas hati.
0: Dua-dua uli ya.
1: Dua-dua uli ya. Mana ya bukannya.
0: Mabakan sama tanya. Iya. Uliah aman hebat menyukuk kita.
1: Iya. Tapi nyam siang gawak malam gawak begini nih.
0: Kita impu jadi bos.
1: Bos, wah bos.
0: Lelak tutup kedai.
1: Off. Oke, semua bekerja cerita off. Bos lelak cerita.
0: Yompu katanya nih.
1: Betul.
0: Yompu kuli, yompu bos.
1: Iya, betul. Dominic Untur tu, agi si jam tadi. Oke, sekolah pemberi subak kami perlu ngisi tiga IT. Ini dutur, cigu, Oscar. Namanya kata udahnya bak secondary ko ya dutur, cigu, lawyer. Tang dia tu jadi babysitter. Sekumbang ke udah ngetu gawa maya tahun 2022 subak ko ya. Okey. Nunggu aku mendat dulu. Komen ke buka itu laban sekedar komen tu semina minta lagu tu. Anang awak. Anang gue SMA lagi mendat bulan pengrindu anang gue bisi naik komen. Jolah hati kan jadi Indo Bilun. Nak nyangka boleh rezeki dia tu. Semak 20 tahun dah berkhidmat ba company yang sama. Position ajak ke lain. Menyukut tu tadi meh. Maka kita ke buat airline tu. Nah semesti tu orang buat Bilun din.
0: Counter.
1: Ground menjadi counter.
0: Kalau kerja airline tu?
1: Tak. Nengah belakang banyak buat bunyinya.
0: Kena menemukan.
1: Ada
0: mantai rusia.
1: Nadai saya nadai.
0: Nemu nyatanya nih, Jess. Nama tu nikau ke biak orangnya.
1: Betul. Buat tiketing dia. Nikau ke biak jaya mah nikau ke biak deh. Kenapa nikau ke biak?
0: Tu kalau jadi airline tu. Kalau gawat apa airline tu nih?
1: Tidak. Gawat apa? Tanya front desk util kalau so baca in check out orang.
0: Tiketing ke?
1: Tiketing.
0: Orang okay. Nemu orang ke dia aja nemu.
1: Bis tem-tem ya nih. Maka kita akan jadi jet tu disebut ke jingle capsule. Nah, dah tahu nih. Mimi orang ketemu. Lawannya tem-tem. Lawan siti-siti pengawal tu. Ya bisi tem-tem ya ke rempo. Maka orang kegawanya di MN. Bisi jaku-jaku serempu kena ketemu kita malah lutur.
0: Ya.
1: Titik tu aninya tu sebut nama tu. Sida antara sida ya nama tanya.
0: Betul.
1: Betul ni Sam?
0: Betul. Bisi tem de rempo je.
1: Betul. Ni tak pengawal
0: meh. Ya, baka kita itu meh baka jingle ko kita nya capsule.
1: PSA.
0: PSA. Oh, tak kena.
1: Bisa gora nemu nda ko tama dora nanmu.
0: Ya.
1: Ya.
0: Okey.
1: Okey Sen, jadi nya meh kira ke jaku simpul ngo topik kita ke pagi tu nti are aku jaku simpul tu Sam. Kira ke kena baka ngo pengawal tu Sam. Anang kalau milih pengawal.
0: Betul.
1: Siti Agi nak ngira nama pengawal di kerja tua. Sekali ke pengawal tu yo tadi kerja-kerja biasa atau ke kerja-kerja ke bergaji tinggi besar ke semua. Kira ke yang pentingnya tadi bekeni cara tua mai diri tua bab pengawalnya. Siti Agi bekeni tua ngawal orang ke bulai ngotor kawal.
0: Bulai ke penguntung ngagai semua ngagai ke tempo ngau semua orang.
1: Laban ti aku dia tu Sam nama tak penting dia tu. Mai kita ke gawat tu nyong ijo jo ke Melayu. Yang penting kita mempermudahkan urusan semua orang.
0: Betul. Betul. Okey. Sama muka je nanti kita hendak ulih nyadi utek dekat kita anang tu sehati na Jess.
1: Betul.
0: Laban nama-nama pengawal kita pan munyi kun wanti nya tadi maneh ke kita maneh ke orang terus kaja.
1: Terus kaja.
0: Okey. Yeah. Okey, nya meh simpul tahu ke penutup kita ke pagi tu. Marina Jara Bujang Hulu Sungai maka nutup segmen penggerak pagi kita.
1: Okey. Bye-bye semua. Bye-bye.

0: 8 isu baharu dikenal pasti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk siasatan lanjut. Ia susulan penelitian terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kereta siasatan yang dibuka meningkat kepada 14 berbanding 6 isu disyorkan dalam RCI TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ni tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Menurut Dato' Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCITH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan, terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFE. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya diriman, 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan RCITH, Dato' Sri Abdul Halim berkata, SPRM mempertimbang menggunakan khidmat pakar forensik luar negara. Siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu, memandangkan kami yang ada dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Dato' Sri Abdul Halim Aman. Pelaksanaan syur RCI berkaitan TH bukan sahaja perlu mematuhi garis masa dan pelan tindakan tetapi juga penilaian indikator prestasi yang jelas bagi memastikan keberkesanannya secara konkret. Demikian menurut pensyarah Jabatan Ekonomi, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Muhammad Irwan Arifin. Beliau berkata, pelaporan perkembangan pencapaian syur perlu dibuat secara konsisten bagi mengurangkan ketidakpastian serta memulihkan jangkaan pendeposit. Perkara itu penting memandangkan keputusan ekonomi dan tindakan masyarakat bukan sahaja dipengaruhi situasi kewangan sebenar tetapi juga sangat terikat dengan jangkaan serta persepsi. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti di luar antara pukul 11 pagi hingga 4 petang apabila sinaran ultra ungu UV matahari lazimnya mencapai tahap maksimum. Nasihat timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu dibuat ketika negara sedang melalui monsun barat daya yang dijangka berterusan hingga September ini. Beliau berkata, perhatian perlu diberikan kepada kanak-kanak, warga emas serta individu yang banyak bekerja di luar bangunan dalam keadaan cuaca lebih panas, kurang hujan dan langit yang lebih cerah ketika ini. Sementara itu, pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi berkata, situasi jerbu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Meskipun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan berjerbu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Kelang. Setakat pukul 8 pagi tadi, kualiti udara di 10 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Berita seterusnya. Menjelang Belanjawan 2027 pada Oktober, Kementerian Kerja Raya berharap peruntukan lebih tinggi dapat diberikan kepada kementerian itu berbanding tahun sebelumnya. Ini bagi memenuhi keperluan pembangunan dan kepentingan rakyat. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, permohonan itu dibuat berdasarkan keperluan sebenar kementerian. Bagaimanapun katanya, keputusan mengenai jumlah peruntukan terletak pada Kementerian Kewangan. Pelaksanaan pasport dengan tempoh sahlaku 10 tahun kekal diteruskan dan tidak dihentikan. Tegas Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Saban, yang dihentikan sementara ialah pemberian tambahan tempoh sahlaku melebihi 10 tahun. Ia susulan isu ketidakserasian sistem yang digunakan beberapa syarikat penerbangan.
2: Yang kita berhentikan ialah tambahan tempoh melebihi 10 tahun itu. Maksudnya di sini ada pembaharuan pasport yang untuk 10 tahun kita bagi ekstra 6 bulan. Kenapa kita bagi ekstra? Pertama, kerana kita mengambil kira baki pasport mereka yang sebelum ditukar itu melebihi 6 bulan.
0: Dato' Zakaria Saban. Malaysia Rusia setuju memuktamadkan Pelan Tindakan Bersama 2027 sebelum penghujung tahun ini, bertujuan memastikan kerjasama kedua-dua negara lebih tersusun serta berorientasikan hasil. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, perkara itu dipersetujui pada mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya. Mesyuarat itu dihadiri Menteri Sains dan Pendidikan Tinggi Persekutuan Rusia, Valery Volkov di Vladivostok. Katanya, kedua negara turut mengalu-alukan beberapa cadangan, antaranya penganjuran Forum Rektor Malaysia Rusia pertama pada 2027. Inisiatif itu akan membuka lebih peluang kepada pelajar, ahli akademik dan penyelidik membina jaringan kerjasama. Ke perkembangan luar negara, Iran menafikan dakwaan Amerika Syarikat, laluan perairan strategik Selat Hormuz kini dikuasai sepenuhnya Washington. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya menyifatkan dakwaan itu sebagai pembohongan tidak berasas sambil menegaskan Selat Hormuz kekal bawah kawalan Tehran. Menurut laporan Analu Agency, memetik penyiar tempatan IRIB, pihak tentera Iran turut mendakwa kapal komersial dan kapal tangki tidak boleh melalui selat itu dengan selamat tanpa kebenaran serta pengawasan tentera negara berkenaan. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun di Massachusetts, Amerika didakwa membunuh ibu dan adiknya selepas menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mencari idea berkaitan pembunuhan keluarganya. Arjun Aravind didakwa atas dua pertuduhan membunuh susulan kematian ibu dan adiknya. Menurut pihak berkuasa, suspek sebelum ini menunjukkan tingkah laku mencurigakan, termasuk membuat carian di internet berkaitan teori atau fantasi membunuh keluarganya. Suspek ditahan selepas ditemui bersama kereta ibunya di sebuah kawasan tempat letak kereta berhampiran Wayland awal pagi Rabu. Menjelang Sukan SEA dan Para ASEAN 2027, Majlis Sukan Negara MSN menubuhkan jawatankuasa audit penilaian prestasi atlet bagi memperkukuh persiapan skuad negara. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, jawatankuasa bebas itu akan memberikan perspektif baharu terhadap sistem persediaan atlet. Ini termasuk melalui sesi debat urus bersama jurulatih dan atlet. Sementara itu, tokoh sukan negara Datuk Marina Chin dilantik sebagai pengerusi dengan keanggotaan turut membabitkan pakar akademik, perubatan dan psikologi sukan. MSN menyaksikan Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Para ASEAN 2027. Akhir sekali, penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 sijil rekod dunia junior sebelum menghadapi musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL 2026-27. Guinness World Records mengesahkan Haaland sebagai pemegang 7 rekod dunia rasmi, termasuk pemain terpantas mencapai 100 gol EPL dalam 111 penampilan. Haaland kini bersiap menghadapi musim baharu bersama Manchester City yang akan membuka kempen menentang Bournemouth pada 23 Ogos ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Shore RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: sini ke? Ini awak dengar semua ni.
1: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
0: Ini baru betul. Tanti Spina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.
2: Baik, 9.23 minit pagi kita ini. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar Sibu FM untuk pertemuan kita. Itu hari Jumaat ya, 14 Ogos 2026 Masihi, bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di tanah kita bersama rakan kita dari Jabatan Meteorologi Sibu. Pagi itu kita bersama dengan Puan Nur Aida. Kita dah cuba dapatkan beliau. Halo Puan Nur Aida, selamat pagi.
3: Hello, assalamualaikum. Salam Jumaat.
2: Salam Jumaat. Apa khabar itu?
3: Alhamdulillah.
2: Ya. Okey, apa nama tu untuk cuaca info yang terkini untuk Sarawak Tengah tu lah kita di Sibu tu, Puan. Silakan.
3: Okey, terima kasih.
2: Sama, Puan.
3: Ramalan cuaca bagi bahagian Sibu yang berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam. Daripada pagi sehingga malam, cuaca dijangka berjerbu. Kerana laut di padang pantai laut China Selatan, lubang ombak setinggi 1 hingga 1.5 meter dan angin bertiup di arah barat daya selaju 10 hingga 15 km sejam. Suhu dijangka hari ini dari 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Itu sahaja ramalan cuaca untuk pagi ini.
2: Terima kasih Puan, sob tugas.
3: Ya, sama.
2: Okey, Puan Reda. Baru saja bersama kita menerusi tinjauan cuaca untuk pagi itu. Dan kita harapkan pajuk aktiviti yang kita lakukan untuk pagi Jumaat yang cerah itu ya, 14 Ogos hari itu, kepada anda yang masih berada di jalan raya, yang telah pun memulakan pencarian rezeki kita untuk hari itu, yang terbaik buat anda semua. Jaga kesihatan, minum air kosong banyak-banyak ya, dan gunakan baju yang bersesuaian untuk kita melakukan tugas harian kita. Malumlah cuaca masih lagi panas ya, masih lagi dengan keadaan yang orang kata tadi dengan jerbunya ya. Jaga kesihatan, gunakan pelitup muka ketika berada di luar, minum air kosong secukupnya untuk kesihatan tubuh badan kita. Dan kita juga nak wawalkan golongannya berisiko tinggi, orang tua, kanak-kanak ya, mudah-mudahanlah jangan diembak keluar. Okey. Dan anda yang memandu di jalan raya, sila berhati-hati. Mungkinlah kata orang tu nak ada masanya, terutamanya belah-belah pagi ya. Mungkinlah jarak penglihatan kita tu tadi, kita pakai kereta lah, ataupun motosikal kah, tak kisahlah. Mungkin agak terhad dengan cuaca yang berkabus ya, dengan jerbunya. Okey, jadi hati-hati di jalan raya.
4: Alam sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk, khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut, dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000, atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan pembakaran itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan kompaun maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar eaduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka.

0: hati.
1: Waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya. Peka dengan keadaan kehadiran buaya.

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayuh kita kibarkan bersama.
1: Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Ayuh kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan.
2: Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
3: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia.

0: Penyakit HFMD atau penyakit tangan kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan kaki dan mulut banyak menyakiti lembia kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena juga nak. Mohon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu eh. Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun jua. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan jua selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Para pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah rancangan sirah pada hari ini kita akan berbicara mengenai seorang sahabat Rasulullah SAW yang diberi nama Anas bin Malik Al-Ansari ataupun nama manjanya yang dipanggil oleh Rasulullah SAW Unais. Nama gelarannya adalah Unais. Anas bin Malik ketika usia kecilnya telah diajarkan oleh ibunya Rumaisah binti Milhan dengan kalimah syahadah. Jadi semenjak itulah Unais bin Malik ini ataupun Anas bin Malik ini amat kasih dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq tiba saja di Yasrib,

0: ini tidak ada yang lain melainkan Anas bin Malik anaknya. Wahai Rasulullah, terimalah anak kami itu untuk berkhidmat dengan kita, mudah-mudahannya dapat menjadi khadam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menerima dengan hati yang mulia, lalu mengusap-usap kepala Anas bin Malik dan mengambil Anas bin Malik ini seperti salah seorang daripada anggota keluarganya. Maka Anas bin Malik telah berkhidmat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruntungnya ketika usianya masih 10 tahun dan berkhidmat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Anas bin Malik sempat berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun. Maknanya umur 20 tahun Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Jadi sepanjang 10 tahunnya tadi Anas pernah puas menimba ilmu dan menerima pendidikan langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menerima panduan hidup daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni majikan yang amat dicintai oleh Anas bin Malik. Tangga betapa kasihnya Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat manjakan Anas bin Malik sehingga kan digelar Anas itu dengan gelaran Unais, kan? Anas si anak kecil, gelaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadapnya. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik hidup lebih kurang dalam 80 tahun. Kerana usianya amat panjang, kan? Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik. Apakah doa Nabi kepadanya? Nabi mendoakan Allah marzukhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, anugerahkanlah kepadanya harta dan keturunan dan berkatilah dia. Maka Allah memakbulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kan Anas bin Malik menjadi orang Ansar yang paling kaya. Dan juga Anas bin Malik menjadi orang Ansar yang paling ramai keturunannya. Bayang kita, cucu lelaki nyajak lebih kurang dalam 100 orang. 100 orang. Dan Anas bin Malik dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu taala lebih kurang dalam 103 tahun. Bahkan Anas bin Malik ini diberkati kehidupannya kerana ilmunya yang luas, maka sentiasa menjadi rujukan para sahabat dan juga sentiasa menjadi rujukan masyarakat kerana ilmunya yang sentiasa menjadi mereka yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anas bin Malik ini merupakan perawi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak sesudah daripada Abu Hurairah dan juga Abdullah ibn Umar. Ya, kita nanggap macam ni, Anas bin Malik memanfaatkan usianya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu. Siap pernahnya luntur semangatnya untuk menuntut ilmu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah semangat yang boleh kita ambil, mudah-mudahan menjadi pedoman kepada kita kisah hidup Anas bin Malik ini, dan juga mudah-mudahan sama-sama kita doakan mudah-mudahan kehidupan kita diberkati dan mudah-mudahan ilmu yang kita raih itu adalah ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
2: Kemuliaan program Surat Ku Sayang 2026 bakal menemui anda di dataran Pihin Setia Raja Mukah pada 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayuh datang beramai-ramai bersama keluarga dan rakan-rakan untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik yang disediakan khas untuk rakyat Sarawak. Sepanjang 3 hari program berlangsung, pengunjung berpeluang mengunjungi pameran agensi kerajaan dan swasta, mendapatkan pelbagai perkhidmatan di kaunter rakyat, menyertai cabutan Tuah e-peraduan, membeli belah di kitchen dan gerai jualan serta menikmati pelbagai pertandingan yang menyeronokkan. Pada sebelah malam pula, jangan lepaskan peluang menyaksikan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang mengetengahkan pelbagai budaya serta bakat-bakat tempatan yang pasti menghiburkan anda. Lebih istimewa, RTM Sarawak turut membawakan studio mini Sibu FM untuk anda melihat sendiri suasana siaran radio secara langsung dan juga bertemu dengan penyampai kegemaran anda. Jadi, jangan lupa di dataran Pihin Setia Raja Mukah 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayuh bersama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026. Jaga Sarawak into Sarawak. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur.
3: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
4: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap.

0: Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.
1: Frekuensi Cebu FM, Cebu 87.6 MHz. Sarike 94.6 MHz.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat mempertimbangkan penghantaran utusan Presiden Jared Kushner ke Israel dan Mesir minggu depan bagi membincangkan pelan damai Gaza. Menurut seorang pegawai Amerika, lawatan itu masih dalam perbincangan susulan usaha Presiden Donald Trump untuk mendapatkan penyelesaian konflik di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelum ini menolak pelan berkenaan yang antara lain mencadangkan pengunduran tentera Israel secara berperingkat selaras dengan pelucutan senjata Hamas. Dalam hal itu, serangan udara Israel di Gaza mengorbankan ketua pasukan polis kawasan berkenaan Kolonel Jamal Abu Kamil, manakala dua lagi cedera parah. Kementerian Dalam Negeri yang diketuai Hamas mengesahkan kematian itu dan menyifatkannya sebagai pembunuhan Israel. Serangan turut dilaporkan berlaku di barat Khan Yunis, mengorbankan dua individu yang menaiki motosikal dan mencederakan seorang lagi. Tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan komander Hamas yang merancang serangan terhadap tenteranya. Dalam perkembangan lain, Amerika turut merancang menghantar kapal pengangkut pesawat USS George Washington ke Asia Barat bagi menggantikan USS Abraham Lincoln. Menurut agensi Anadolu, langkah itu susulan penugasan USS Abraham Lincoln yang berlarutan lebih 250 hari termasuk 200 hari tanpa singgah di pelabuhan. Senator Richard Blumenthal dari Connecticut berkata, tempoh penugasan panjang itu menimbulkan kebimbangan terhadap kebajikan anak kapal termasuk masalah bekalan asas, sistem baik dan kesihatan mental. Sementara itu, Trump umumkan tarif sehingga 100% ke atas import drone tanpa pemandu dan komponennya bagi mengurangkan kebergantungan terhadap import dalam industri yang dikuasai China. Kenyataan White House memaklumkan keputusan itu dibuat atas faktor keselamatan negara dan akan berkuat kuasa pada 3 September. Minggu lalu, China mengumumkan sekatan terhadap ekspor drone ke Amerika serta menyerai hitam 6 syarikat sebagai tindak balas terhadap sekatan perdagangan yang dikenakan Washington berhubung isu buruh paksa dan kebimbangan keselamatan negara. Mesir menafikan kaitan dengan sebuah kapal yang diserang di luar pantai Yaman awal minggu ini selain mengecam serangan terhadap kapal dan pelayaran di Laut Merah. Kementerian Pengangkutan Mesir memaklumkan kapal berkenaan tidak berdaftar atau mendapat lesen operasi maritim di negara itu. Penafian dibuat selepas laporan mendakwa kapal berkenaan mempunyai kaitan dengan syarikat pengendali yang beralamat di Alexandria. Mesir turut menyifatkan serangan di laut itu sebagai ancaman serius terhadap keselamatan dan kebebasan pelayaran yang turut menjejaskan trafik melalui terusan Suez. Di Belanda, letupan di sebuah fasiliti penyimpanan produk petroleum di Pelabuhan Rotterdam mengorbankan seorang dan mencederakan 6 yang lain. Syarikat Gunvor memaklumkan kejadian berlaku ketika kerja penyelenggaraan dijalankan pada salah satu tangki simpanan. Polis berkata tiada petunjuk awal kejadian berpunca daripada sabotaj, namun semua kemungkinan masih disiasat. Letupan berlaku kira-kira pukul 11.30 pagi waktu tempatan. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun di Massachusetts, Amerika didakwa membunuh ibu dan adiknya selepas menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mencari idea berkaitan pembunuhan keluarganya. Arjun Arifin didakwa atas dua pertuduhan membunuh susulan kematian ibu dan adiknya. Menurut pihak berkuasa, suspek sebelum ini menunjukkan tingkah laku mencurigakan termasuk membuat carian di internet berkaitan teori membunuh keluarganya. Suspek ditahan selepas ditemui bersama kereta ibunya di sebuah kawasan tempat letak kereta berhampiran Wayland awal pagi Rabu. Kira-kira 370 70 kilogram kokain yang dibungkus dengan imej penyerang Manchester City dan Norway Erling Haaland dirampas di wilayah Karachi, Ecuador. Polis mendedahkan dadah berkenaan disembunyikan dalam ruang dasar di belakang sebuah lori. Rampasan itu berjaya menghalang kira-kira 7.7 juta dos dadah daripada memasuki pasaran. Seorang wanita warga Colombia, Ecuador yang tidak mempunyai rekod jenayah turut ditahan dalam operasi berkenaan. Sukan penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 siri rekod dunia junior sebelum menghadapi musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL 2026-27. Guinness World Records mengesahkan Haaland sebagai pemegang 7 rekod dunia rasmi, termasuk pemain terpantas mencapai 100 gol EPL dalam 111 penampilan. Haaland kini bersiap menghadapi musim baharu bersama Manchester City yang akan membuka kempen menentang Bournemouth pada 23 Ogos ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ikuti RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadap. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perkhidmatan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya. Peka dengan keadaan kehadiran buaya. Kemeriahan program Serak Ku Sayang 2026 bakal menemui anda di dataran Pihin Setia Raja Mukah pada 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayo datang beramai-ramai bersama keluarga dan rakan-rakan untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik yang disediakan khas untuk rakyat Sarawak. Sepanjang 3 hari program berlangsung, pengunjung berpeluang mengunjungi pameran agensi kerajaan dan swasta, mendapatkan pelbagai perkhidmatan di kaunter rakyat, menyertai cabutan bertuah e-produk, membeli belah di kitchen dan gerai jualan serta menikmati pelbagai pertandingan yang menyeronokkan. Pada sebelah malam pula, jangan lepaskan peluang menyaksikan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang mengetengahkan pelbagai budaya serta bakat-bakat tempatan yang pasti menghiburkan anda. Lebih istimewa, RTM Sarawak turut membawakan studio mini Sibu FM untuk anda melihat sendiri suasana siaran radio secara langsung dan juga bertemu dengan penyampai kegemaran anda. Jadi, jangan lupa di dataran Pihin Setia Raja Mukah 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayo bersama-sama memeriahkan program Serak Ku Sayang 2026. Jaga Sarawak into Sarawak. Serak Ku Sayang Sarawak. Maju Makmur.
1: Sarawak maju makmur pertiwiku.
0: Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau, anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Ibu, permata di Zon Tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena Tahun Melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan Kampung Ami yang terkenal, hirup kesegaran Tasi Peng Special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah, Kong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di Zon Tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena Tahun Melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
3: Kemeriahan program Serak Kusayang 2026 bakal menemui anda di dataran Pehin Setia Raja Mukah pada 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayuh datang beramai-ramai bersama keluarga dan rakan-rakan untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik yang disediakan khas untuk rakyat Sarawak. Sepanjang 3 hari program berlangsung, pengunjung berpeluang mengunjungi pameran agensi kerajaan dan swasta, mendapatkan pelbagai perkhidmatan di kaunter rakyat, menyertai cabutan bertuah e-produk, membeli belah di kitchen dan gerai jualan serta menikmati pelbagai pertandingan yang menyeronokkan. Pada sebelah malam pula, jangan lepaskan peluang menyaksikan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang mengetengahkan pelbagai budaya serta bakat-bakat tempatan yang pasti menghiburkan anda. Lebih istimewa, RTM Sarawak turut membawakan studio mini Sibu FM untuk anda melihat sendiri suasana siaran radio secara langsung dan juga bertemu dengan penyampai kegemaran anda. Jadi, jangan lupa di dataran Pihin Setia Raja Mukah 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayuh bersama-sama memeriahkan program Serak Ku Sayang 2026. Jaga Sarawak into Sarawak. Serak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur.
4: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
5: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
6: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
5: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
6: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
7: Hello, dengar sini baik-baik.
5: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
2: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
1: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melipatkan. Skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
3: Ikuti langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
8: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

Baik, jam kita dia konti 11.12 minit pagi dan sebagai pandu muslimin dan juga muslimah sekalian disampaikan waktu solat fardu untuk pertemuan kita hari itu. Jumaat 14 Ogos 2026 Masihi bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu solat fardu untuk surat 4 berangkumi Igan, Oyak Belingian, Mukah, Dalak Sibu, Keramik Kapit dan juga Song. Zuhur 12.39 minit tengah hari, Asar pukul 3.57 minit petang. Maghrib pukul 6.45 minit petang, Isyak pukul 7.56 minit malam dan Subuh 5.21 minit esok pagi. Manakala bagi waktu solat fardu Zuhur 5, yang mananya merangkumi Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sariki, Julau, Bintango dan juga Rajang. Zuhur 12.41 minit tengah hari, Asar pukul 3.59 minit petang. Maghrib pukul 6.46 minit petang, Isyak pukul 7.57 minit malam dan Subuh 5.23 minit esok pagi. Dan waktu solat fardu Zon 6 merangkumi Kabung Lingga Seri Aman, Engkelili, Lubantu, Betung, Sepauh, Pusat, Serata Roban dan juga Debak. Zuhur 12.42 minit tengah hari, Asar pukul 4 petang, Maghrib pukul 6.46 minit petang, Isyak pukul 7.57 minit malam dan Subuh 5.24 minit esok pagi. Selamat menunaikan fardu solat dari kami di Sibu FM. Juga nak kita nak ucapkan sabagi juga kepada rakan-rakan yang bersama dengan kita menerusi live Facebook untuk pagi itu. Kita ada James Pengiran sebagai DJ katanya sebagai kembali. Dan juga sebagai DJ katanya. Selamat bertugas dari Kenawit panas, cuaca di Kenawit panas. Oh, okey. Minum air yang secukupnya untuk kesihatan tubuh badan kita ya. Okey, Induk Kenawit menonton katanya. Terima kasih. Roy Kuang selamat pagi. Juga ada daripada WK Baja selamat pagi juga kepada DJ katanya. Selamat pagi DJ daripada Ladana Kangin Job. Panas cuaca di Kapit dari Amang tu katanya. Minta diputarkan lagu Kau Lupa Janji. Dari pada Jamal Abdillah buat Indai Gisang katanya. Indai Nyawai. Dan juga Indah Buni di Kapit. Terima kasih DJ. Okey, nanti dia akan putarkan. Baik, kita juga ada Suhaiti Abdullah selamat pagi katanya. Ramli Lee, selamat pagi DJ bertugas. Semoga teruskan keceriaan Siba FM, pasti yang terbaik katanya. Terima kasih. Dan kita juga ada daripada Sapian Podin selamat pagi DJ DS katanya. Selamat siaran, salam buat semua pendengar Siba FM, semoga sentiasa sihat. Juga kita nak ucapkan selamat pagi kepada rakan kita di mana juga anda berada. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami menerusi ATM Klik untuk hari itu. Selamat pagi kepada Bulat Pengerindu di Batu Niah. Mau beritahu eh, mungkin dalam persediaan untuk turun kerja ke belah-belah tengah hari tu katanya kerja belah kerja petang lah katanya. Baik, sebelum kita nak teruskan hiburan, dia nak kongsikan antara yang perlu kita tahu juga lah sebenarnya. Di mana Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia sedang memantau rapi perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara. Telah pun sebenarnya mempengaruhi cuaca kita di situlah di seluruh Malaysia dalam tempoh terdekat dan berkemungkinan berterusan sehingga awal tahun 2027. Dan menurut Met Malaysia, fenomena itu dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa, khususnya sepanjang monsun barat daya yang telah pun bermula 14 Mei lalu. Okey, dan dijangka berterusan sehingga September depan. Dan keadaan berkenaan berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan sekaligus meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gabut serta kejadian jerebu. Dan bagi menghadapi situasi berkenaan, Met Malaysia telah memperkukuhkan penyampaian maklumat cuaca dan amaran awal kepada kerajaan, agensi berkaitan serta orang ramai. Dan sehingga Jun tahun tu lebih daripada 70 sesi taklimat, mesyuarat dan juga program libat urus berkaitan cuaca panas dan kering telah dilaksanakan di peringkat kebangsaan, negeri dan juga daerah. Dan antara sesi utama yang telah pun diadakan ini termasuk taklimat kepada Kementerian Ekonomi, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, juga Majlis Tindakan Ekonomi Negara, Jabatan Pertanian Malaysia serta Pembentangan dalam mesyuarat jawatankuasa pengurusan bencana negeri dan daerah di seluruh negara menurut satu kenyataan. Dan sementara itu, orang ramai disaran mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui aplikasi MyCuaca
dan dalaman sesawang rasmi Med Malaysia. Okey, itu antara yang perlu kita tahulah. Dan antara ringkasan berita AI berkenaan dengan perkara itu, fenomena dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, terutamanya sepanjang monsun barat daya. Dan potensi pengurangan hujan meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta kejadian jerebu. Dan yang terakhir, Met Malaysia terus memperkukuhkan penyampaian amaran cuaca, mengeluarkan risiko kebakaran 7 hari, ramalan jerebu dan sokongan operasi pembenihan awan. Baik, untuk Iban kita bersama, terima lah. Sebuah lagu daripada Igu Anthony, Melegai Pengerinduan.

Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Okey, promo berkenaan dengan Sarawak Ku Sayang di Mukah yang akan diadakan 28 hingga 30 Ogos ya, bulan tu. Jadi sama-sama kita datang ke Mukah memeriahkan program Sarawak Ku Sayang. Di Sarawak Tengah kita dah pula di Kapit ya, Sibu tu tadi di Serike, dan yang akan datang tu kelak di Mukah ya. Baik, jam kita di konti kita tu kurang lebih kiranya 35 minit lagi, mok 12 tengah hari kelak kita akan dengarkan berita dari YFM di Kuching, dan bersama dengan penyampai dari YFM Kuching untuk kelak tengah hari. Sebelumnya di Sarawak, untuk konsen kita hari tu, 8 kawasan di Sarawak kekal catat bacaan indeks pencemaran udara IPU pada paras tidak sihat setakat pukul 7 pagi itu tadi. Dan berdasarkan kepada sistem pengurusan indeks pencemaran udara, Jabatan Laut Sekitar, stesen di IPD Serian merekodkan bacaan paling tinggi iaitu 183. Dan di Semarahan, bacaan IPU 172 iaitu tidak sihat. Sama juga dengan Kuching, 172. Seriaman, 164. Serike, 158. Dalam Panama tu, dalam kategori tidak sihat juga lah, ada kuning lah tu. Di Mukah, 152. Sibu, 109. Dan Bintulu, 137. Manakala di Miri, 85. Paras Sederhana. Semalaju, 97. Kapit, 66. Dan Limbang, 55. Dia paras sederhana. Antara bacaan IPU untuk hari itu ya, akan kita kongsikan dari semasa ke semasa berkenaan dengan apa nama tu, bacaan indeks pencemaran udara IPU. Khasnya untuk kita tahulah keadaan jerebu di satu-satu tempat ataupun kawasan ya. Baik, kita nak teruskan hiburan, tapi sebelumnya kita dengarkan tu dulu. Dan antara lagu permintaan yang diminta oleh rakan-rakan dari Facebook untuk pagi itu tadi, kita nak tunaikan permintaan daripada siapa tu? Minta lagu Jamal. Oh, dia minta lagu Kau Lupa Janji. Takut dia terlupa lah. Okay, kita akan cuba putarkan lagu permintaan dia. Dan antara yang sama juga dengan kita untuk pagi tu, menerusi live Facebook untuk pagi hari Jumaat 14 hari bulan dari tu, kita ada James Anya-Anya sebagai DJ dia, sahabat petugas, katanya minta diputarkan lagu Nama Rita Sulu daripada Juliana Ambu, katanya buat rakan-rakan yang mengenali Mary Wu Martin, Emilia Sam, Minuk Kenawit, Ibrahim Akib dan semua yang mengenali, katanya. Terima kasih DJ, panas cuaca di Kapit. Kita juga ada daripada Mual Landa, sabagi DJ, sabagi kembali kepada anda ya. Jaga kesihatan, minum air yang secukupnya untuk kesihatan tubuh kita ya.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Kemeriahan program Suratku Sayang 2026 bakal menemui anda di dataran Pihin Setia Raja Mukah pada 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayo

0: Kapit 94.3 MHz.
1: Bekal. Selamat tengah hari bergelang dengan aku Daniel Stephen, bak berita tengah hari YFM. Lapan bengkang dor di Sarawak mengkang batikas pengamah angin IPU nak manah ke pengerai nak ke pukul 10 pagi itu tadi. Melalau ke sistem pengatur penerang indeks pengamah angin Opis Rampak Menua, Kalai Serian di Pemaduk Tinggi, ianya 183 IPU. Tu nangkan ke Kuching ngau Semerahan belak

171, Seri Aman 163, Seri Kai 157, Mukah 152, Bintulu 147, Ngau Sibu 152. Berbangunnya 5 bengkandur kebukai batikas Jalan Pemersi. Ianya Semelaju 84, ILP Miri 73, Ngau Miri 85, Kapit 67, Serta Limbang 68. Taman Didikan Kanak-kanak Tadika Ngau Taman Asuhan Kanak-kanak Taska di Sarawak tetap dibuka tajapan penyampau indeks tikas pengamah angin IPU Manggai 200. Menteri Pemansang Induk Nembi Amin Ngau Pengelantang Raban Bangsa, Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke 7 tu dan dikenak nyawup ngibun bala Nembi Amin bala apa indai sidak ke bekerja. Tajapan pihak penatai Nembi Amin ngagai tadika ngau taska berpanggai ba apa indai sidampu. Ia madah kepalan dua Nembi Amin tu kebenarnya likun lagi yang kawam bisi ekon ngau penapis angin ti disedia ke bandonya. Bala pengindai megak dipinta meri penerang pasal pengerai anak sida. Kelebih lagi sida ti bisi penyakit asma atau kesengat. Ngambil kaulih diperhati ke ngau sini lagi. Datuk Seri Fatimah Abdullah mansud ke penerang tu ngagai media. Malam tadi, berindia hari gaya menua Sarawak ti dituntung penanggul sebun asap. Pengawal Nunu Maya Menua Kebenung Bersebut Ngau Kemarau bakal jam ke dia tu patut dikurang ke agi. Presiden Gerempuan Besar Serakup Cina Malaysia Pampang Sarawak, Datuk Seri Richard Wee Liang Chiat, madah ke perkara tu balat ngirau ke hati. Kelebih lagi inti penyampau tikas pengamai angin IPU Manggai 200. Datai ke ikas ti dikumbai kelalu balat ndak manah ke pengerai. Ia moga minta pengawal kontrak ti bergagak ke rumah atau ke opis ngetu dulu nono uras yang patut ngigak cara bukai. Dikena muai lalu perangka ke debuai. Mensia mayu moga dipinta ngurang kagi nono kertas mayang garu ngau dian maya ke dia tu Raban Bangsa Cina Benuang ngintu pengerami antu lapar pungkang. Nyentuk ke penanggul sebuah nasab. Nyapu lai mana bakal selama. Bahawa penerang moga ia minta perintah ngatur pengawal ngagak mua ari serta bergempur ngau menua ti bersendi ngau Sarawak dikena mutar ke pengawal nono kampung kelebih lagi Kalimantan. Dia udah ngujung ke Sarawak di pelap sebun asap ketika dibai angin monsun barat daya. Teknologi semikonduktor di kemansang ke Bat Sarawak disadang oleh masuk bab market energi global kebergempung antara SMD Semiconductor Sdn Bhd ngau Jiangsu Linjiang Energy Company Limited. Gerempung tu digagak hari sempekat permerhati dikena ngatur semikonduktor kuasa SMD yang kaum teknologi gallium nitrida GAN ba dalam produk meter pintar serta sistem nyimpan kuasa bateri BSS ke Dempo Linjiang Energy. Sapir Premier Kemegak Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pokok, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, madah ke gempon tu dekat negap kagi kawal pemansang industri semikonduktor Sarawak ngau sektor energi bersih. Gempung dua bengkah company tu megak ngujung ke teknologi SMD oleh nyadi ke dagang nyentuk ke data bab peringkat antarabangsa ari company Linjiang Energy. Bangapun ke projeknya kalai dua bengkah company itu dekat berarti kegaya teknikal, produk ti digagak, langkar pendiau, pematut hasil, ngau dagang ari hasil teknologi SMD. Tenaga kami mai kita menyang ke berita hari YFM. Jadi berita tu ditusun Sarifah Jauyah Wan Abdul Rahman. Lalu disalin Edwin Nanggah hari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Ngau selamat tengah hari.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 14 Sarawak dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun gau aerobik bisi dipandang kengagai mensia mayu bak pala nalai mandang ke kereta edaran automobil nasional berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di Serata Menua lalu dipenyadi Menteri Besai Malaysia di Kuala Lumpur. Model terdipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta Bansa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta Bansa Aerobik. Pengawal mandang ke kereta Bansa Temegak bisi diatur di Sibu ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari Mensia Mayu. Rega atas jalai bak model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 hingga 2 sen ungkup color metallic. Bak model 1.5S dia kereta tu dijual ngorega antara RM32,209 hingga 80 sen hingga RM32,849 hingga 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 hingga 45 sen. Lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngorega RM37,552 hingga 22 sen. Pengerami menjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: program Nai Namuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atam mengkelo alam depan.
0: Joli jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiang no ko koredo, aku sewa.
0: Roslina.

siku nembiak ke umur 12 tahun ke laniak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Okay, selamat tengah hari. Selamat dengan kau YFM. Tengah hari itu bergelai dengan aku dan Stephen. Kita bergelai tengah hari 5-14 hari bulan 8-2026. Nama berita kita semua. Nama pengawal kita tentu ya Maya Datuknya tadi. Benung Merarau meh. Tindak Merarau-nya tadi. Tentu ya Benung Kiroh buat dapur yang dia ke pemakai tengah hari itu. Serta megak Benung Pelak Udah Merarau. Tumuh pagi tadi Merarau meh. Pukul 11, pukul 11.30. Udah Merarau bagian. Okay, jadi pukul 12.30 tengah hari itu lagi aku dekat meri awak kita ke dekat berpesannya tadi atau ke dekat macam pesan berat kita bahawa email kami YFM Iban atau ke kita boleh natai ke bahawa WhatsApp ngamagak bahawa email meh bahawa email yfmiban@gmail.com atau ke bahawa WhatsApp 0138624222 12.30 hari itu lagi aku dekat macam pesan berat kita semua. Okay, kita berperindang ke sekali itu dengan ke lagu hari itu di Bersuara.

0: katakan kita ngagai YFM kalau pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Pesan itu ya kenalah di hari tai itu lebih bagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Ricah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat diguluk Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke Utai Tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.

0: Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyat nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
2: Okey, macam pesan ke terubah ke bersiba YFM, jadi pesan ke sekali itu pesan dari Hillary Anak Singiak dari Jariah Sibu, jadi pesan madah ke Paya Singiak bin Ruby. Singiak bin Ruby tau ke dikangau apa lai udah nadai kena hari 3-12 hari bulan 8-2026 buat Hospital Sibu. Lalu ni yang dekat di Senggai buat Sibu Mortuary Hall Jalai Bukit 5 Sibu. Lalu ni yang dekat Dianjung kena 15 hari bulan 8 yang dia pergilah. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan di Kekan Dalat, kawan melayan di Bungan Besai, Bungan Mit, di Igan, semua kawan melayan di Sungai Kut Dalat, Mendung, Kucing, Miri, Bintulu, ngau kawan melayan ke Bukai. Lalu penerang ke silik kita oleh telefon ngagai Hillary 017-804-5411. Lalu isi berita pesan madah ke Singiak bin Ruby. Singiak bin Ruby tau ke apa lai dan adai kena 12 hari bulan 8 ni yang dekat di Senggai Sarito ba Sibu Mocori Hall Jalai Bukit 5 Sibu. Lalu ni yang dekat Dianjung pergilah 15 hari bulan 8 2026. Lalu pesan angkan kena hari belau yang anak garit, jadi pesan madah ke bini ya, ramau anak abing. Ramau ane abi yang udah nadai kena 13 hari bulan 8, lalu ni yang dekat di Senggai kena hari 6, 15 hari bulan 8, 2026. Jadi ni yang ke, ni yang tu dekat Dianjung kena hari Minggu 16 hari bulan 8, 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Batang Tabai, Batang Tayah, Batang Puak, Ulu Kaku, Batang Monos, Pendembak Layar, ngau kaban melayan kebukai ting lala. Lalu ni yang dekat di Senggai, bak rumah suntik, nanga kakub entabai pakan. Lalu isi berita pesan madah ke ramau anak abing. Ramau anak abing udah nadai kena 13 hari bulan 8. Lalu dekat di Senggai kena 15 hari bulan 8. Bak rumah suntik, nanga kakub entabai pakan. Ni yang dekat Dianjung kena 16 hari bulan 8. 2026. Okey, ada tu lagi nampung macam pesan ke Bukai. Kalau bagi pesan ke bisi email, ianya ba email yfmiban@gmail.com. Terima kasih majestika, Ais Ati.

Okay, kita nampung pesan berat, pesan ke sekali tu Ari Ali Anak Ading. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit niang Ading Anak Entai. Jadi nguan ulit ianya malam hari 6, 15 hari bulan 8. Lalu pagi hari Minggu, 16 hari bulan 8 ulit dekat di kertas ditangkan gau pengawal ngupas terbalu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Pulau Dudung, Pak, Senibung, Durian, Suang, Penasu, kawan belayan di Rian Lusiang, Banyuak, Tuan Rumah Jana di Batu Matup Julau, kawan belayan di Skuau, ngau kawan belayan kebukai tinggalan yang Ading Anak Entai, tau ke Apai Ali. Jadi pengawal dekat diatur bak rumah Monica Giri, Sungai Spau, Jalai Stabau. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke silia telefon ngagai Ali Anak Ading 0111-870-5140. Okey, nangkan kenya pesan ke sekali itu Ari Peri Anak Kujat atau ke Indai Ajim. Jadi pesan pada ke ngetas ulit niang Indaya ianya niang idut Anak Inta atau ke Indai Sudan. Jadi pengawal ngetas ulit ianya dekat diatur barumah lot 1259 Jalan Sentosa Utara 8A/2C di Sibu. Pengawal ngetas ulit kena 15 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam. Pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Sibu, Kenawet, Poi, Bintulu, Miri, ngau kawan belayan ke Bukai, kelbegi di Nangah Tada, ngau kawan belayan ke ngelala niang idut Anak Inta, tau ke ini itu. Jadi pengawal ke tau ke penerang ke silik kita boleh telefon ngagai Peri Anak Kujat 016-863-9429. Nya pesan ngetas ulit Datuk, nanti bisa pesan baru ke Bukai dekat nampung baca pesan kita.

Okey, lagu Ringo Ili Rindu Pengambil Zati. Jadi pesan ke sekali itu Ari Ngadan Anak Gudum. Ini pesan madah ke Ubiak Anak Jungan. Ubiak Anak Jungan dan hadai kena 13 hari bulan 8. Lalu ni yang dekat di Singgai kena 15 hari bulan 8 2026. Ini hari 6. Lalu dekat di Kubur kena 16 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum pembelayan di Batang Kenawit, Batang Tabai, Batang Kemalih, Batang Layar, Batang Skrang, Spek Layar, kemudian di Batang Masir ngau kaum pembelayan ke Bukai Tinalah di Rintai ke Dito. Jadi semua kaum pembelayan dipinta datang ngagai rumah Felix Jalin, Bukit Seri Julau. Lalu nando isi berita tu baru pesan madah ke Ubiak Anak Jungan. Ubiak Anak Jungan udah nadai kena 13 hari bulan 8. Lalu dekat di Senggai kena 15 hari bulan 8. Baru mai Felix Jalin Bukit Seri di Julau. Ni yang dekat dikubur ke kena 16 hari bulan 8 2026. Ya, pesan ke diterima kami. Okey, kita berperindah baru dengan ke Views of Versa Lelengau.

Riak tau kalem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mik ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Menjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Bintang hari lima, pukul satu ngalih hari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar Ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.
2: Hai.
3: Aku Bon Jovi.

0: Sarito. Aram kita sama ninga ke recap, flashback, mengingat tusun ke 30 minggu yang kemari. Cata sapa jora recap 30 2026.
1: Recap minggu yang kemari. 10.

ke sekali tu tang megak mai ke kita berita ke bisi bekawal engau ACSJ ke 9 renggat final ke dekat diatur kurang lebih 2 bulan lagi di Nuas Power Betung. Okey, tang sebedau aku mai ke kita berita, sebedau aku mai kita berarti ke penduduk tusun penduduk 10 itik lagu ba carta siapa juara batusun ke 30.

barulah ngerebut penduduk dan hilang ke udah 2 minggu abak tangga pemadu atas. Jadi lagu baru minggu nyin kemarin megak kita bisik lagu baru ke diberi nama Tebak Ensiban. Adi ni ndak penduduk lagu baru Tebak Ensiban tu lagi. Sekali ke uliah ngambil hati bala peminat mujuang kaya uliah abak tikas ke tinggi agik.

Lintiang hari 5 pukul 1 ngali hari lalu tanduk program tu tahu dipendiam didinga ke kita nintiang malam hari 6 pukul 10 setengah malam. Kita terus ngagai penduduk tika 10 ngau megak ke 9 ke terubah ke sekali tu. Penduduk tika 10 lagu tu udah 18 minggu dalam carta, kalaknya di juara sepengalaman.

tajapan lagu tu buat menurut tiga 10 tang nak lebu laban kalanya di juara. Udah lagu Ika menurut tiga 10 kita terus ninga ke lagu Bak Penuh 2 3 9.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Kita dia tu, benung ninga carta siapa juara. Carta siapa juara.

Solo Seput Nyawaku. Jadi lagu tu nak berginsit 8 minggu yang kemarin. Lagu tu megak bab 239. Setiap lagu kena baik Ronald K. Jadi lagu tu digagak, lekal lagu tu digagak Justin GR ngau Ronald Empu, penanyi tu Empu. Lalu tiun lagu digagak penengkebang lagu Din Aladdin. Dia nyat lagu ke Lumur 9 Seput Sulu Nyawaku Ronald K. Lagi bala kita ke bisi mendeng ke YFM. Lagi bala kita ke dekat ngundi penanyi ke bisi dikerinduk ke kita. Anak ingat bab ngujung program tok lagi kita bisi nyedia ke arus telefon. Lagi bala kita ke dekat ngundi leban undi arus telefon yang cukup besar ianya 60%. Undi arus telefon ukai semina besar 60% tang megak undi ke betul 52 lagu ke diperambu ke kita minggu ke dekat datai ke sama perambu penduduk.

dicalon ke minggu yang kemarin. Siti lagu leka yang digagak Stanley Tio. Tion lagu tu digagak siku penengkembang lagu kenang udah terbilang ianya Tony Engkabi. Lalu lagu tu kebaru dicalon ke minggu yang kemarin. Bak menurut 38 lagu ko diberi nama Tebak Ensiban. Penanyi ya Verdeline Leo. Kelapan sebenarnya terus ningat ke lagu penuh 27.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

risiko penyanyi baru akan diberi nama Penny McLean. Penny McLean. Jadi lagu tu lekal lagu digagak Daniel Undi tiun lagu di Tengkebang Cheryl Hayam. Lagu tu agi benda begini set lebih

nemu bekawa dengan lagu ke bisik di pasuk ke dalam carta. Jadi cara lagu ke dipasuk ke dalam carta siapa juara, lagu ke udah mujur ditapis penel penapis RTM Sarawak. Jadi lagu ku dah mujur ditapis tadi, ditapis baru jadi orang kenapis tahu kenyarap lagunya ianya panel carta. Jadi panel carta enggak orang kenapis lagu ke dia pasuk ke dalam sistem RTM Sarawak tu enggak sebaka orang ke berbida. Tajap ya, nyalai engkau panel lagu carta 10 ke dikeluar ke Sarawak FM, engkau megak carta lagu bidayuh dikeluar ke YFM Bidayuh.

capin dulu ni bagi lagu ke patut masuk dalam carta. Nanti ba carta lagu Bidayuh membuat carta lagu Melayu Sarawak laban lagu Kenada Mayu, dia semua lagu ia ke lulus atau ke mujur masuk tapisan panel penilai lagu RTM Sarawak, lagunya otomatik boleh masuk ngagai carta. Jadinya Dida carta sepejuara ngau carta lagu bukai ke bisik di Sarawak dito. Okey, kita terus ngagai lagu penurut tiga enam. Penurut tiga enam tu Raban kelama udah ndak lagu ke sekali tu sidak datai baru ngau lagu penyanyau tua Launas Empire. Penurut tiga enam setiap lagu kedigagak Leslie LE atau ke Leslie Launas Empire

0: Aktiviti Y. Tu Siti berita mana ngagai kita ke Diaoba Kandang Kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat Digulu, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasib. Tenyendia ke prize di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta sapa juara, kuliah dengan ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tandok ya hari 6 pukul 10.30 malam.
2: Carta sapa juara.

Nick Raffinsy. Jadi leka ngotion lagu Nick Raffinsy tu dekaga penengkebang lagu Basic Fire. Jadi lagu tu nurun segigi anak tangga. Hari penuh dua

PM. Kita ke bisik nyain ngau megak bisik nanda form ba urus setia lagu ka ditapis

Ansur dudi arinya, mana hagi arinya lagunya ndak uliah dipasuk ke dalam catatan. Nanti nyemak ke bak tahun yang sama. Hanya lain nanti nyemak ke kita bisik lagu ke dipasuk atau ke lagu. Ia ke bisik dianjur ngagai RTM Kuching. Tak ngasa ke lagunya ndak dipasuk ke dalam catatan. Kita tahu madah bak form dia atau ke bak borang ke disediak dia. Anang nanda lagu ke nyak bak tempat ke dekat dipasuk ke dalam catatan. Jadi ya.

penduduk 3-4. Okay, lagu penduduk 3-4 ke sekali itu, lagu itu Niki Segigi Anak Tangga. Baru 2 minggu dalam carta, lalu lagu itu minggu yang kemarin penduduk 3-3. Namun kita ni bagi penanyi itu, ni bagi lagu itu. Siku penanyi kekala mai pulai mayuh trofi udah hari berengkah hari SSJT kedua untuk kangga SSJT kelima lama ndak belagu dia tu Ayan masuk baru.

0: Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, ajak pan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima gau ari kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Kita dia tu, benong ninga carta siapa juara. Carta siapa juara.

Sejak dibetulnya di SSJ final, renggat final di Sepawah Betuang, munyika dipadah ke sedau tu Sepawah Betuang, Sepawah Betuang, ukai Sepawah, Sepawah Betuang. Jadi ngagai bala kita kekalak ngagai anugerah catatan siapa juara final tahun yang kemarin. Kita tentu kita nemu di ni menua Sepawah Betuang. Okey, jadi program tau ke anugerah catatan

pernah ibu berjakut mayo ngambilkan dah bocor rahsia lagu satu ngau dua. Kita terus ningal ke lagu nomor dua. Sebentar kita ningal ke lagu ke juara minggu tu.

0: program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang menkelo alam napang
0: Joli Jengah.
2: Jiang Likap Koredo, Jiano Kokoredo, aku sebab
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun kelan ia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar Ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.

dua ba lumur satu ke pemadu atas laban minggu yang kemari mega lagu tu juara cata sapa juara reti lagi ngetan ke penuduk ba sebab tangga ke pemadu atas minggu tu merik pengaga ati ngagai raban kelemayang band luan berulah pengagati mega ngagai penengkebang lagu tu Dixon Boss kengagak lekang ngotion lagu udah dua minggu juara ba cata sapa juara

Suntik ngau ini darah bajet. Suntik hari semarahan ini darah bajet tu nanti nak salah ko hari kucing kaya tu. Jadi ya ngagai ini darah bajet seminak hempa seminak diberi kami ngagai orang ke meri nama Ahmad yang lain tinya mak kenuan dekat mulia ke hempa kadi sponsor Kinakara Agrofarm atau madah ke nama Ahmad au lebuh maya ke dekat ngambil tau ke maya datai ke RTM kita ngambil prize jadi meri

Wah, udahnya kita dekat dengar ke lagu baru. Lagu baru ke dekat di dengar kita lagi sikit lagu kedai by Marsha Evans. Jadi lagu Marsha tu diberi nama berubah. Lekang ngotion lagu tu dikagak Oliver Christie.

0: udah tu lagi dekat kita dekat dengan pengeluar program Dennis Steven ngambil undi lagu baru telefon. Bertemu baru kita ibak hari hujam ke sama minggu ke dekat datai tusun ke 32. Catat sepanjang ratusun ke 32.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: Terima kasih. Dengar mana-mana carta siapa juara, boleh dengar Ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.

0: Recap Minggu tu.
1: Okay, datang bawah kita dekat ngundi lagu ke BC Batusun ke 31 tahun 2026. Lagu T dicalon minggu tu ke udah boleh berengkah diundi kita berubah Ari Marsha Evanis. Lekang ngaution lagu tu di tengkebang Oliver Christie. Okay, jadi kelimpah hari lagu-lagu kebukai ke gimangkai boleh diundi kita. Lagu ke pansur aja ke nandai agi boleh diundi kita. Ianya lagu Ari Ika Umbas. Ia ke pansut pungkut minggu tu dikena nganti lagu ikannya tadi lagu kebaru dengar kita tadi ianya berubah Ari Marsha Evanis penyanyi baru kita. Okey, kita ke dekat ngundi lagu bekas lama kita boleh telefon ngagai kami di YFM konti dito bekas lama harus telefon dua bengkak harus telefon 0822586 34 dengan 0822586 33. Kita ngundi ngagai peningat ke terubah YFM. Hello siapa tu?
2: Hello, Jan.
1: Sunti.
2: Hari sampun.
1: Hari sampun. Mau berita, Sunti. Mau pengawal saya itu, bisa berjual.
2: Baru rumah ke, Jan?
1: Baru rumah?
2: Baru rumah, kalau berdua berjual itu.
1: Nama dah, lepas sebuah.
2: Pagi ya, berdua ke, ni?
1: Tahu.
2: Pagi lah, berjual ke, Jan?
1: Pagi lah, baru berjual.
2: Tahu.
1: Okey, berkini ke undi Sunti, minggu itu?
2: Oh, minggu itu, satu, dua, pecah, Jan. Satu, dua, tiga, empat.
1: Okay.
2: Tiga, empat, pecah.
1: Tiga, empat, betulkah?
2: Ayo, satu, dua, pecah, Kak. Lima, lima, lima, enam, Kak.
1: Lama, sempat, ya.
2: Ya.
1: Okay, Sunti.
2: Okay, terima kasih, Jan.
1: Sama-sama. Sunti, peningat ke terubah? Kita ingat peningat kedua. Duh, siapa nak peningat kedua? Hello. Hello.
3: Selamat.
1: Hello. Dah boleh bisi penangguh baru telefon tadi nah. Hello.
4: Hello.
1: Siapa tu? Apa Dom? Okey, apa Dom ba rumah dia tu benang gawak?
4: Baru
1: mak masih menjantung.
4: Lu
1: panas ni. Nada gawat
4: sudah. Nada gawat. Kena pincin.
1: Ada pincin. Lama ada pincin.
4: Tante tadi.
1: Baru banyak ni.
4: Ya.
1: Okey. Undi apa Dom?
4: Undi aku satu berdua bertukar. Dan tiga empat bertukar
1: juga. Okey. Bakal dengan Sunti tadi banyak. Nombor lima dah.
4: Penyayau
1: tua Launas Empire.
4: Okay.
1: Okay, apa Dom? Selamat ngalir hari. Selamat berpincian.
4: Okay.
1: Okay, apa Dom? Okay, kita ngagai peningat si kotok. YFM. Hello.
5: Hello DJ.
1: Siapa tu?
5: Oh.
1: Mia.
5: Ya,
1: ya. Ya, lama dengan Mia. Berjual satu Mia.
5: Undi. Benar berjual bahasa kesang. Ini bisa pertama sekolah ya, bisa argo pas ya.
1: Ya, meh rami ujung minggu tu nem ya.
5: Rami, tapi pen tu rami lah. Laban hari tu anak Mia aja berdua sekolah. Engkau pergi lah, misalnya dua hari engkau bisa orang.
1: Balat berdedat, balaba pasal dia nak.
5: Nak lah senina kereta aja mayu DJ.
1: Ya mah. Okey.
5: Lemai begitu malam lagi baru mayu lagi. Lepas bisa siapa anak ngalai belagu ni. Apa nama Ricky Anderson yang bisa belagu.
1: Aman. Okey.
5: Okey.
1: Undi kita
5: Mia. Undi ku nak berubah mis DJ.
1: Sama ne.
5: Okey.
1: Okey Mia. Sama.
5: Okey, okay, terima kasih DJ.
1: Okay. Sama-sama. Bye bye. Ni Mia Ari Kapit. Ari Market tersayang. Kita ke Kasuah beli kebaran. Bisa terpedak ke Mia dia ne. Okey. Ngagi peningan sikit tu YFM.
6: Hello.
1: Siapa tu?
6: Dennis tu.
1: Hari ni Dennis.
6: Hari ni.
1: Okey, selalu ngau kita ngundi lagu ni Dennis.
6: Selalu.
1: Minggu tu berkenai kau ni lagu?
6: Satu, dua, nak berubah.
4: 3-4 sekali lah.
1: Tinggal 3-4 sekali ya. Lima?
4: Lima, Lawrence Empire.
1: Lawrence Empire, penyayau tua ni. Okay, okay Dennis, selamat tinggal hari. Selamat hujung minggu.
4: Bye-bye.
1: Bye-bye. Dennis Arimiri ke Kalam Agak Menang ngundi lagu. Hello, siapa tu?
0: Wai Feng. Selamat hari, Baro. Hello, selamat hari.
1: Rubina.
0: Oh, tadi aku memutus. Tadi aku mesti ningat, dek.
1: Aku kan ada ningat, dek. Mesti penanggung lain telefon. Iya.
0: Aku tersikit penawar tu. Kadang lari, kadang nak lain tu.
1: Ya, nak tangkap, nek.
0: Hari hujan. Bersebut hari hujan ke? Hari panas. Tahu lah daya yang lain tu. Saya sakit, tapi jerbu ke kini. Lain, nemu sakit.
1: Aman, kan ya. Nemu ngasuh lain jahit ke jerbu tu. Nada yang guna. Kita yang
0: lumayan cerbot, anak kurang irai, pengelengsir jaga.
1: Betul, Rubina. Okay. Kini kau ni kita ada.
0: Nomor satu isi hati ko. Nomor dua terpejus. Nomor tiga nuan berulah. Nomor empat penyayau tua. Ngau nomor lima penawar pengubat ate. Terang katanya pen lain-lain tu lain.
1: Betul. Terang. Terang apa?
0: Terima kasih kita semua yang minggu sama bilang ke penawar kita.
1: Okay, Robina. Bye. Robina, peninggal ke lima ke bisingun di lagu. Okay, hingga peninggal ke enam tu. YFM. Hello.
3: Hello.
1: Siapa tu?
3: Tia tu.
1: Tia.
3: Oh.
1: Hari ni Tia. Kota Semarang. Tahu nama pengawal dia tu nah. No dia baru mah. Okey, nama lagu ke dia Tia?
3: Nama satu nak dua nak dua. Nombor
1: 3-4
3: berkali.
1: 3-4 berkali,
3: okey. Nombor 5 pun tak berubah.
1: Nombor 5 lagi pengerinduk tak datang badan, eh? Okey. Okey, Tia. Selamat tinggal hari.
3: Thank you.
1: Sama-sama. Nyak Tia. Dari Kota Semarahan. YFM. Hello. Oh. Bisa penanggul baru teleponnya tadi. Ngaruh kau lagi uji baru bertelepon penangguh leban sebuah menyikor bina tadi nah. Okay, hello YFM. Hello.
7: Hello, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi lari siapa tu? Hello.
7: Selamat
1: pagi berdua ni. Ya, muka aku. Engkau leban sebuah menyikor bina.
7: Oh, baik.
1: Nada kau sebut kajap boleh dengar tu. Siapa nama tu?
7: Inai
1: Ndo. Okey. Alu sebut ke dia mai tanya nan tu dia mai.
7: Jadi lagu ni tu ni 5-3 bertukar ni. Sebetulnya nak berubah.
1: 5-3 aja bertukar ni.
7: 5-3 aja bertukar.
1: Okey, Nando. Dalam
7: bersedia tu ni, nanti di mana?
1: Aman, enggak jadi berandau mana ya, bantu.
7: Bye-bye.
1: Peninga Ari Bintulu kami sebut telefon tadi. Okey, hanya peninga ketujuh kita ngagai peninga ke-8. YFM. Hello. Tanggung je baru hanya pemisi penanggul. YFM siapa tu?
8: Hello, selamat datang.
1: Siapa tu?
8: Hello, Elis tu.
1: Elis, hari ni tu Elis.
8: Hari
1: fishing ada
8: empat. Katik ke? Tadi? Hari
1: kapit.
8: Kapit? Stampin fishing. Hari fishing ada
1: empat. Stampin ke kapit ke ni?
8: Putera ke uningnya
1: ni.
8: Satu dengan dua nak berubah. Tiga dengan empat bertukar. Dengan lima kekal.
1: Tiga dengan empat bertukar.
8: Aau, lima
1: mention
8: ja.
1: Lima lagi ni referensi ne.
8: Lagi tambah.
1: Okay, hari ni tu tadi Elis.
9: Kucing
1: kata Stampin barat. Stampin, nama Stampin di kucing di tu. Okay.
9: Ah, kucing,
1: nama. Okay, Liz, selamat ngelari.
9: Okay.
1: Sama-sama. Okay, Elis, Ari Stampin kucing. YFM.
10: Hello.
1: Siapa tu?
10: Aki Mia tu.
1: Aki Mia, hari ni telefon sorry tu.
10: Ari Stapuak tu.
1: Stapuak. Okay. Lepas kini ke lagu diundi?
10: Satu, dua kekal. Tiga, empat kekal. Lima kekal.
1: Lagi sama pengerinduk dah datai badan ni?
10: Ya, ya.
1: Okay. Okay, Akim Mia. Selamat hari. Okay. Ya, Akim Mia. Siku lagi peninggal kita ke sekali tu. YFM, siapa tu? Hello. Hello.
11: Hello.
1: Siapa tu?
11: Steven John Layong tu.
1: Kata nama tadi?
11: Steven John Layong.
1: Steven John Layong.
11: Kan ini lagu.
1: Okey. Hari ni tu tadi dah?
11: Batu ni.
1: Batu ni Oh. Okey. Berkini ke lagu dia ni?
11: Kau ada berubah. Nombor 1 sampai nombor 5 aja.
1: Sama 1 sampai 5 ni?
11: Ni jabut deh.
1: Jabut nadai. Permisi laban tabin.
11: Nak pedih perut ya.
1: Nah, no. Sorry tu nak tabin.
11: Bukan nak pedih perut. Tabin waktu buriannya.
1: Kok.
11: Okay, okay lah.
1: Okay, Steven Layong, selamat ngelari.
11: Bye.
1: Bye-bye. Siku lagi peninggal ke dekat dia ambil undi. Siapa tu? YFM. Hello. Hello. Mesti penanggul berarus telefon tu. Siku lagi peninggal tu. Hello, YFM. Hello.
12: Hello.
1: Ya, yeah, siapa tu?
12: I'm going to
1: Mike. Oh, Mike jaga ni.
12: Ya,
1: yeah. Hari matang.
12: Ni aku pun tolong.
1: Ketiga? Ketiga kata ni?
12: Satu, dua,
1: kekal.
12: Lebih tiga, empat.
1: Satu, dua, kekal. Nombor tiga?
12: Nombor tiga.
1: Kan ni tadi, nanti dengar tu, Mr. Mike. Nombor
12: tiga,
1: kekal. Okay. Okay, Mr. Mike. Selamat ngelari. Okay, terima kasih kepada semua kita ke ngundi lagu. Terus berlengga kami buat YFM. Datuk kita dekat hingga ke sekali lagi. Recap carta siapa juara minggu ke 31.
13: Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu tu.
1: Hai, aku Duna. Dato kita belum mengaka YFM merindang kita. Tunggulah SJ.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atam man kelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jian li kap koredo, jian no ko koredo, aku sebab.
0: Roslina.

0: Siku Dembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayu ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16/8/2026. Pengerami tu megak dekat di Gulu Dato' Sri Alexander Nantali.

0: pagi, Menteri Kerja Raya Malaysia kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit kena 16/8/2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, bergah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14/15/2008, bar pentas utama Agrofest Kapit, bergah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15/8/2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket bernasir. Tenyedia ke prize di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami Kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16/8/2026 ba Town Square Kapit di Kapit.
1: Info activity Y.
2: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Y seberai.
4: WAI
3: YFM. Ya, baru ngam.
4: Kan?
3: WAI.

Bergulai bekas lama bawa rentang oleh hari itu. Aku, Ken Michael. Bergulai dengan kita di studio berengkah pukul 3 untuk nyentuk ngagai 6. Lemai itu lagi. Ngagai kita ke lemai itu yang kebaru mendiang ke kami. Nak ngiram eh. Ngenak radio ke tau ke kita ya. Ke ninga ke kami Maestro 871. Kita ke benung stream online megak mendiang ke RTM Klik. Dini-dini indur kita. Nyangka kita baru ternah kini hari itu pengawak kita Sarito baru leh nyinta sepuat cinta tiamat kemeh sepuat tang anangga kelalu banget nyinta tiamat laban nukai nama gaya hari kita dia tu benung bersebuan nalah kita nyata cinta kesebuan ke lagi nah au berkenang ke pasal sebuan mengga tentu kita sama nemu dia tu gaya hari kita di benua kita di tu benung balat bersebuan nanti kita berarti ke langit keluar dia taburak gaya laban nasab tau ke sebuannya ya. Kurang lebih dalam seminggu dua tu meh. Sebuan tu tadi udah nyadi da benua kita itu. Nyadi nadai pesan lalau bukai. Ngarap kita sama-sama ngintu pengerai derimpun. Tiada utai kebangan berat di kerja kita di luar rumah. Duduk dalam rumah. Diau dalam rumah dulu kita ya. Nanti ngan nyadi ndak ga pansut ngerja utainya. Tentu ke kita tadi kena sengkabung hidung gau mulut. Kena jaga pengerai diri empu. Okey. Berkunci indeks pengamah gaya angin. Dah lepas lagi ngau kita peningat IPU di benua kita Sarawak itu. Ngau pia bega merenang kita ngau lagu-lagu bak jam keterubah rentak ngalih hari itu lagi kita bisik lagu tu.

0: Riau Depok 20 bersabar nganti.
1: Gelap-gelap anggap penyelindu babungai, jariku bergetar, kakiku bergegar. Gelap-gelap
0: kita bergabung dengan lagu dari NK Yongai itu Celap Angan.
1: Tubuhku bergegar, hati aku bergetar.
0: Mona, ngau Andy, Cinta Embutu.

Yes, kena lagu-lagu bajam kita rubah rentak ngalih hari kita lemai tu. Apin kita mendiang ke semuanya tu lagu Ari Tony Peace Band. Napa, napa? Bukul lagu kami bak ni kosong ni buen taruh. Sebelah sejalai bak

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: YFM Sibu 87.6.

Patah belian ke penyakit hati. Bunyi ke lagu Wari Ricky L nya tadi. Dekangau ke mana umpan. Baik agak lutur minta penadul tengah nyari. Asal dikumpai kita penyakit lelengau nya. Tang sarito hari lima. Kita ya ke bupangan antara menua. Tau ke jaku orang kemanya hari itu. Long distance relationship LDR kena ko cakup pandai ayahnya pengan antara benua hari lima tu meh kadi anti-anti laban ukai nama ujo minggu deh. Okay, kita ke jangkanya bisi berjalan jauh sarito dekat ngelawak suluati pangan kita kini tahu yang sehidup semati kita berjimat beh au nyangka kita ke baru mupuak dengah jalai deh tu dengah jalai pen Borneo. Bas kedan dua hari tadi kita sedang bisik limit tau ke tikas pengelaju jadi tentu ke kita berarti ke pengelaju kereta ke depasang kita bas kedan dua hari kelebih lagi bakanang tau ke genturung rumah orang au endak yang mensia kadang-kadang jelu ga nyemerai jalai. Sampai ke pengelikuan kita datang bandar ke dekat delawak kita lemai itu peningan lalu bunyi ke aku berarti ke baca tikas pengamah ngian di benua kita muak ke pagi itu tadi ke dipansuat ke opis rampak benua website DOE buat ke pagi itu tadi OIPD Serian gimengkang rekod ke tikas pengamah ngian ba kategori enggak mana ke pengerai ianya 183 tu ditangkan ke ngau samarahan 172 Kucing Pan sama megak 172 Seri Aman 164 Serikai 158 Mukah 152 Bintulu 137 lalu Sibu 109 4 Kandang Menua Bukai di Sarawak mengkang rekod ke IPU Batikas ya ke Jalan Pemersi Semalaju 97 Miri 85 Kapit 66 lalu Limbang 55 Tajapan pihak ngarap kita sama belak nyaga pengerai lalu buat sekedar aktiviti tau ke langgur pengawak ia ke dekat di jalai ke hujung minggu tu kita bisa dekat nguluk program mengerami kini tentu ke kita yang tadi berarti ke baru ke meresa baru laban bersekedar dua yang tadi tikas pengamah angin tau ke IPU tu dah manggai bak tikas ia ke nak mana ke pengerai sekedar program tu tadi bisa ia ke dilanjar tau ke nak nyadi diatur ya kelebih lagi bak pengawak ia ke bak luar rumah tau ke outdoor ok anda minda ke buka peningau dah lepas tu lagi kita bisa Ika Gau Divok 20 serta pian megak lagu Ari Austin dan sebenarnya tu Sullivan Brai bawa retak galih hari bergulang kami bak why

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta mana dah?
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah dah ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok kok ngasuhin depan. Tepen kok, untuk malatnya.
0: Bah, yo, amat tergenung. Haram, lupuk tu.
1: Ada eh, terbrun yang kini kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main.

0: Dito YFM, segulai sejalai.
1: Nyap nak kutungai nemueng ke rumah rena kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedak. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paite ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kai bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nau leh nyawa aku. Darku angku tau kagak geletak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papan-papan ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, ah, Miu. Hidup kita di dunia hijau tuh, kayak semina berta terkira aja. Duli arila, nadai mah gang tehnya. Yuyu, ana banget ngemaruah kurang kedep daun manggau merinsa. Ingat, yuyu, budi basah ngayak pangan diri ke pemandu berguna. Nya, baru kawal kita teguat lama. Pesan tuh, hari aku Ken Michael.
1: Kau aku, Uncle Stone. Ana ingat, boleh yang kami doain. Nanti yang pagi, hari 3, ngau hari 4, bahak 2, pagi, why?

0: 99.8 FM.
1: Sekulai sejalai.
2: Kami subah na. Nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to apudan mu. Jadi kupulnya 2G ya, telu manua kurang. Besai 5 ringgit tu subah. Ku mai marnya. Kemar du. Bisa ga kupua ke merah ni. Jot pakuyo tu apa-apa nak ulah nak ulah mai mu. Nu nak anta ino Melayu kami kapiat dia. Teladan dia. Marnya subah tu nak ku jako. 15 ringgit semua sekuta. Maru du. Coba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh punya aku suka daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak dia gemes kutek yang punya sekuteknya suka 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
3: nadai yati baru enti nadai yang kelama.
4: Nyeri aku yang berhormat YB Urusan Negak Kumbong Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang ke pandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisi intelligent pu. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisi agensi perintah kamat anti kang main ngip polis report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon.

Terima kasih Hakibah Rentak ngali hari lemai hari lima tu. Mari kita ke baru mendiang ke kami. Hello, selamat lemai. Rentak ngali hari tiga ngali enam lemai tu bakal selama. Nanti jam mayatonya tadi. Mayato memata tu kak mat ngelintat. Lintuak-lintuak, ngantuak. Lebih lagi, nyangka kita ya ke tengah hari tu tadi. Bisi terlebih makai terkawak dua pingai asik kini. Tak sengaja nyanyi, bisi terkawak. Nanti ya sengaja ngawaknya. Kawak je. Artinya tadi nyamai melawaknya tadi. Selamat berjalan ke pengawak kita. Tajapan mata lintuk-lintuk ngantuk. Ya, mah jam tu sigi kak mat ya pukul 3 lalu 3.30 kak pukul 4 kena. Ya kak dah kenyang tadi pan alu kak berkeriwak baru ke perutnya. Ngurawas baru bayak nyo pukul 4 tu. Mata pan saya ke nak uleh buka. Saya ke 10 kilo sepiah matanya tadi ke ngeramit. Lumba kengau gaya hari kita ke dia tu. Gaya ke luar dia. Ke benung bersebun. Kak panzut pan gaya nyadi. Dalam pias, dalam bilik jam eh. Okay, kita akan berasai lembau, berasai ngantuknya, ansesayas dulu, angkat, pungas dulu mua, ngambil ke mata kita hanya tadi, berasai regas baru, nak ngantuk, sikit gaya amehnya, penghidup kita yang mensia atau bisik maya kita hanya tadi, bagas, bisik maya kita yang ransiang, bisik maya kita yang lembau, sikit gaya, siku-siku nak sama, struggle, siku-siku nak sebakar, bisik kita ke sikar lagi ngerja pengawak, bisik kendak ke, selamat lemai ke bala apa indai jangkanya lemai tu babik kana sekolah sesi lemai lalu pia mega ngagai bala kaban kita ke gawak di luar bala sida rider mai grab e-hailingnya nganjung pemakai benung iga rumah kini nganjung customer kita ngagai airport kini lalu pia mega ngagai raban penerit adat kita polis immigration custom ngawa semua kita meh kita ke berjalan ke pengawal derimpu kerja di tanah lebuh maya gaya ri kenan tu mana tu angin tu kamah sebun tentu ke kita tadi ngena pemampul hidung ngawa mulut ya harap ke semua kita ke pergi ke jeruki sarito tajak pan sarito hari lima pandak hari selama hari tu bak kita ke gawa ngati ke diri kita ke ngerja pengawak ke dirinya tadi nadai jam ke ditetap ke nyak gak penyamai ya siti dirimpu gatur jam dirimpu bos diri empu gak ngerja pengawak ya jadi kuli pukul 4 lemah itu lagi peningah Raja Joget 36 Bak YFM rina kita ngal lagu-lagu joget tang sebenarnya agak kita ke hari tadi ngalih ke lumur temperature ikon kita sekejap beri kita 28 sekejap beri kita 16 sekejap 28 baru celap-celap hangat kuih nama agak hari itu kan saya ada hangat dan lepas tu lagi NK Yongai ngau Swift serta Harry Francis lagu ke berkenang kecelap hangat terus beli ngau kami Bak YFM.

0: Bukai. Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Duo Pagi Rewind.
2: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
3: Jarang aku menda selalu dishwasher.
2: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
2: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyapan hotel ke jelur dishwasher ke aku.
4: Nanti pihak datun, aku punya kenaan jemput tadi, dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya yang masih pinggai, nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bak Sarawak di tu, beli dishwasher, kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
2: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai ke perangai tipikal hidup. Kita yang nyebut, lu ngasuh beli terus.
4: Nak kena kelempuan mimit, mai pengawak tu tadi. Nak, ya,
2: aku selalu dikaya aku tu semua.
4: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Kau masuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
3: Betul. Okey, bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, mau deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Sikit lah. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena.

0: tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya dengkah meh troli ke bak nur di udah disediakan nanti kita udah ngak nanti ngai pang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukai lah nemu meh bisik orang ke mumpul troli tang nak salah kita memang sedak ya pesan tu teriatu cerita tegung ngau YFM.
1: Culiak tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala.

0: Pengumpan sidak nak prais tau ke jago semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai dengan YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiap bakanya. Tolong me bisnes kaban. Nanti ada duit kat beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggap YFM.
2: Ih, jai mah gemurnya.
3: Sarinya ini habis ini gelang.
2: Kada nak gelang palsu, gelang Korea kini.
3: Bukan yang bisa duit.
4: Ih, nak mana? Ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Yang kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
5: Rindu mendengar lagu-lagu joget.
6: Bulan di langit, takut
5: dengar ke Raja Joget. Berdata.

0: Okey, penggam gulai ba rentak ngalih hari Raja Joget 36 lemai tu bakal selama 4 ngagai 5 lemai tu peningat. Lalu tentu ya lagu-lagu joget merindang kita dalam kandang sejam tu. Sebedau kita gulai ba jam ke penuh di rentak ngalih hari. Ngai kita ke baru mendiang ke kami lemai tu selamat lemai seramat datai masuk dulu kaki. Maka kita ke dikit ke rumahnya ame ya. Jangka kita ke baru bersiawak mendiang ke kami ba YFM rentak ngalih hari sari tu gulai ngau aku Ken Michael. Dia tu kita gulai ba Raja Joget 36. Lalu kita ke benung baluar rumah dia tu. Tentu ke kita kena sengkabung hidung ngau mulut, irup, air, mayu. Suah ki basuh jarinya, tajapan jari nak kamah. Laban ke dia tu tadi. Musim gayari kita ke bersebuan. Seliah ke aktiviti di luar rumah. Tau ke nanti ada pengawak ke berat. Nanti kat jogging. Nangameh jogging maya tu au. Kita ya ke ngayuh ke mzikalnya. Simpan dulu mzikalnya. Kerja utai bukai di rumah. Tau ke kita mengatau sesaya di rumah stretching. Workout dalam bilik kini. Nanti bisa treadmillnya kemana lagi melanda atasnya. Okey, Zeraya kita ya ke benung masang treadmill kita ya ke nyau di balut pukat empelawak. Lama nanti kena. Kita mendingan ke lagu-lagu joget Mak Raja Joget 36 lemah itu Costello Jawi Yusuf Dresa ngau Joni Aman berindang kita udah lepas tu lagi Mak RJ 36 Anak Minah kini-kini segulai sejalan ngau kami Mak YFM.
1: Dengarkan lagu-lagu joget, bah segmen Raja.

0: Station, băgulai si jalai. YFM.
1: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Y.
3: Mwah.

0: Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sindur bukai. Tentu ya, bak YFM.
2: Segulai sejalai.

0: Mandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari, arulah ti deriba, ti nak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Telefon kami 082-258-634.
2: Like Megah Facebook kami, YFM Iba.

Tentu ya, Agi Bergulai Bang RJ 36 lemai hari 5 Tok Peningat. Terima kasih ngai kita ke baru tune in ngai kami lemai tu nyangka kita ke baru masuk dalam kereta kini baru kak mulai ke diri hari dur kita gawak tau ke kita ke nyangka nyo bisi dekat ngelawak dur bukai gini lemai tu. Agi mengkang berkenang ke pasal sebun tau ke jerbu tau ke hes peningat lemai tu. Tatu amat kita yang berkenang ke tu kai nama laban tu kai utai ke main-main laban sebun tu kebenar ya ukai utai ke patut dikenal kita betul dek tajak pan ya nak depedak kita tang kebenar ya dalam sebunnya mayuh macam utai ya kena mana lebih lagi nanti kita nyinta sebun tau ke angin ya tadi ya asapnya kebenar ya dalam sebunnya tadi bisi partikel tau ke debu ya ke alus mat nak boleh dipedak kita nanti kita nak terhubung teleskopnya segi nak pedak ya jadi ada yang pelente nak mas tau ke pemampul sengkabung hidung ke mulut ya tadi mas ke dikena kita pan ukai mas ya ke biasanya tentu ganti boleh meh nak mas ya ke bangsa N95 tau ke medical mask reply-nya ya ke tebal ya ke lebih lagi kita ya kena berisiko bisik penyakit ampus kini tau ke sensitif ngagai debu lalu nang nak ingat baga lebih maya gaya hari ya ke sebuah tu gaya hari kangat tu mayuh ke ngirup air tinggal lama tu ngirup 3-4 gelas maya musim sebun musim mangat tu irup mayuh kaki 6-7 gelas kini tangan enggak terlalu mayuh lagi nya pulai ke penanggul dari empu ga anda ngetu kita tadi kundang kasang ke jamban kagak aku ya okay, terus merinang kita RJ 36 ngalagu-lagu joget kita lemai tu tu Ijal Jainal darah selindung selamat lemai ngagai peningah kita selindung ulu nge ilik lemai tu di Sri Amandian terus mulai ke kami ba Raja Joget 36 by YFM.

0: kami suba na na mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupur nya duige ya telu manung waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar du bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ule, na ule mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tau daun nana dan pertas ya ga pertas tau penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinya nak ya. Dia ke sekutak yang pun eh. Sekutaknya suka 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelam
2: ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sumarang maya ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kleda temeka uling merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama aja. Pia megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Ya, sigi amat kena meh tali kelida tau ke helmet nya tajapan kita mindah nak jauh tajapan semina ngagai kaban kita di belakang rumah japan tajapan kita semina muai uras ngagai tung uras semua rumah pan ti kita dengah jalan besar tentu ke kita ngena helmet anak nak ngena laban pala kita ukai pala Iron Man ya tadi ti kena impact ya kebalat tentu dekat meri pengaruh rusak ya ngagai palak kita menzia palak kita itu sensitif nya kalau aku dengar kaban ku mada ti orang yang pelak kita indah tu betul kaya kalah lah buhari uyat lah gimiat subak palak terhentak bersemian. Okey, okay, pulang kau kami bar J36 lemai hari 5 tu peningan. Terima kasih ke kita nak ngira kita di Kucian itu Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Kapit, Belaga kini kau ke dini-dini dua kita ya ke lemai itu tersebut berkawal kau Belaga minggu baru nyin ila sebengkah program yang kedekat diatur Badewan Lamin Adat Bangun Kimet Umar Baha Sungai Asap hari 21 hingga 23 hari bulan 8 2026 atau sebengkah program yang ke diatur jadi setiap hari program CSR ngerigut ke kawal lagi dengan komuniti lebih lagi sedap ya ke kandang Sungai Asap di Belaga di Umar Baha tu kelebih lagi ya jadi tu dah pangan pan dengan orang kian minggu baru ni lah jadi bisa dibaik merinang orang di Sungai Asap ialah ianya penanyi Rosiana Urai Joli Jengan Roslina Biluang Wat Rock Rosie Mila kau pihak mangga kita bisa mawat lebuh mianya lah ya jadi kita ya ke di Sungai Asap sama-sama meh kita yang berami ba program Nine Muai Berami tau ke NNB 2026 ba Umar Baha Sungai Asap Belaga. Okey, nyak cerita minggu baru nyin elak pukul 5 lemai tu lagi kita ngetu na lama sebeda bugulai ba jam ke penudi ketiga rentak ngali hari kita pukul 5 lemai. Okey, bisa lagu joget ba RJ 36 rinang kita lemai tu Daniel ngau lagu ya Rahsia Tua. Kita mangga bisa lagu Ria Agustin Merikan Anak Sarawak. Yang sebenarnya tu Edward Ruom joget bujang padawan RJ 36 rentak ngali hari YFM.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, Ari YFM Miri.

0: Niaga bala kita luar, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 4.18 minit petang tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 180, diikuti Kuching 169, Samarahan 168, Sri Aman 161, Sri K 159, Bintulu 152, Mukah 146 dan Sibu 122. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam perkembangan sama, sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 200 boleh ditutup berdasarkan keputusan pengetua atau guru besar. Ini selepas mendapat nasihat Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, jika bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid perlu dihentikan. Manakala aktiviti sukan dan keramaian di luar bangunan disarankan ditangguhkan. Dalam pada itu, kebakaran hutan dan tanah gambut seluas kira-kira 2.02 hektar di Kampung Bangkuati Limbang, Sarawak berjaya dipadamkan sepenuhnya hari ini. Ketua Bomba Zon 7 Limbang, Ramlan Marajan berkata, operasi bermula 7.51 minit pagi dan tamat 1.30 tengah hari melibatkan 12 anggota bomba termasuk pasukan bomba sukarela Medamit. Katanya operasi memadam api turut dibantu PDRM, Rela serta beberapa agensi tempatan. Di Selangor, beberapa kawasan di Puncak Alam dinaiki air selepas hujan lebat kira-kira sejam tengah hari tadi. Dengan paras air sekitar 0.3 meter direkodkan di Jalan Persiaran Puncak Alam 6. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbar berkata, 6 anggota BBP Bestari Jaya menjalankan pemantauan di kawasan berkenaan pada 3.45 minit petang. Katanya berlaku limpahan air di permukaan jalan, namun tiada pemindahan penduduk dilakukan setakat ini. Perkhidmatan ECRL Fasa 1 dari Kota Baru ke Gombak disasarkan beroperasi Disember ini, lebih awal daripada jadual asal Januari tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, sasaran itu bergantung kepada kelancaran proses ujian dan pentaulihan termasuk ujian integrasi sistem dan fault free run tanpa menjejaskan aspek keselamatan.
1: Kita cuba melihat bagaimana memudahcarakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semua dia berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Menurut Lok, fasa 1 ECRL kini mencapai 95.08% kemajuan. Manakala fasa 2 dari Gombak ke Pelabuhan Kelang dijangka siap Disember 2027 dan mula beroperasi Januari 2028. Kestabilan pendapatan, kecairan dan keselamatan modal perlu terus menjadi asas dasar pelaburan Lembaga Tabung Haji, TH. Penganalisis Korporat dan Perniagaan, Profesor Anjung UiTM Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, instrumen pendapatan tetap patuh syariah, khususnya sukuk berkualiti tinggi, dijangka terus menjadi pemacu utama pendapatan pelaburan TH bagi tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Beliau berkata, TH perlu mengoptimumkan pulangan

0: pelaburan tanpa mengambil risiko berlebihan selain memperkukuh disiplin pengurusan portfolio. Pada 2025, TH mencatat pendapatan pelaburan RM4.64 bilion, tertinggi sejak 2018. Sementara itu, keyakinan masyarakat terhadap TH kekal kukuh. Tinjauan RTM di Melaka mendapati orang ramai memilih untuk mengekalkan simpanan mereka sebagai persediaan menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Asmah Muhammad Nur, Darman Ahmad dan Kamaliah Kasban.
1: Tapi memang sinilah tempat kita nak simpan duit, nak pergi haji ataupun nak pergi umrah. Mungkin ada yang melalui tabung haji kan. Tapi simpanan tabung haji ni memang diperlukan sangat-sangat oleh setiap orang. Memang semua orang mengharap simpanan dan tabung haji ni untuk keperluan kita pergi haji.
2: Jadi dapat daripada tabung haji lagi dia punya apa tu, bantuan daripada tabung haji untuk pembayaran tu kan. Kalau tidak berapa banyak kita kena bayar. Sebab tu kalau kita percaram dengan tabung haji, jadi kita punya, kita dapat membantu, dapat membantu yang lain.
3: Sebab saya rasa sini lebih selamat kot. Sebab saya pun 3 tahun lepas baru pergi haji. Sebab kita generasi daripada dulu kan, sampai sekarang kita rasa keyakinan tu masih ada.
0: Ekonomi Malaysia terus mengukuh apabila mencatatkan pertumbuhan 6.0% pada suku kedua 2026, meningkat daripada 5.4% pada suku pertama. Ketua Perangkawan Siti Aisyah Ahmad berkata, pertumbuhan itu didorong permintaan domestik yang berterusan serta ekspor yang kukuh, khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik serta aktiviti minyak dan gas. Selain perbelanjaan isi rumah yang kekal stabil dan aktiviti pelaburan berterusan.
4: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Sementara itu, ekonomi Malaysia diunjur sekitar 5.0% tahun ini di sebalik ketidaktentuan persekitaran global. Sehubungan itu, Gubernur Bank Negara Malaysia, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffor berkata, tiada keperluan untuk menyemak unjuran pertumbuhan negara ketika ini. Mengenai inflasi, beliau memaklumkan inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal antara 1.5 hingga 2.5% tahun ini. Katanya perkembangan inflasi sehingga awal Ogos masih selaras dengan unjuran itu. Berita seterusnya. Indonesia akan menutup lebih 750 syarikat milik negara menjelang akhir tahun ini. Presiden Prabowo Subianto berkata kerajaan turut mempertimbang penubuhan mahkamah khas bagi menyiasat lembaga pengurusan yang tidak produktif. Jelas beliau, susulan penubuhan Dana Kekayaan Berdaulat Indonesia, Dana Antara, untuk mengurus aset negara pada tahun lalu, kerajaan mendapati jumlah syarikat milik negara adalah sebanyak 1,074 buah. Sebanyak 290 syarikat telah ditutup dan menjelang 31 Disember, jumlah itu sepatutnya tidak melebihi 300 syarikat. Prabowo menyifatkan langkah berkenaan sebagai kemungkinan antara penstrukturan sebuah korporat terbesar di dunia. Kira-kira 1,800 penduduk di kawasan sempadan Belgium diarah berpindah. Susulan kebakaran hutan di barat negara itu merebak ke kawasan kampung berhampiran. Kesemua mereka kemudiannya ditempatkan di pusat bantuan yang dibuka di sebuah sekolah rendah. Mereka dinasihatkan membawa hanya barangan keperluan, dokumen pengenalan diri dan ubat-ubatan yang diperlukan. Menurut agensi cuaca tempatan, kawasan yang luas di Jerman kini dilanda keadaan kering dan risiko kebakaran hutan yang tinggi. Human Rights Watch HRW menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengekalkan kehadiran pasukan pengaman di Lubnan selepas mandat pasukan interim PBB di Lubnan UNIFIL tamat pada akhir tahun ini. Pengarah PBB HRW Louis Charbonneau memberi amaran penamatan misi UNIFIL tanpa pasukan antarabangsa yang kukuh untuk menggantikannya akan menyebabkan jutaan orang awam negara itu berdepan masa depan yang tidak menentu dan berpotensi membawa malapetaka. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres turut mengakui anggota pengaman masih diperlukan di Lubnan selepas mandat semasa tamat. Namun cadangan itu dijangka mendapat tentangan daripada Amerika Syarikat dan Israel. Sukan susulan pencapaian cemerlang merangkul 5 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Persatuan Angkat Berat Malaysia kini memperluas pencarian bakat bagi kategori berat badan lebih tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kirana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 14/8 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun Gau aerobik bisi dipandang sebagai mensia mayu bak palan oleh mandang ke kereta edaran automobil nasional berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di serata menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model tu dipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta Bansa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta Bansa Aerobik. Pengawal mandang ke kereta Bansa Tumega bisi diatur di Sibu ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari mensia mayua. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 hingga 2 sen ungkup color metallic. Bab model 1.5S dia kereta tu dijual dengan harga antara RM32,209 hingga 80 sen hingga RM32,849 hingga 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 hingga 45 sen, lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual dengan harga RM37,552 hingga 22 sen. Pengerami menjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta ke baru ke diungkup Negara Rakyat Malaysia.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Ipan.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

Jam ia ke penudi rentak ngalih hari lemai hari lima, sehari tu 14, sehari bulan 8. Pagilah hari 6 hari minggu, ujung minggu ngagi kita ya ke nyangkanya nak gawak. Tahu ke kita ya ke gawak 5 hari seminggu. Pagilah bisi awak nur kita belelak. Ngarap ke lemai tu kerja ya ke di tangga ke dekat di kerja kita sehari tu dah tembu mengamangai, dah settle. Lalu ngarap ke semua kita yang megak lemai hari lima tu ngembuan aura tau ke positif vibe. Yang ke minggu tu tadi bisi utai ya ke nantunya di kerja tau ke ngainya di deputar ke bandur kita gawak bisi junior, bisi senior, bisi sidak ya ke lama lagi, bisi ya ke baru 2-3 tahun gawak kini tang tajak pan biak skill siku-siku nak sebakar bisi orang tu tadi ngembuan technical skill je, bisi orang ke bisi soft skill tang bekeni ketipan bahasa kita yang akan panggang dirinya anda kira meh pangkat kita yang tinggi ni pan maka ni kita boleh nerima bisi bayar tua ngasai ke diri nemu magang semua utai tang kebenarnya yang ke bisi gak orang bukai ke nemu lagi hari je. Stay humble nyak ya ke patut di kemuan kita siku-siku piang mega kawal kerjasama tua ngau pangan diri ngasuh utainya tadi mudah lagi dikerja tajak pan pengawaknya berat au tubuh kita mayu lah kita sati tentu bukit mungguk pan boleh ditikik tasik berapi pan boleh disemerai nyaukainya hanya sempama orang benuh madu pengerindu. Okey, pukul 5:30 lemai tu lagi peninga nur kami mai kita mendiang ke program Panggau Cerita Tuai dan dalam playlist kita lemai tu juga bisik lagu ke kena merindang kita ke bendung dalam perjalai pulai dalam kereta lemai tu udah lepas tu kita bisik Ricky Anderson ngau Diana Shini dan sebenarnya tu Paulus Morris Umbas rentang lehari buat YFM.

aku Norman Ading. Aku rindu medak orang tegemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mas sigat, tak kebajir, nanti mulut nak mana, udu bercai orang kulu kilit, nadai meguna. Sigat tak kebajir, bukan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Kemayari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tiri pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Serikai 94.6 FM.

Ya, maka selama kita bertemu baru, bak tusun pangau cerita tuai, cerita gira, bak tusun ti kelima sekali itu. Girai dia tahu, agi bak pucuk nyordin, nengkila kurang ke debaruah bak rumah tuam, kabenung pegau ricah rami, ngintu gawai cabu haruang. Hanya kelama yang ke ngelilak kesidanya tadi, dia yang medak tiga ikut laki, tak rari, degagai bala orang kino. Nyum terduan orang kino ngagai sidak tiganya, kau cerita daripada girai itu, hari pucuk nyuar. Mayuah sidak kino nya tadi, nitih ke sedak lelaki tiga ikut ya. Namun nama kebuah ya kini. Lagi kita ingat ya. Nyalai ku ceritanya kebenarnya tadi. Nang atau mengokapannya dua ikutnya. Kebenaman belanyat seruai kan saya. Orang kergagai. Induk memayuannya tadi. Jadi sida tiganya ko cerita nyuna tanagi negasa sida ino ko dekat meri sida ya tua tau kekak meri sida ngirup dalam rumah dian nya kebuah sida nyurah ri tanah kudanya ari pucu nyuar kertike ya alai belalai yang tadi dia digerai tampak nari yang mendak orang kepada matum ngau dua ikut pangan dia nya tadi. Nada inar gamana tuamnya. Pihak ku ya girai tu tadi. Ya ku dalam hati ya dia. Tenak emas alai ku nyengkalan kelengan ku tau. Tak semua kita tiganya nak emas laban aku. Anang ke dalam anakku. Ketingak ku nak mencukup kita tiganya. Pihak deku hati girai tu tadi. Jakuk dari bapucuk nyuar dia. Benar punya bercakap dalam hati ya dia. Lebuah yang mendak sirak tiganya tadi. Nyon dedayau bat tanah dia. Udah sedai kerari kepala sidak inuknya tadi. Atia pedia samat. Nyon tingan kapai seruai naya kemati. Dibunuh atum. Ngau kabarnya dua ikutnya. Belanya seruai pelan saya itu tadi. Seruai kan saya. Nyaur kemunuh. Apa yang inaya. Dah suatu. Gak ganar kita. Udah boleh pala apa yang inaya kau ni. Tu aku tu girai tu. Kak kita yang berdau nemu. Bekenya utai kudah dasai kapai serai naik aku. Kenya kau utai kerka dasai kekitanya. Apa yang naik aku mati dibunuh kita. Pihak kita kak mati meh kitanya. Dibunuh aku. Sepot nak tahu nak dibalas ngena sepot. Kau gerai punya kau dalam mati ya Tian. Amat tanya kekeriak ngelai ya. Dektop kian tadi empat pemedias ati ya dekat berbalas kapai seruai naik kemati debunuh tuam belanyat ngogan sayanya tadi orang kericah rami kengirup batanyu atum dia tadi majak mesidanya sidak yunyu ngacat mesidak dia tadi mantai kajat bunuh ngeluluk ke diri betas cah ngomong suah sambil sirai yang ngirup. Ini kemanyuang menyadiak kok cerita. Medak utai bekenya. Dia tanah liat dati girai itu tadi. Ya lu ningkil kedua igi buah nyuar. Ekepsai serta berat. Udahnya lu tikau ke buah nyuarnya tadi. Ngakai sidak kebenung berbalut belaban ngirup bertanyu dia. Buah nyuarnya lu betul-betul kena palak si
kau hari sidaknya tadi. Lelakinya perlu rebah kejar-kejar. Laban palak yang pecah. Kena tinggang buah nyuarnya tadi. Oh, orang perlu bergaul dengan ni. Benung sidak ke bergaulnya tadi. Dia girai. Lalu ni kau sidak yang baru bakak teluk tadi. Buah nyuarnya pun betul-betul gak ngemal kekeniang resiko. Ya perlu tanya gak rebah dia. Palak pun pecah gak. Laban buah nyuarnya tadi. Nyak meku cerita darah nyob danau pansuat ari pala doiku orang kematinya tadi. Jadi orang kena terari ke diri ari tanjuknya semua kena pancet darah pansuat ari pala seruai kematinya tadi. Orang perlu begau ni mendak tebangannya lai bekinya. Nyak mesti dah ya merniang ke kibak, perniang ke kanas, teka kanan ke atas, ke baruah me. Leban kat nemu hari ni buah nyuar kelabuah. Ninggang kapan sidak ya doi kuknya tadi. Mayuh sidak ya ngumai, buah nyuarnya labuah. Hari pucuk nyuar sekayu. Ya ketumbuah, bak ujung tanyu atum. Nyuarnya besai serta galak amat ga. Lalu buah yang tadi pun lebat ga. Buah nyuarnya ne kada sangka sidai labuah lalu ninggang seruai doi kuknya tadi. Jadi nyuar bukai lebih lagi ia kalai girai belalai jauh are tanyo atuamnya. Nya de sidak tadi tak nadai sekali sidai nyangka buah nyuar bukain tadi telah buah ninggang sidak keraminya tadi. Nyak megirai ku cerita. Tenyuk tawak diri ya dalam hati ya din. Buat pucuk nyuar din tadi. Medak ulah sedak kenyap gau. Laban pemati duai ku orang keparai. Ku dah di tukuk. Ya yang enak buah nyuarnya tadi. Nyak kelama-lama. Ku cerita udahnya dia dia tua malu bujaku ngagai sedak serumah ngos semua pengabang kebisi datai dia ngantuk pengawak sedak ya. Ya madah kegawai cabu haruangnya deketu kerangkanya. Nyungainya di depayak kagi laban doiku orang kudah mati tinggang buah nyurnya tadi. Ninga jaku atuamnya tadi. Urang penyu nadagi rami nyo ngetu kuno urang. Au nyo sunyi udanya. Nadagi capuah. Ba tanjuknya ba rumahnya pan urang. Sama bla nadai yang ala bakai kepun tadi dah nyo jenuh sidak ya. Sidak ya punya badong hirup ga. Urang ke semua sunyi. Nadai memunyi lagi. Udah keninga aja kok atuamnya tadi. Rumah atuamnya pan. Tanya. Nama nadai memunyi utai lagi. Nyemunyi ke nadai mensia. Udahnya. Ninga orang nadai capuah. Nadai raga lagi. Dia dah girai. Lalu kecet kena ya. Are pucuk. Nyuar kalai ya belalai yang niki yang tadi. Ya lalu terengkah bak perabuan rumah. Ya merumah kok cerita nyup ganyang. Bernyuan. Saya kena pangkak tanah bernyang. Nyepi utai saya nyak tadi. Dia sedak tuam serumah. Ngobala pengabang kedatai pan. Nyur lalu begau baru. Kena orang nyepi rumah saya nyak tadi. Sedak kebegaunya. Nyo nak nemu adab lagi sidaknya. Tak ngidup ke sepot. Tak barang jalan punya. Laban sidak ya tadi nak nemu nama ke buah rumah sidak ya punya. Sidak apa lalu bergerah. Madah ke munsuh. Bisik datai nyerang sidak ya. Dengarnya sidak ke laki penyumbami. Bergigak ke senyata bakaduku terabai sangkuah. Ngokorban bukai.
Orang kino pan piaga nyop terawa. Bukan ngau kana ni kemadah diri parai menya sekedar. Dia tu melub jako ngono sabuang ya. Belanyat seruai kan sai. Dia selanya nyen dia nyaka putin stak mua ari ulunya ne. Dia kan sai nyaka mua ari le. Aku ngenan kota kita iba tengah-tengah rumah. Pihak aku yang hanya rawa. Jadi girai itu tadi. Agi de prabuang dia ni ya. Dia yang beda mayu amat mensia. Tunyubak ke semua begau di tanah. Ketika nak pihak. Laban bala pengabang agi mayu bedau pulai. Ya kengai kiruah. Begau kemunsuah ku sidaknya tadi. Dan udah tetapun rari. Ngerali ke diri. Tau keterus pulai ke rumah diri. Jalai medak orangnya tadi. Agi mayuh nar berbalut di tanah dia. Dia digerai kena uyat. Nah lihat hati. Dia terjun. Mari perbuang tadi ke tanah. Letai bertanah. Dia ya lalu nak dicamang. Lalu mabut kayu batang nyewar. Nyalai ngena batang nyewarnya tadi. Dia ya tak lalu ngericang rumahnya. Bak tengah-tengah. Nyalai. Minah ya hari tengah rumah. Ya pelan-pelan nak keputian setak ili. Datai kena ya bak. Madang nyuar kebak tisi rumah. Muak hari liknya tadi. Dia yang perlunya buat sepun lagi nyuar. Yang lain kena batang nyuarnya. Ia perlu ngericang rumah tuam niti ruai. Kena ya ujung namanya tadi. Pucuk nyuarnya dah. Putih nyuarnya ngakai. Kestakkan kena ya ngericang rumah yang tadi. Nyak manusianya nak nemu lagi. Nyumpah kakera. Kudah kena peramat. Okay. Semua orang kena dujuk nyuar ke dasur ke yang ruainya tadi. Bisik pelantian, bisiknya duduk. Ni keluput. Lalu ngemayuahnya ekparai ke sebarang kena tahan sepuat. Patah jari, patah kaki minya. Laban nyuar ke dasur ke girainya tadi. Mayanya aku cerita, gerai itu tak bakal ngerjau tengah apa ya yang asur kebatan nyuarnya nengah ruainya tadi. Orang nadai sempat lari. Semua sidak kekena laban dan nyuar ke dasur ke yang tadi. Tak nadai cawak megang. Semua parai. Nak pan parai. Nyunak dapat sekedar angkat. Petah lengan, petah betias, menyana temu tungak ni tadi. Jadi belansat seruai kan saya, kesama ngetan ke kedua-dua punggah rumah. Nyunak nemu cara lagi ngelapan girai. Ya amu pucuk nyuar ke dasur ke girai nyu semak seruai ya, rari ke seruai ya, terjun ke tanah. Udahnya niki baru kok seruai ya, ke rumah. Nguji dekat ngerapat. Ngelaban girai tadi. Tak magirai tak. Ngai nyadi di laban seruai ya ada. Laban batang nyuar ke dasuar kianya tadi. Nyur kitau kiyakin kiyak kianya. Ukai semina mensia keparai. Tiang rumah mayuah ek patah. Dini yang ruai ngudini yang tempuan udua. Ni habis sawang. Laban belanyat tu. Nang amat berani. Dia sekali. Seruai ya tadi. Ngau kan saya itu. Kak ngerapat girai ya kebenuang ngasur kebatan nyuar ni tirwain tadi. Medak seruainya tadi ada enam diri semak pala tangga. Dia ada girai itu. Lalu sien kebatan nyuarnya kepegayanya tadi. Serta lu ngasur kebatan nyuarnya nuju seruai ya. Oh, madah utai bekenya tadi belanyat seruai kan saya lum kecet kesadau ke. Nya seruai nyok kitang-kitang bakal jalu umpau. Ya kebetayuan badan kayu eh. Madah utai bekenya dia ada girai.
tak lalu nu wat kebatan nyuar ke di pegainya tadi kena ni pas ruaya ke benua tayuan kita-kita berpegai bab mangai pedak kena belanyat lalu kena rangkum dan nyuar yang tadi ya pan lalu dan tuang girai kena pucuak nyuarnya nyalai tu dah belanyat pan lalu pelan yang kesai labuak bapak sekian ya nyak mau pengujuang belanyat kok cerita ya medak tu dah belanyat tu udah ada kesai ke girai ke dalam bapak sekian ke dia dengan saya pan nyunarai tibu kaya tak ada kan hidup kesepot aja dalam mana namu ya kaya tak ada laban mensia bakinya. Ya, perlu bersengkau ya, bab mangai dia dekat ngira jalai rari. Nasir nak jawab harinya ada bisi lubang penutup kau cerita. Semak mua pintunya. Dia nang meruan lagi bisi lesuang. Dia kena sedak kenduknya nutup. Mada utai bekinya, dia akan saya lu belanak kena ianya tadi lari berpawat buat sadau nampak ke lubang penutupnya berdau sempat ketudah tuai ngerari ke diri nengah lubang penutupnya dia agirai perlu ngelengkak batang nyuar ya kemengkang dan pegaya ya perlu cet hari ruainya serta lu nangkap betiskan saya kaki kusil-kusil dekat mangai ke diri buat sadau. Nama ada girai lu nariat ya serta lu dempas kia baruai dia. Kan saya punya luput lalat. Udah ada pangkak ke girai baruainya tadi. Nak puas hati udahnya dia girai. Lalu nang guang lesuang ke mua, ke bak mua pintu bilia. Semak lubang penutupnya tadi dah. Lesuangnya lu kena girai nu. Ku kan saya kaki ngelihat udah dempas kianya tadi. Nama dah pedak kena lesuangnya tak belah dua. Amat keriang gagan sayanya. Lesuang belah tu dah gan saya pan lalu apa sebut. Udah keretuk ku ngirai ngena lesuangnya tadi. pedih sama kita maknya lainnya kamu ni kerja kurang udah ga lah buah tingang lo lesuang ga udah ga arwah pukung lo luang ga ni mati mu tu dah girai kati kau ngau dah nyai hari parai nyai lemai meanya tadi degasak ke girai dia belanyan anda temu dan de kampung dan detik kau ke girai yanya tadi. Dah suar ke yang kena ujung-nyuar ke pegayanya. Dan dah jalan hidup, ya udah kenyak ni. Nak pihak ke? Okey. Bak, tusun kelima tu, kita yang ngetu nak kak tu dulu, dah bayar aku. Sepedau kita dengar ke, begini ku cerita girai tu. Kujung lagi, bak, tusun ke enam yang ni lah. Okey, mau puak dulu aku. Diam kita ni. Jenuh. Nganti kita keninga kia bak tusun tik kenam mupuat ko bye bye.

0: Nyap nak kutu ngai nemu engkau rumah ni nak kap ngangat uji dengan gaya kokian di benda. Nyawa saya cepuk dalam tayar. Pai te ikon sekali kak di rumah kodian. Aku yo kayak bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua dia tahu. Nau leh nyawa aku. Karena aku tahu kagak gelatak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucu kucu kucu kunya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai direk tau.
1: Ana banget bensinnya, ah, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta terkira aja. Dudi hari ilak, nadai magang tanya. Yo. Ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yo. Budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya, baru kawal kita tegut lama. Pesan tu, hari aku Ken Michael.
0: Gau aku, Uncle Stone. Ana ingat, boleh kami doa ya. Nintiang pagi hari 3 ngau hari 4. Bahak
1: duo pagi wai. Nda berasa kita nyaw datai ba pengujung rentak ngale hari kita lemai tu peninga. Lalu pukul 6 lemai tu lagi bekas selama sada lemai dan ngale 9 malam. Terima kasih anuju semua kita ikap gulai ngaku kenyari pukul 3 ngale hari tu tadi. Selamat belalak, selamat ujung minggu ngagai kita ya ke Sarito dan nembuk ke pengawak. Jaga pengerai diri empu, kurang kagi pengawak tau ke pejalai aktiviti di luar rumah maya musim hari ke bersebuan tu. Mupuak dulu aku lemai tu. Selamat lemai. Bye-bye.

0: 2028-2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngang kaum konsert begulai ngau. Urai.
1: Sayu atam mengkelo alang depan.
0: Joli jengah. Rozlina.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun kelania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebalamayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang engkau hari kebangsaan tu, arameh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

0: Valentina dengan lagu ya Joget Bujang Sikat. Lagu keterubah kena ngemun ke awak sadar lemai kita ke lemai untuk peningat. Lemai hari lima. Selamat lemai, lemai sebab boleh secara hingga YFM ke boleh secara hingga kita peningat 24 jam sehari ni tiang hari ya. Terima kasih ke pengerindu kita keseluruhan dia ke YFM. Nak ngira abad ini indur kita dia jam ke dia untuk peningat. Sekali ke kita tadi benung rumah kini benung belak. Tau ke benung calai ke pengawak, tau ke benung diorang tu calai, tau ke nama pengawak ke di kerja kita. Terima kasih ya. Laban Surah Miriah YFM ke jadi ke pemerintahan kita nintiang hari ini. Jadi YFM di dengar kita peningah. Cara hati cukup mudah, cara cukup muntang. Hari RTM klik, hari portal radio RTM. Simina Pak Ujung cari aja dengan ngenak telefon bincang ya. Tak kari Astro, tak boleh dengar kita baru hari Astro. Nak irabat di nindur kita diaw ninti yang hari ya. Rasa peningat jam kita 10 minit lepas pukul 6 lemai. Kita mulai dengan aku, Ronana Gilbert. Sehari itu, bawa sedang lemai. Nak berasai sehari itu peningat 14 hari bulan 8 tahun 2026. Kita dah tebak bulan 8, bulan kebangsaan. Jadi ia berserimbai dengan bulan kebangsaan untuk peningah. Rakyat Malaysia sudah dilalau, sudah diperansang ngitang ke jalur gemilang. Di kena kita yang tadi mantai ke penaluk setiap menyayau kita ke menua kita Malaysia. Okey, seminat bak bulan kebangsaan nyentuk ke kita tu tadi ngintu hari Malaysia enyak dalam bulan 9 untuk ilah. Nah. Jadi ya tentu kita tadi peningat ngitang jalur gemilang tambai menua Malaysia kita biar enggak tambai menua Sarawak. Ngau cara tik betul serta nadai pengurang ya. Ni tiah ke spesifikasi tak ke specification. Nanti menira kita tak ke tambai kita tadi cari yak kini luyak kini. Jadi simpan kita ngau mana? Anang ngitangnya na beli kita ke baru dia tu nyamai boleh dibeli kita ngau cara ke cukup mudah na barga ke ndak mar. Okey, semina bak bulan kebangsaan meninggal tang kita patut mantai ke penalu hati kita penyawati kita ngagai menua kita nintiang ari nak ngira bak dini-dini endur kita diau na. Hanya cara kita berbahasa ke menua kita lalu suruhan bersamping harap ke menua kita suruhan likun serta mucur mansang baka menua bukai di dunia tu na. Jadi yang ngenang gaya hari kami bak bandarai kucing saya ku kasi minat bak bandarai kucing di tu ajak peningah tang nyau ka di serata menua Sarawak di tu kita itu tadi benar napi gaya hari ti bersebun ya. Jadi yang itih ke penerang hari portal berita RTM bisik 8 bengkah endur ke udah ngerikut ke tikas pengamah angin tak ke indeks pencemaran udara IPU bak tikas di nak manah ke pengerai kalai keterubah tu tik balat ya kebenar bak tikas di nak manah ke pengerai ianya serian tik ngerikut ke 183 Semarahan 172 Kuching 172 Seri Aman 164 Seri Kai 158 Mukah 152 Bintulu 137 lalu Sibu 109 hanya tadi 8 bengkah nur tak ke bagi menua ti ngerikut ke tikas pengamah angin ba tikas ti nak manah ke pengerai ya. Jadi harap kita sama belaknya ke pengerai lebih kik mayari ke sebuah membuka ke dia tau ya. Kena kurang giroi amat lalu kurang ke ngerja pengawak bak luar rumah lebuh kita yang tadi nak tau ndak pansuat kini ngerja pengawak bak luar rumah tentu kita yang tadi berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa
1: Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
0: Okey, ini pesan pengibuah berkaul ngau gayari ke bersebun cam ke dia tu. Jadi terbalik kandang munua di Borneo nyeng kaum kita di Sarawak itu di pelabak ke meruan kemarau serta angat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu. Kalau ya Direktur General UPIS Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia marah ke kuyang ribut ke datai hari selatan enggau pemayuh kanandur ti angat di Borneo tak benar ngujung ke menua tu bersebun. Nyak tadi berkaul ngau gayari kita di menua kita di Sarawak itu ke di pelabak ke meruan kemarau serta angat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu ya. Jadi kita pindah dulu ngau stil lagu dari Edward Rome, Joget Bujang Padawan. Sudah mai kita mendiang ke Hello Why dari Sri Aman.

0: Mau baru ngau kita peninga ba program Hello Wai Sri Aman. Bekas selama Ibin tau ke Steven tapa silai ngau kita dalam bawa to. Nur kami di YFM Sri Aman berkongsi ke berita hari bagi Melu Sri Aman pihak muka bagi menua betul. Nama berita jam dia to. Terima kasih lawan semampai mendiang ke YFM. Berita ke terubah di berkongsi ngenang program ti udah diatur UPIS JKR Sarawak. Ti udah ngatur program ekspedisi 3.0 diatur 12.008 nyentuh 13.008 2026 tu tadi. Tok kebenarnya pengawak ngelawak ngabas projek-projek infrastruktur di menua pesisir kelebih lagi di dekat mai pengelantang ngagai komuniti dia. Serak tu ekspedisi 3.0 ngelawak projek-projek infrastruktur bau ulu sekarang pihak muka ulu kota ngau ulu entabai. Bertuai ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Anak Mas Sapit Premier Sarawak di Mega Menteri Perkara Wang Engau Ekonomi Baru 2 serta Menteri Infrastruktur Engau Pemansang Penyangkai Kapal Sarawak. Bari keterubah 12.08.2026 Raban Konvoi UPIS JKR Sarawak Program Ekspedisi 3.0 ngepun ke pejalai ngau pengawak ngelawak projek-projek infrastruktur ba ulu sekarang. Sepengudah bergulo dah lama ba Dewan Lumba ngemain Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan dibagi menua betul. Projek-projek yang kedelawa raban to ianya projek ngemansang ke sebengkah tebiang ngau jalai ba kilometer 13+800 engau kilometer 21+900 bajalai ulu sekarang. Pihak mega sama di lawak ianya projek ngemansang ke jalai pincuah ulu sekarang serta ngabas projek jalai ulu sekarang lubu antu fasa 2 kelebih agak projek jambatan menggung engau jambatan penabun ulu sekarang. Tembok bau ulu sekarang raban ekspedisi 3.0 JKR Sarawak lalu ngabas projek ngemansang ke jalai Ulu Kota Fasa 3 ngau jalai Ulu Entabai. Program to ekspedisi 3.0 JKR Sarawak udah jadi platform UPIS JKR Sarawak ngemata ke pemansang infrastruktur menua pesisir mandang ke JKR Sarawak meruan ngembuan komitmen mai pemansang perkara to lalu mai pengelikuan serta pengelantang komuniti menua pesisir kelebih hage. Belangau program ekspedisi 3.0 UPIS JKR Sarawak bari keterubah ianya Yang Berhormat Dato' Insinyur Aidil Lari Wu Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak pihak megak Direktur UPIS JKR Sarawak Yang Berusaha Dato' Dr. Kasidi Anak Muris Yang Mega Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu, Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi, Yang Mega Kaban Konsen Negeri N33 Angkelili, Yang Berhormat Dr. Joniker Rayung Anak Ngipa, Yang Mega Kaban Konsen Negeri N47 Pakan, Yang Berhormat Tan Sri William Mawan Anak Ikum, Yang Mega Yang Berhormat Roland Duat Jubit, Kaban Konsen Negeri N48 Meluan, Pihak Mega Sekretari Tetap UPIS Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Yang Berhormat Datuk Chiu Chi Yau Pihak Mega Yang Berusaha Datuk Richard Anak Michael Abu Nawas Residen bagi Menua Betuang Pihak Mega DO Lubu Antu Yang Berusaha Tuan Akoi Hijau Pihak Mega DO Betuang Yang Berusaha Tuan Laga Kueh Pihak Mega Pemesai-pemesai UPIS Perintah Engau tuai tua raban bangsa ia kesemak alai ti dilawa raban to. Bari kedua 13.08.2026 to tadi raban UPIS JKR Sarawak ekspedisi 3.0 mujur ngelawak projek-projek tunggak kebagi monosrikai serta nangajo. Nya tadi berita ke terubah. Nya dito berita kedua berita ngelansak tim kawal ngau sebengkah palan alai ngetu nak lama di highway Pan Bonio ianya R&R Jelukuang patut meruan di kemansangka ngambil semua perengkah serta servis tidak disediakah ngelantang kemensi mayuah tidak bisa ngelawak bisa ngetu bak palan tu Nyadi itu penerang terdepan suat ke Menteri Pengangkut Sarawak yang berhormat Datuk Seri Lee Kim Shin, lebuh yang lawak palan tompai lama. Perangkat tambah tiban satu, RNR, andang berguna amat kelebih lagi nyadi palan Tilikun alai Mesir Maiwah bertengah ke Highway Pan Bonio, Ngetu, serta belalak sebedau nampung pejalai kelebih lagi sidak tinempuh pejalai yang ke Jawah. Nya berita kedua, kita ingin sian dengan berita ketiga. Kalai opis pengendara api dengan penyak penusah bagi Manua Sri Aman. Bisa sudah ngatur program kesedaran awam bersama komuniti. Mujur diatur barumah Stipa Nari, Batu Lintang Undup Sri Aman. Nitya ke penerang dari komiti pengatur program. Program itu dipejalai ke kena meri penyedar dengan komuniti senentang guna betati kebenar perkara pengelikun. Maya temaga di pejalai kelica perkara pengelikun. Pihak mereka bisa diatur demonstration ngena perengka madam kapi serta info-info tiba kawal ngocara nagang penusah angus. Program tu mayanya bertuai ke pegawai bomba kanan satu Edwin. Lalu lica-lica pengelikun dikenatai ke pegawai bomba Gabriel Yahya serta pegawai bomba Alvin Klunup. Belak datang ngolok program tu mayanya ianya bala pemesai Ari upis pengintu pengelantang pendiau Mesir Maiwah bagi Menua Sri Aman, piamga upis polis bagi Menua Sri Aman, upis penggerai bagi Menua Sri Aman, piamga upis peliliah Menua Sri Aman. Yang berita ketiga, dikongsi ke dia tahu kita dibaik kami mindah ngagai berita ti keempat. Jadi berita ti keempat tu ngenang pengawak ya keudah diatur barumah lagan bulo lubu antu empai lama. Program itu ianya karnival aram berpengerai. Jom sehat ia kediatur komiti penyandang penemu klinik pengerai Lubu Antu. Kena sidak dari komiti pengatur program merik pemerhati hati ngagai Mesir Maiwah ngambil meruan bertati ke guna perkara pengerai hidup berpengerai. Maya program itu bisa dipejalai ke pengawak berperusahaan pengerai ndak berbayar ungkup genap komuniti tibisi nguluk program itu kelimpah dikenatai ke megak lica berpengerai, empat bekah lica perkara pengerai bisa dikenatai di perkongsi ka serta pengawak mandang ke barang piamga penerang ari klinik pengerai Lubu Antu, piamga upis peliliah Menua Lubu Antu, piamga dua bengkah company berjual ke perengkap pengangkut di Menua Antu serta ari agensi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia peliliah Menua Lubu Antu. Program itu mayanya dipenyadi ke kaban Parlimen P203 Lubu Antu yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi. Lalu maya maksud ke penerang bahawa program itu dia ko yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi. Program bangsa itu ko ya ndang patut diteruskan. Laban ya, siti hari pengawak dia boleh menyemak ke upis-upis perintah kelebih lagi upis pengerai pihak megah pengari rakyat ngau Mesir Maiwah. Bula berkongsi ke pihak megah bertati serta belajar ke perkara penghidup cara berpengerai. Bah program tu bayarnya kaban Parlimen P203 Lubu Antu bisa mengungkup ke agih-agih belanja baka RM150,000 dari baruah projek RTP 2027 ungkup projek owning rumah lagan Bulo Lubu Antu pihak mega RM25,000 ungkup komiti pemansang ngau pengelikuan rumah panjai tu pihak mega RM10,000 ungkup Biro Induk Rumah Lagan Bulo Lubu Antu serta RM10,000 mega ungkup komiti penyandang penemu klinik pengerai Lubu Antu. Bela datang ngolok program tu mayanya ianya Dr. Johnny Chan Junin Shing, pakar pengawak berubat pengerai Diris Bilia klinik pengerai Lubu Antu serta konselor Giti Chua Peng Hia, ketuai komiti penyandang penemu klinik pengerai Lubu Antu. Nya berita keempat, lalu berita ke penodi di perkongsi engkau cara ngelansak dikenatai ke berkawal ngau sebengkai paket yang kini kumai pertandingan perarakan dan sepanduk berserimai ngau sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menua Sri Aman dekat Datur 26/08/2026 bak Masjid Pasar Sri Aman berengkai pukul 6.30 pagi. Untuk sebuah program yang kini Datur menyadik kitai yang kabar pengharap Islam berserimai dengan sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menua Sri Aman ungkup tahun 2026. Nyalai bala peningan, nyak berita-berita dipungsikan dalam bawa ke sekali itu. Hello, Wai Sri Aman. Jadi aku ibin madah terima puak dulu. Jaga pengerai maya musin sebuah nasabto. Hirup mayuah air bersih. Selamat lemai semua. Temu baru bawa ke bukai.
1: Okay, terima kasih ya guys. Steven terpaksa lah tukar ibin. Bak hello, Sri Aman.

0: kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ngena tai ke pesan berat ya ke BC di jemaah kami hari peninga YFM. Pesan ke terubah tu datari Hilary anak singe hari Jeriah Sibu nuju Kaban Belayan ya ke dia bak ke Kadalat Bungan Besar Igan, Bungan Mit Igan, Sungai Kot Dalat, di Meduang Dalat. Piamgak Kaban Belayan di Kuching, Miri Bintulu. Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kena maditau. Pesan tu madah ke Singe Bin Ruby, tau ke Apai Lai, tau ke Laki Selin Anak Linguh. Udah nadai, ianya kena 12/8/2026, Pak Spital Sibu. Lalu niang Singe Bin Ruby, tau ke Apai Lai, tau ke Laki Selin Anak Linguh tu. Dekat di Sungai Balamayu, Bak Sibu Mochori Hall, Jalai Bukit Lima Sibu serta di Anjung kena pagi hari 6, ianya 15/8/2026, Bak Pendam Kristian Kekan, ianya Bak Liko Kampung Kekan. Jadi ya sekali lagi medah ke Singit Bin Ruby, tak ke Pai Lai, tak ke Laki Selin Anak Linguh Udan Adai, kena 12/8/2026 Pak Hospital Sibu. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu Pak Sibu Mochori Hall, Jalai Bukit Lima Sibu. Ianya serta di Anjung kena pagi hari 6 tu 15/8/2026 Pak Pendam Christian Kekan, ianya Pak Liko Kampung Kekan. Berita ke sila lagi tak bertanya ngagai Hilary Bin Singe, ianya anak niang tu. Ianya Pak Lumur 017-804-5411. Pesan tik kedua tu datang dari Belawi yang anak garit. Mesan Kaban Belayan yang kediau di Batang Tabai, Batang Tayah, Batang Puak, Ulu Kakup, Batang Munus, Penebak Layar, Pian Megak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kena maditau. Pesan tu ngasuh kita datang ke rumah suntik, Nanga Kakup Entabai Pakan, Laban Ramau Anak Abing, Ramau Anak Abing tak ke bini Belawi yang anak garit udah nadai. Ianya kena 13/8/2026. Lalu niang Ramau Anak Abing tu dekat di Skype Belamayu. Ianya kena hari 6 tu. 15/8 serta dianjung ke Pendam kena hari Minggu. 16/8/2026. Jadi sekali lagi, minta Kaban Belayan kepesan datang ke rumah suntik Nanga Kakup Entabai Pakan, Laban Ramau Anak Abing, Ramau Anak Abing Udan Adai, kena 13/8/2026. Niang tu dekat di Sungai Belamayu, kena hari 6 tu, 15/8, serta dianjung ke Pendam kena hari Minggu, 16/8/2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ngetas ulit, datai hari Josephine Dujung tak ke Indai Jeluar. Mesan Kaban Belayan ke dia di Batang Dijih, Batang Bawah Dijih Tamin, Batang Mukah, Nangan Wuh Ulu Mukah, Nangan Duat Sungai Wong Nangan Lebai, Batang Kenawit, Batang Uyak, Tajam Uyak, Batu Lapan Bintulu, Batu Lapan Sibu, Batang Julau. Piamgak Kaban Belayan ke dia Bas Pemanjai Jalai Ulu Dijih Selangau, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama ditau. Pesan tu medah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu niang jerabat anak sambang tau ke ini jeluar. Kalau ya pengawak tu kat diatur buat rumah simun ulu di Jaya Selangau kena 15/8/2026, ianya malam hari 6. Jadi ya sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu niang jerabat anak sambang tau ke ini jeluar. Kalau pengawak ngetah sulit tu diatur buat rumah simun ulu di Jaya Selangau kena 15/8/2026, ianya malam hari 6. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ngetas ulit. Kalau pesan tu diterima kami hari Ali Anak Ading, mesan Kaban Belayan yang kedia di Pulau Dudung, Pak Senibung, Durin, Song, Penasu, Rian Lusing, Banyuk, Tuan Rumah Jana di Batu Matup Julau, Kaban Belayan di Skuau, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kena mahaditau. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit, niang ading anak entai, kalau pengawak nguan ulit, dekat diatur kena malam hari 6 tu, 15/8, Lalu pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026 dekat Ngetah Sulit lalu ngupas Entebalu. Jadi ia minta kawan-kawan kerpesan tadi datang ke rumah Monica Giri, Sungai Spau, Jalai Setabau. Jadi sekali lagi madah ke pengawal Ngetah Sulit serta Muai Entebalu, Niang Adiang Anak Entai, kalai pengawal Nguan Ulit, ia nyak kena malam hari 6 tu 15 hari bulan 8 2026, lalu pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026 dekat Ngetah Sulit lalu ngupas Entebalu, ia nyak bak rumah Monica Giri, Sungai Spau, Jalai Setabau. Lalu pesan ke Sitik Tok Peninga, ia nyak pesan ke diterima kami hari lepas anak silang, kalai pesan tu nuju kaban belayan di kediau di Sungai Tebelian Rayu, gayau pantau Serudit, Lubau, Penyelanih Kibak, Tebalau, Munggut Sawak, melihat kucing gau kaban belayan kebukai, kenalah rintai kenama di tu. Pesan tu madah ke ucuk lepas anak silang, ianya Vina Winnie Baxter anak Vesencio Wade Basil, tau ke dikangau Gabby. Ianya anak boy, tau ke Vesencio anak Amir Ngobinia Wilimina anak Paki. Keudah nadai kena 13 hari bulan 8 2026. Lalu Niang Vina Wayne Baxter anak Vesencio Wade Basil, tau ke Gabby tu dekat di Sungai Belamayu, ianya kena hari 6 tu 15 hari bulan 8 bak Taman Desa Wira lot 20A1 rumah Lumur 1148 serta dianjung ke pendam SDNU Silkandis, ianya kena pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026. Jadi sekali lagi madah ke Vina Win Baxter anak Vicenzio Wade Basil, tau ke dikangau Gabby. Udah nadai ianya kena 13 hari bulan 8 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu, ianya kena hari 6 tu 15 hari bulan 8 bak Taman Desa Wira lot 20A1 rumah Lumur 1148 serta di Anjung ke pendam SDNU Silkandis, ianya kena pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026. Jadi berita kesilik lagi, tak tanya ngagai katun anak muni Pak Lumur Kusong 111-192-9479. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan Ngetah Sulit ngau Muai Entebalu nuju Kaban Belayan, ia ke jauh tersemat, ia ke ngelala Niang Angkiang anak Gegang. Pesan tu madah ke pengawak Ngetah Sulit serta Muai Entebalu, Niang Angkiang anak Gegang, ianya kena hari 6 tu 15 hari 6 tu ianya penatai Kaban Belayan. Lalu pagi hari Minggu Ngetah Sulit ngau Muai Entebalu, ianya kena 16 hari bulan 8 2026 pukul 3 pagi bak rumah Dangiah, tau ke ex tu rumah Jamir, Sungai Pelata, Kuala Balingian. Jadi sekali lagi madah ke pengawal Ngetah Sulit ngau Muai Entebalu, Niang Angkiang anak Gegang, ianya kena 16 hari bulan 8 2026 pagi hari Minggu ianya pukul 3 pagi bak rumah Dangiah, tau ke ex tu rumah Jamir, Sungai Pelata, Kuala Balingian. Ya tadi peringat pesan berat ia ke bisik di terima kami hari WhatsApp konti YFM Iban. Jadi semudah lagu tu lagi peninggal, ku dekat macam pesan berat ia ke bisik di terima kami hari email yfmiban@gmail.com.

Pagi lalu nak pulai setiap lagu Ari Phoebe Chloe. Lagi nampak macam pesan berat ya ke bisik diterima kami ada peningat YFM. Kali pesan ke sekali itu ingat pesan pemati dari Nela anak nyela anak sempurai tau ke apai api nuju kawan belayan ya ke dia bak sungai Rasau Batang Ikan, sungai Tutus, sungai Sebedil, Engkalat, Aup, Penasu, sungai Pinang, Rantau Panjai, sungai Arif Balingian, di Pasai, Siung, Batu Burak, Rumah Noliza, sungai Menyan, yang megat di Sentosa, sungai Ilas, Banyuak, kawan belayan di Sungai Salim, Simelajau, Diet Debak, ngau kaban belayan kebukai kena lah rintai kena madi tau. Pesan tu madah ke Regina nak nyela. Regina nak nyela di kangau ke orang api atau ke bini Hendra Kenawang anak manggu dah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayuh ianya kena lemai tu. Serta di Anjung kena pagi hari 6. Ianya 15 hari bulan 8 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Balamayuh Bak Chiang Chuan Sibu Mochori Hall Bukit 5 Sibu. Jadi sekali lagi madah ke Regina nak nyela tau ke dikangau ku rapi atau ke bini Hendra Kenawang anak manggu dah nadai. Lalu niang Regina nak nyela tu dekat di Sengai Balamayuh ianya lemai tu Bak Chiang Chuan Sibu Mochori Hall Bukit 5 Sibu serta dianjung ke pendam ianya kena hari 6 15 hari bulan 8 2026. Jadi berita sekali lagi tak tanya ngagai nyela anak sempurai bak lumur 013-6588-048. Lalu pesan ke Siti tak peninga ianya pesan ngetas ulit datai hari blister anak sujang kalai pesan tu nuju kapan anak belayan ia kedia di Sungai Tenggak Menalang, Lubuk Jok, Guntung, Kelasin, Engkramut, Punggok, Radau, Entawak, Sungai Keruh, Jelukung, Empaling, Lepung Peliau, Pian Megak, Kaban Belayan di Pidek Sebuti, Merakai Indonesia, Ngau, Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenama Detok, Nyengkau punya kediau di Sri Aman, Kuching, Bintulu, Ngau, Miri. Jadi, apa pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit, Niang Fredolina, Melda, anak blister teka ucuk sapit anak angkum ianya kena hari 6 tau 15 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi bak rumah rangga Sungai Tenggak Atas B Kelasin Undup Sri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit niang Fredolina Melda anak blister teka ucuk sapit anak angkum ianya kena hari 6 tau 15 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi bak rumah rangga Sungai Tenggak Atas B Kelasin Undup Sri Aman. Hanya tadi peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami dari peningat YFM.

0: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat Digulu, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
1: Sepena lagu Ari William Brau tu lagi peningah. Ungkut Raban Kristin kita sama Abang Mding ke Turai penghidup mulai ngepas ter Edot Langit.

Haleluya. Selamat bertemu baru. Bawa dalam program Turai Penghidup. Bawa dalam Bible study kita itu untuk Shalom. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiap pai. Ngau pengasih Jesus Kristus ti Tuhan. Serta megok ngau kawal Roh Kudus. Tetap meruan ngau kita. Amin. Kita lagi nyambung cerita King Davidnya. Kisah ya tiapnya di Raja Orang Israel kelio. Bab 1 Samuel bagi 16 ayat 5 ngagai 13 bisi nulis ke. Di sawut Samuel, aku datai leban aku dekat merik piring ngagai Tuhan. Tuci dirimpu, lalu mupuak sama ngau aku. Ia megak ngasuh Jesse ngau balo anak lelaki ia, nuci diri. Lalu mai sidak ngagai pengawak makai besai, ngau merik piring ngagai Tuhan. Lebuah sidak datai, Samuel medak anak Jesse ketua ia, ke bernama Eliabnya. Lalu yang ngumainya meh, ke dipilih Tuhan. Tangku Tuhan berjaku ngagai Samuel, anak ngira peninggi tau ke penyigat gamal urangnya. Aku udah nulak ya, laban aku ndak ngira mensio, ngenok cara mensio. Mensio medak gamal, tang aku medak ati. Udahnya Jesse lalu ngangau ke semua tujuh iku anak lelaki ya, ngagai Samuel. Tangkut Samuel berjakuk ngagai Jesse, ukai, Tuhan dok milih bala sidot tu. Ayat 11, ku Samuel, kati nuan Jesse, agi bisi anak lelaki kebukai ya. Lalu disawut Jesse, bisi, sikuk kebunso, tayo nadai ditu. Benung ibun berduas di menua puang dien. Ku Samuel nyawut, asuah ia datai kita. Jesse penalu mesan kena bunso ya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Jesus. Lebuh David datai menjadi. Boya ti baru udah nuruan dari basnya. Ia mensang berlubah-lubah ngagai Samuel. Berjalai malu-malu matudah ya. Cecungin dia. Dia Samuel medok gamal David ngede. Amat sigat. Handsome David tu menjadi. Nyalai lagi hari balon biak kebukai ya. Tapi sama serba ngoyo di menuanya subok. Ia gak berpengerai amat. Lalu mata ia tajam. Tajok yang nak reben. Lalu kau tu, lalu kau Tuhan berjakuk dengan Samuel. Nyok me ia. Tatok ia. Menyedi. Ia kedi tulak mensio. Ia kedi singkir kurang. Ia nyok gak kedi pilih Tuhan. Ia kena diguna sidak sebilik. Yo kebiak kena diguna sidak sekaban nyok gak kediguna Allah Ta'ala tak semina hari grace saja meh utai ti bangsa tu oleh nyadi menyadi amazing grace nar laban bot dalam grace semua kita bisi peluang magang-magang semua kita uliah dikena Tuhan magang-magang bot dalam pengrindu Allah pai menyadi semua kita layak magang-magang betusui ke gospel nyadi anak ke dikerindu ke ya so kita nyambung baru cerita David tu medok Nabi Samuel terlalu natok palo Davidnya ngenok anentuing awal ngenok minyak kenalnya tadi munsut David ngenok minyak Roh Kudus bok mua mata orang mayuh dia ni nak terkenyit dar balo sidok menyadi balo sidok sekaban apa yang pun mga ngau balau orang mayuh ke bisik dijemput orang datai kiok ke ngagai penggerami makai besainya lalu merik piring ngagai Allah Ta'ala kenyit megang-megang sidak ya orang nak nyangkau nyatai iya kedi pilih orang nyadi raja sekali lagi menyadi kita yang tak boleh menilai orang nyadi menilai orang bukai ngena jalai sangkau aja tak betul nanti kita tak seminak medak gaya peniau orangnya hari luar aja tak menah dah perangai tak imun gemar peniau tak neka-neka ia bayat tak penuh lawan tatu tubuh tak neka-neka ia penelap nya nya kita yang boleh judge orang

Yang kong lama tu menjadi kita bisa bertemu dengan orang kini di luar dia, bawa pasar, bawa menua, bawa gereja, barang-barang luar. Kita tidak nemu nama tai kudah nyadi bawa penghidup orangnya. Nyalah kita yang nangat kiam sidok. Kita pandok nemu nama penyadi sidok ke jemaah hilok. Nyalah kita yang megak anangat kiam orang. Sebab kita tidak nemu deh. Orang ketika kumbai kita orang kemit. Ketika kumbai kita baru. Kita tidak nemu. Tuhan tahu ngangkat ke sidoknya ke atas ke. Nyadi ketuai. Bako Davidnya. Laban Tuhan landiak deh. Laban Tuhan landiak nukar orang aritik. Aritik narai gunanya. Tuhan tahu malik orangnya menjadi. Malik orangnya menjadi raja. Tuhan tahu nukar kita ari ai amat kena dia sainya. Ti tabarnya. Tuhan udah nukar kita menjadi ai wine. Menjadi ai wine ke biso. Ai wine ke bergonya. Lalu lubuh Tuhan ngigo orang ketau dikenok ya. Ya ngigo ngagain dua tindak disangkok mensia. Ndak ulah di pelabok kurang. Laban cara ngojalai Tuhannya deh. Ndak sebako ngongi kita. Rahsia ya menjadi. Ya nyok. Kita patut ngemuan hati kesedia. Hati tik setia. Hati kebetul. Hati kejujur. Kita patut ngemuan hati tika. Kok dia suah orang. Ngerja pengawak kemana. Nyok jok. Kok belajar deh. Serta megok ke. Kok diajar. Lebih mayu orang ngai diajar. Baya lima dia tadi. Lebih belum menjadi debit ti di baik ngagi semil ni deh. Ya ngasuh semua sidaknya menjadi. Yang kau mapai sidak ya JC. Semil ngasuh sidaknya. Nuci diri dulu. Laban sidak dekat merik piri yang ngagai Tuhan. Semua sidak dia. Dia suah orang nuci diri empu dulu. Laban sidak nak layak datang ngagai Tuhan. Masuk dari empu kena air tadi kena orang sembiangnya deh. Berbasuk kaki, berbasuk semua, berbasuk jari semua meh. Nuci diri dulu. Something like that lah. Tak nemu aku. Tang puji Tuhan ni deh. Lebuh David ni deh. Tidak tayari dari menua puang ni ne. Baru nurun dari bas ni. Datai dari hari tinggi pun berdus ni. Tubuhnya nang bau ampis. Apian mandi ya. Nyau bau peluah ya. Bau tengung. Tang tajak ya piak deh. Pengamah-ngamah. Pengutur-ngutur ya deh. Nadai ke Nabi Samuel yang ngasuh David nuci diri dulu. Kunandau. Nadai Nabi Samuel ngasuh David nuci diri dulu. Nadai. Nadai ya dipadah ke Nabi Samuel yang tak layak datai ngagai Tuhan. Nadai. Namo kubuah ya. Labannya kena jin Levi's ngau reben. Ukai. Laban David bisik favor ngau Tuhan. Nyok kubuah ya. Laban David bisik favor ngau Tuhan. Laban David ndang selalu ngemuan hati tik sedia. Tik setia ngagai Tuhan. Lebuh ya ting ibun berdus ya. Ya nasigi selalu muji ngau nyembah Tuhan. Ya nasigi selalu praise and worshipnya. Nyok nyadi kegaya pendiau ya. Bukan seminok belagu buat gereja ya. Tak belagu bentuka. Belagu buat rumah dapur, buat barang luar. Biar penerai orang medok ya. Ya tetap nyembah ngau muji Allah Ta'ala. Ya ndang berpangai buat grace Tuhan. Lebuh ya tinggi pun berdus ya. Nadai utai di menua puang dia. Kediri-diri ya aja. David nulis Mazmur 23. Kediri-diri buat desert ni. Ya nulis Mazmur 23 tu. Ku ya. Tuhan tip ngibun aku. Aku nadai suntua utai. Nadai suntuk utai buat menua puang din. Namun tak misi ke buat menua puang din. Ngibun berdua saja. Tang ya nulis ke. I shall lack nothing. Because the Lord is my shepherd. Hakai rai. David ngibun berdua saja. Tuhan ngibun David. Haleluya. Datai ngagai aku. Lalu aku dekat datai ngagai nuan. Ke Tuhan. Tajak nadai orang medok di menua puang din. Tang David ngai jauh hari Tuhan. Nyalai, lebuah ya tidak kengau ke gagai semio. Ati David nang udah sedia. Ever ready ya. David ngelala Tuhan,
lalu haleluya Tuhan lalu David mega. Tu menang ke gaya peniau bala orang Kristiannya deh. Ti endang selalu rindu ke Tuhan. Orang ti rindu ke grace Allah Taala. Sidak tu deh. Nak ngira dini dua sidak. Sidak tu dekat muji lalu nyembah Tuhan. Nak ngira bisi orang medok tak kena dai orang medok. Nak ngira mayo ba gereja tau ke barang alai. Sidak tu nak ridikel ngau grace. Leban kita nak nemu deh. Ni maya Tuhan dekat nak tok palok kita. Ngeno anointing oil ya. Lalu ngangkat ke penghidup kita. Cara ya? Sedia aja menjadi. Sedia. Leban ti kita selalu sedia. Ever ready. Ni pan maya Tuhan ngangau ke kita. Kita ina udah sedia. Dia tu pan. Tuhan lagi ngigo orang ti nang ya ever ready nya. Orang kesedia. Orang ti nemu diri ti dikrindu kalah talo. Menyadi. Ditu Roh Kudus besi ngajar deh. Bakal ni kita boleh milih tuai kita. Laban suahgi maya orang kemilih ketuai deh. Suahgi orangnya nyidi ari peturun. Anak sapoinya. Tak ke pengeraja orangnya. Laban kita nyangka orangnya boleh main pemujur ngau pemansang ngagai balo. Balo narba ya. Tidi pegai ya. Dia tu orang kebisi influennya dok diguna orang tanggalah talang ngakiam orang jauh hari cara kita mensio Tuhan ngigo orang kejujur yo ngigo orang keikhlas nyadi ketuai balo anak-anak yo di dunia tu Tuhan ngigo orang kebisi rundiang kedirimpu orang kebisi idea orang kekreatif berani berjaku ngeri kanak biak yo ukai orang ke yes man ya. Bukan orang ke bangsa Pak Turut aja. Orangnya tidak diguna Tuhan sebenarnya. Dia tidak jadi tuai. Tidak ada backing dari Tuhan. Tuhan juga orang ke bisi karakter. Keberani tantangan. Berani nilai lagi dari orang bukai. Tuhan juga orang ke bisi pengharap ke yo. Arab ke yo. Bercengah dan kau cara mensia tu. Tuhan nak milih orang ke disangkut kita terrornya. Ia anda ngecap orang ngena pengandia ngau pengalaman pengawak sedonya. Ia anda terkait hati mada ulah mensial ke mana berluar aja. Laban ya Tuhan ti nyidik ngagai dalam hati kita mensial. Menyedik. Nanti nyemok Tuhan deh. Nyemok Tuhan ngiciang berniang ngagai tubuh kita. Dia tahu. Namo kini utai ti ditujuam ya. Kata ia berniang ngagai pemanah ulah kita. Kata ia medok qualification kita. Mendak gaya pendiau kita, mendak pemisi kita, kata yang mendak ngegai gaya kita bergari, baju mesti disimpan ke dalam ke, mesti ditak in, biar pengguna tencur pendak, ngena baju batik, tak in, lalu nyok dipilih ya. Ya kena jen cari ya, ke disepit ngena piannya, rock steady je caknya. Ndak menjadi, yang berniang ngegai dalam hati kita, Laban buat dalam hati kita dien deh. Dia mendua pemanah. Dia mendua penelap. Dia mendua penyinu. Dia mendua penyiru. Laban buat dalam hati kita dalam deh. Dia mendua pengerindu kita. Lebuh Allah kalau mendua hati kita di dalam dien. Dia mendua siapa kita kebenarnya. When God sees your heart, He sees the real you. I say man. Speaking. Kata menjadi, bisik bila kita minggu tu kini, tika nyerah kata diri ngagai Tuhan, ngambil ke kita uliah dikenok ya. Dikenok yang ngerja pengawak berdalam perintah ya. Ngemansang ke gospel tu. Lalu kau ninga ya nyebut ngagai kita, nuan tu meh orang ting ngerindu kata aku, ku Allah Taala. Laban kita ngai ngasuh yang medok penghidup ngau pengawak kita deh, bakal ya ti medok ngi iliap ngau belum menjadi ya. Menyadari ia ketujuh ikutnya. Tialai Tuhan madah ke? Aku udah nolak sedanya. Laban aku nak ngira mensia. Ngenak cara mensia. Mensia mendak gamal aja. Tang aku mendak hati. Ku Tuhan. Biar pengenak jin cari. Laban kita suah lagi menyadari. Ngakim orang ada pemisi orangnya. Nyok baru tahu nyadari ketuai. Ku kita. Laban yonang udah mayuh duit. Tang Tuhan deh.
boleh ngaga orang kenadai apa, ngaga orang kenadai namanya, nyadi orang keberita, nyadi orang kebenama, lalu nyadi hero. Siapa bisa nyangka orang kebenama Saul tau nyadi ke apostle to the Gentilesnya. Tuhan ukar nama yo ari Saul nyadi Paul, Saint Paul ke kita. Tinulis sempekat baru bebuk kudusnya. Mayu hagi ari orang bukai. Lebih setengah ditulis yo. Siapa nyangka udah yati bersangkal ke Jesusnya. Ukai sekali, tang tiga kali. Siapa boleh nyangka Tuhan tau ngenak Saint Peternya numbuh ke gereja ya. Tang puji Tuhan menjadi kita meri besai terima kasih ngagai Allah pai kita. Ti ngakiam kita nya ngenak pengasih, ngenak penyinau, ngenak pengerindu ya. Ukai ngakiam kita ngenak dosa. Ukai ngakiam kita ngenak mata manusia. Tu baru amazing grace menjadi. David dipadah kalah talanya orang keng gerindu kati yo. A man after my own heart. Nyok bersempekat lama. Tang dia tu bok dalam sempekat baru, bok dalam sempekat grace. Puji Tuhan. Semua kita orang Kristian tu udah didaku Allah talanya nyadi kana yo magang-magang. Lalu semua kita dipadah kianya anak keng gerindu kati yo. Seminok problem yang menjadi kita nemu diri di kerindu kalah talo tau ke kita indo. Lebar reti nemu Davidnya deh. Reti Davidnya ia tidak kerindu ke his beloved manah dane. Lalu David udah munuh Goliath hantu grasinya. Rahsia yang menjadi nanti kita nemu dirinya David deh di kerindu kalah talo. Nanti kita nemu diri anak tidak kerindu kalah pai. Puji Tuhan. Kita uliah munuah semua grasi Goliath di besi datai kau ngacau penghidup kita. Haleluya. Lalu ngagai semua anak Allah Ta'ala di besi ningau keturai penghidup nama itu. You are greatly blessed. You are highly favored. You are deeply loved. In Jesus' name. Amen. Be blessed. Bertemu baru. Shalom.

0: Sa Dalamay YFM.
1: Sada Gitar
2: tiap hari 5 pukul 7.15 malam
1: YFM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul udata min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita dengan aku Patricia Griffin teka Damia Alemai Sarah dalam rancangan Sada Kitai diterbitkan oleh YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peninggal semua semampai dalam rahmat engau kasih sayang serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali tu pada peninggal semua, aku dekat berjakuk ke senentang Maulidur Rasul jadi ke bukti pengasih engau penyayang kita yang tadi nak cara nitih ke sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bala peninggal semua, lebih maya datai bulan kita nyambut Maulidur Rasul, tadi kita semampai berselawat engau madah ke pengerinduk kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tang bala peninggal semua, pengerinduk tip benda yang ukai seminak bermulut kita ajak. Tang tadi kita mesti mukti ke engau nak cara ngamal ke sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ladan ke sunnah baginda ya berpun ke pengawak ti mudah. Ulah ti jujur dalam semua pengawak, megai janji, berbahasa kafai indai, bergulai manah engau berdiri menyadi, engau jiran serta semampai ngembuan rundiang ti manah bak orang bukai. Dia tadi bila peninggal semua, kita sembela nemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jadi rahmat yang gay selampur dunia tu ketegal akhlak ia ti maduk tinggi. Lalu dia tadi kita bila peninggal semua megak, kita ti orang Islam tu jadi duta akhlak orang Islam bak dini-dini aja alai kita diau. Nak ngira tadi kita buat rumah, balai kerja, buat sekolah, engau buat media ramah megak. Harapkah pengawak Maulidur Rasul ke sekali tu bila peninggal semua boleh hidup ke baru semangat kita, ambil ke kita yang tadi lebih lagi nyelala, lebih lagi sayau serta ngeladan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awak ke kita boleh syafaat ke tolong hari baginda bakhirat jemahila insyaallah. Ngarap ke Maulidur Rasul tu yang baik kita pengelantang engkau pengaga serta keberkatan dalam hidup kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Nak kata dulu kunci di baik aku, arah ke kunci ke di baik aku tu tadi bisik mari manfaat bagi kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita bersada kita terdekat datai bergulai bawa YFM ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, selamat peringat pukul 7.30 lembai itu lagi kita sama belak mending ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Tahun sebelumnya memang kita tengok setiap lagu retro dari Andrew Lantiang lagu ya Seloma Seluaku.

Maya ari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Sama lumai peningat itu kami nak buat ke berita lumai 14 hari bulan 8 tahun 2026. Sarawak menguji narit menua China beranak ke pokok bak teknologi hijau. 12.53 juta ringgit diagih ke kena ngenegap ke pengelikun bak jalan alun di Sarawak. Hari di Sarawak dipelabak ke mengkang kemarau serta angat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Sarawak menguji dekat Narit menua China meranak ke Mayu Agit Pokok dalam sektor teknologi hijau, pengawat nyimpan kuasa, pemintar tiru tak ke AI, enggau ekonomi digital. Sapit Premier Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan, madaka sektor kuasa kemeruan, teknologi bateri ngau pengawat nyimpan kuasa, nyak sekedar ari sektor kemanah dikenak numbuh ke gempung kerjasama. Dato' Ahmad Awang Tengah tilalunya di Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok, madaka Sarawak megak ulih nyedia ke peluang dalam bidang automation, AI ngau robotik ke bagi sektor ngangkat barang, kelimpah ari pemansam palan data ngau high performance computing. Ya, madaka ungkus pengawat dagang antara Sarawak dengan China sudah manggai RM26.8 bilion dalam tahun 2024 subak. Lalu Sarawak megak ngerikut ke RM116 bilion pokok ti dikemdar ke Kenyau hari tahun 2021 nyentuk ke tahun 2025. Ya, mansut ke Jakarta bak Sarawak China Strategic Investment Roundtable di Shanghai. UPIS Menteri Kerja Raya sudah ngagih ke belanja RM12.53 juta ngagih Sarawak dikenak angkat ke pengelikun bak jalai perintah besai ke timpuh tahun 2021 ngagih tahun 2026. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi marahkan hari penyampaunya duit RM6.275 juta sudah diagih kena ngadu kendur tidak tetap kenyadi black spot. Kelimpah harinya duit RM5.854 juta dekat dikenak nyendia ke lampu jalai. Ia madah kagih belanja atuk endang sebengkah hari atur dikenak angkat ke pengelikun orang tip tengah ke jalai alun kelebih lagi bandur kemudah alai penusah berbadi nyadi. Datuk Seri Alexander Mansur Kejakoto bak pengawak berjadi kurs ngerembai ke sistem pengatur penusah badi berjalai alun RAMS ngau pengawak ngeriput ke data penusah berbadi bak jalai alun di tiap ke standard PDRM K27 di Kuching. Berbang nyak pengawak nyedia ke lampu jalai megak sama belak di Perundiangka. Nyak alai UPIS Menteri Kerja Raya dekat minta agih belanja tambah hari agih belanja nintian tahun sidak dikenak ngerembai ke pengawak nyedia ke lampu solar LED di Sarawak. Datuk Seri Alexander mandah ke lampunya dekat dulu agi disediaka bak simpang jalai tak ke bandut tisuah alai penusah berbadi nyadi. Lampunya megak nak boleh disediaka bak sepemanjai jalai tu lalu seminak dikemeran ke bandur ke patut. Bandur tijauh serta nak boleh disambung ke ngakai sistem grid, UPIS Menteri Kerja Raya dekat mengenak lampu kediri. Ia madah ke lampu LED megak dipilih labannya keterang agi. Tebal agi kanan menua di Borneo tik nyengkam Sarawak di pelabak kemeruan kemarau serta angat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tau. Direktur Jeneral UPIS Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib mereka ku yang ribut ke datai hari selatan ke pemayuh kanan dua tik angat di Borneo tak benar ngucung ke menua tau bersebut. Nyalai mesti mayu dah dilalau ngejaku tinggal sosi tak semampai medak website ngau media rama resmi Met Malaysia serta mua turut aplikasi My Cuaca kena ngulih ke penerang kebaru serta betul. Ia mansut ke cakutut dalam significant weather forecast ke dipasuk kia dalam laman Facebook Met Malaysia. Pengawak tingatur mengagi program dagang ke besar-besar bak renggat antarabangsa di sadang olehnya mengerembai ke peluang ekonomi, pengawak meranak ke pokok ngau pengawak berkongsi ke penemu di Menuatau. Menteri Dagang Tumai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, mereka sokong arif perintah menuanya endang perkara kecukup berguna dikenak nentu ke sektornya oleh majak mansang. Perkara tu bisi dikerandau ke lebuh Raban Business Event Sarawak atau ke BE Sarawak, nemuai merik basa ngagi Premier, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena arimpat tu tadi. Pengawak tinguji narik mayuh agi program besar diatur di Menuatau, megak dekat guna kepalan nur ngatur pengawak, palan nur bermalam, infrastruktur enggau penerbai birun. Pengawak tinggi mansang kepalan Convention Borneo Kuching 2 ngau atur tinambah ke penerbai bilon Air Borneo mengkak ulian dekat kaki pengawak dagang ngau dagang temuai Ari Genturung Asia Pasifik. Kita dia tu benar-benar diangka betul mai Ari WFM Iban RTM Kuching.

Orang Kediabat Tumpuk Tumpuk Peniau di Semarahan sudah diperansang rebut peluang nambah ke penatih misi diri. Berindia hari pengat pemansang ngoskerak program Tik Benon Cakah di Pejalaika bak kandang menuanya. Sabit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngewilayah dilalunya di Kaban Parlimen Kota Semarahan, Datuk Rubiah Wang, mereka bidang titau diuji enyak palan homestay. Pemansang infrastruktur ti nyengkam jalan ngimbai tebian tasik Sarawak, ngau jalan besar Pan Borneo, ngasuh Semarahan majak mudah dilawak. Pengawak ti muka palan pelajar, palan meniaga pengerai, halaman Semarahan ngau Bollywood Semarahan megak, ngujung ke kandang menonyak manah ndur ngatur sekedap program ke besai-besai. Aktiviti kemajak nambah megak ngujung kapalan dua pemalam bakal palan homestay dekat majak guna berpun ari hotel di Semarahan kendak mayuah. Datuk Rubiah Wang Mansud kecakup tengagai pengarah berita udah ia kebjari pengawak ndur nyerah ke projek ngangkat ke pemanah palan dagang temuai ke udah tembuk gagak bak Kampung Pinang di Kota Semarahan. Berebak ngenyak pengawak ngintik undang bak Kampung Pinang di Kota Semarahan di sadang dekat majak mansang entik projek angkat ke pemandah palan dagang temuai bak ndurnya ke udah tembuk ilak. Projeknya ke belabuh dipercayai ke dalam bulan 4 tu kemari serta tembuk kena 31 hari bulan 7 tu tadi dipercayai ke ngena belanja RM500,000 ke diberi nengah agensi pemansang bersepadu Semarahan IRSDA. Datuk Rubiah madah ke projeknya mungkur pengawak tingadu ke sekedar infrastruktur ti nyengkam dinding kabin, dataran ngau gazebo, lalu perengkap bukai ke bakal lampu jalan megak sama bisik di Prabu. Pengawak ngintik undang ke cukup terbilang bak orang ke dia serta temuai hari nur bukai megak, boleh muka peluang meratai pemisik ngagai orang ke maik perahu. Di Sri Aman, menara peninjau benak dekatnya di lambang bandar Semanggang Kebaru. Residen bagi Menua Sri Aman Mahra Saleh mereka projek ti berungkus RM1.5 juta bak taman penentang tebing Sungai Batang Luparto di sadang dekat tembuk dalam bulan 5 tahun 2027 nyin ilak. Projeknya mungkur pengak tingkat dua menara 10 meter peninggi ngau 5 meter persegi sitik. Menara keterubahnya didirikan ngimbai ukir baya bujang senang lalu menara ti keduanya didirikan ngimbai replika ikan bulu. Ari menara tu mensiamayu oleh mendak pangkat pasang Sungai Batang Lupar, ari indur ke tinggi agik, titau nyeri palanti ditapat ke bala temuai ke bisik datai. Berbang nyak perintah Sarawak Megak bisik merambut kangagak engkalan ikan bulu, ti bungkus RM4.5 juta bak Kampung Tengah Sri Aman. Projeknya disadang dekat dipercayai ke antara bulan 10 ngagai bulan 12 tahun baru tu ilak. Mahra Mansud kecakup tu ngagai pengarang berita bak pengawak ndur nyerah ke tabak projeknya di Semanggang. Raban orang tindak berbahasa ke jalur gemilang patut dihukum ngeterit dikenak nyaga pemanah nama ngelambang nuato. Direktur Jeneral Akademi Kenegaraan Malaysia AKM Datuk Dr. Roslan Hussein beraka upis ti berkuasa patut mansiat tiap itik kes serta berjalan ke atur diterit belalau ke undang-undang. Tuk nyengkau menyitang jalur gemilang ke bisik pengurang tau ke nak nitih ke spesifikasyon. Ia mada ke jalur gemilangnya, ngayan ke penyayau hati rakyat ke menua tu, lalu genap ikut rakyat Malaysia patutnya ke menerianya, engkau mana. Di kena ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita dibaca baru. Sarawak nguji narik menua China meranak ke pokok bak teknologi hijau. RM12.53 juta diagih ke kena negap ke pengelikun bak jalan alun di Sarawak. Hari di Sarawak dipelabak ke mengkang kemarau serta angat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu ilak. Nyalakan kami mic kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Syarifah Aljawiyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 14 Sarawak 8 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun Gau aerobik bisi dipandang ke negara Mensia Mayu Bak palan oleh mandang ke kereta edaran Otomobil Nasional Berhad Ion Bak Lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di Serata Menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model tu dipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bansa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bansa aerobik. Pengawal mandang ke kereta bansa Tumega bisi diatur di Sibu ngau Miri lalu menerima sambut di mana Hari Mensia Mayua. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup kala solid serta RM30,159 hingga 2 sen ungkup kala metalik. Bak model 1.5S dia kereta tu dijual ngorega antara RM32,209 hingga 80 sen hingga RM32,849 hingga 87 sen. Model aerobik 1.5S di kala metalik berga RM34,605 hingga 45 sen lalu kereta 1.5i auto kala metalik dijual ngorega RM37,552 hingga 22 sen. Pengerami menjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang engkau hari kebangsaan tu, arameh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: Y seberai.
2: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI FM. Okay, terima kasih sekali lagi ngagap ni kita kaget mengkam boleh secara dengan YFM. Kelemai untuk buat awak sedar lemai boleh dengan aku Rolana Gilbert. Merit selamat ngintu diri dengan kita ke benung ngintu diri jam ke dia tau ke kita tarik benung berjalan ke pengawak ke lebih ke raban terabai menua kita raban penglikun kita kalau tidak ke benung kawak shift jam ke dia harap ke terus rancang hati berjalan ke pengawak kita. Nana ingat terus ngitang ke jalur gemilang tanda kita tarik rindu serta taluk ke menua kita Malaysia. Lalu biar megak jaga pengurai kita ke lebih ke maya menua kita ke benung napi gayari di balat bersebun ya. Okay, sebenarnya aku hari Ricky Anderson tu lagi Bungai Pinang kurkat maca pesan rindu hati kepsi terima kami arif ninga YFM ya.

Okay, harap ko sama blog Dato Pinang dengan lagu dari Ricky Anderson yang tadi Bungai Pinang. Sama lemah yang agak peningat kita Juni Band ke Suah Mendiang ke YFM. Kepsi nyapa ke lemah itu yang agak tucum selalu. Sama berjalan ke mulut DJ. Berjimat pulai malam lagi. Kok ya. Jadi seni en mereka bisik nyapa ke lemah itu. Madah diri pun penuh mendiang ke YFM. Terima kasih Andrew Ucai Masing Ari Miri. Madah ke Gayari di Miri. Panas amat ke lemah itu ke ya. Salam luju semua kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ngau semua peninga YFM. Jadi Roy Kuang mereka bisik madah diri pun mendiang ke YFM. Madah ke Gayari Sebun di Sri Aman jam ke dia tu. Benang kawak tu DJ ku ya. Selamat berjalan ke pengawak Nujun Wan Roy Kuang. Biar muka Mami Abah bersih nyapa ke lemah itu. Terima kasih Mami Abah Agnes Indah Rubin. Berita hari kami di Miri ku ya. Ke lemah itu nak ada hujan ku ya. Minta putar ke lagu Ari Anderson Ngalai. Kena merindangi Paria Indah Rimung. Sedua Indah Kirut di Kenawin Indah Chi. Sedua Indah Remus Bilet di Selepin Bakung. Harap ke Pcininga ku ya. Agai di jempu harap ke gerai Belama. Cecilia Kumit, bisik nyapa mega. Selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih ya Cecilia. Risha Unup, bisik nyapa mega. Agi bersebun hari kami di Tok Bajalai Simpang Semunjan kot ya. Minta putar ke lagu. Hari Silvia Banyik kena yang merindang. Semua peninggal YFM. Jonathan Rayang sama lemai DJ. Angat amat lemai itu. Ngelak kipas Belama. Kak pendak Jonathan jaga pengerai kita nanti nak. Ulih nak pansut berkena ke sengkabung hidung nyawa nah. Pian megak Catherine Robin bisik nyapa. Terima kasih Catherine Robin, Emilia Amy Richard dari US Employee Pinang, balat jurubu kami tok kesebun kami di tok ya. Minta lagu Ari Igun Tani melikai pengrindu kena melinda semua orang kenala. Mom, dad, adik-adik, akik ngoi ini semua di Sarawak yang megak ngagai DJ Rolana. Terima kasih lelengau ke semua kita sebilik di Sarawak kok ya. Buri nyalu soal lemai DJ sampai jelai ke pengawal. Terima kasih Lily Anthony. Angat amat hari kami di Limbang sama meritok na Lily. Dan megak Francis Anchis sama rakyat rimpu mendiang ke YFM. Terima kasih Any tinggi orang betung tu angat ngau bersebun gaya hari kami di Betuang kot ya. Terima kasih si saya sama-sama ini tinggi. Ana Upi minta putar ke lagu hari Richard Rosana lagu lejuk nanti ku ngigat dulu out. Rini Sabai si nyapa megak madah ke balat hangat dia tu ku ya. Terima kasih ke beritanya Madeline Pang. Selamat berjalan ke pengawal Nunjuk DJ. Terima kasih Clarence Midan di Pakan. Cukup panas kok ya hari itu. Minta putar ke lagu Riduna kok ya. Aku tetap sayau kena menilang rimpu kaban FB Syasha Menanda Amanda di Sibu. Diana Erin di Hospital Limbang nak tinggal buka Nuju DJ kok ya. Bruni Muyang, selamat berjalan ke pengawal DJ. Terima kasih klien temui MC. Selamat lemai DJ RC. Minta putar ke lagu hari What Rock kok ya. Thank you DJ sama-sama. Apa lambai mereka bersih nyapa ke lemai itu. Iba Vincent mereka. Monica Maria Bunggang. Jessica Maria Layang Belun. Shalom kok ya. Umbah siap mengangat ngau jerbu asap kami di Bintulu. Tuhan berkat kenuan DJ. Terima kasih Layang Belun. Amin. Nyak tadi. Sekedar hari pesan rindu hati ke bisik di terima kami hari peninga YFM. Intan Bakit megak bisik nyapa ke lemah itu. Terima kasih Intan Bakit orang semarahan ke lemah itu. Pian megak peninga kita kebukai ke bisik mendiang kami ke suah nyapa kami ninti yang hari bulan sejalan kita peninga ya. Okey, kena tak ke peminta hari peninga kita kemsi minta putar ke lagu hari What Rock. Terima meh kaban sampai mati.

0: Okay, terima kasih yang mendengar kita. Kita akan mendengar program kami di YFM untuk ya lemai itu. Ya, bakal selamat juga buat program Randau Pemansang kita. Kelemai itu bisa temui ke di Kangau untuk aku ngisi program kita, program Randau Pemansang. Sigi juga pemesai, sigi udah di kelala kita, sigi mesra rakyat pun ya. Okay, ianya temui kita yang berhormat Datuk Larry Seng Wei Shian, Kabar Parlimen P29 Julau, akan juga Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia. Jadi, mari sambil lemai. Gagai peninggal kita, kagi dengar kami di Bandar Kuching 101.3 tau ke nengah online RTM Klik tau ke ngenak My TV ya. Jadi Randau tu boleh didengar kita kena ke hari itu hari 5 pukul 8 malam, tandu ia kena ke hari 6 pukul 10 pagi. Munyi ke udah disebut aku tadi, temuai ke udah berdugau bak mua aku ditunggu aku berandau di konti kita YFM. Aku melalui ke penatai yang berhormat Datuk Larry Seng. Ia ke boleh limpang ke kita ke lemai tu. Tak jawapannya tadi enggak balai baru datai hari Sibu terus ke Kuching eh.
1: Oh,
0: oh, sama datai dengan genuan yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih Amy.
0: Okay, tentu bukan banyak program ke diatur bak palan nampu kelimpah engkau pengawal nampu berdentu laun kira kemari selamat tahun baru 2026 dengan genuan.
1: Oh, terima kasih sama-sama tu.
0: Okay. Jadi itu terus nyingkang gagai tanya ke terubah tu yang berhormat Datuk. Jadi laban nama nuan tu kebendara suah udah didengar kita kalau jadi pengaruh rakyat bak dun, kalau megak jadi menteri lalu dia tu pengaruh rakyat bak parlimen. Engka yang berhormat Datuk boleh ngerintai ke tahun berapa berengkah dirinya di pengaruh rakyat?
1: Oh, aku tu start dari tahun 2001 maya masa aku umur 22 tahun lah.
0: 22 tahun 13 hari.
1: Oh, ni maya aku baru berdiri bak sitap pelagus. Udahnya aku megai ke sitap pelagus 2 penggal. So udahnya pada tahun 2011 udahnya sambung baru parlimen. Mula-mula aku berdiri 2013 pa Lubuan tu, Namujo. Kemudiannya aku berdiri baru pa sitak Parlimen Julau. Kemudiannya menang atas tiket bebas. Dia tu sudah penggal kedua. Kira sudah bisi 8 tahun lah. Kasmat 8 tahun tu megai ke Menua Julau lah.
0: Okey, laban manyo agak balang ke bisi bala bukai ke dari segi nama ya, nama Cina tang lebih tua ke Brandau ribuan tadi yang berhormat Datuk segi orang ke landianmu Jaku Iban.
1: Boleh Jaku Iban.
0: Nyamai Brandau nak Jaku Iban. Okey. Sigi landiak Jaku Iban sebenarnya di YB.
1: Nah, maya aku berdiri tu baru aku belajar. Oh, tang sebenarnya tu sigi bisi baru aku tu mayo orang Kaban Iban. Sida tu bisi pukul lain aku hari mid. Tang maya aku berkempen baru aku tu selalu baca teks ucapan dalam bahasa Iban, belajar belagu Iban. Kemudiannya bergulai dengan orang berkedai kopi. Bayangnya nak nama aku berjakut tak aku selalu dengar me dengan nama jakut orang. Okay. Nah, aku empu aku nantu pandai alam bahasa tu. Ya, tang apa boleh buat kita itu sudah di tikau simpan dalam laut tu.
0: Ya,
1: kita itu semua mesti belajar me. Belajar semua bahasa adat. Kemudiannya aku pen bisi kak bergulai dengan orang rakyat. Nyalai maya aku berkapedin kira selama 10 tahun aku boleh boleh berjakut Iban sampai aku bermimpi Iban lah. Sampai bini aku tu madak aku nama tu semalam tu nuan bisa berjakut bahasa Iban tu dalam mimpi ni kira aku udah pas eh.
0: Kira-kira dia tu kira nyamailah kita berkomunikasi dengan bala rakyat kita bangsa Iban eh. Nak ada nanggul eh.
1: Nak ada nanggul.
0: Laban dengan lama tu selalu muda media ramah YB lebih ke bertemu dengan bala rakyat. Okey, sidak ya semuanya apa YB nak jaku Iban. Kira-kira nak ada yang tu berpenanggul bak YB lebih ya ke Brandau atau ke bertunggak dengan bala kita Iban eh. Okey, bala menyuah kaki dengan program kami ke lemai tu. Terima kasih. Jadi kita terus nyingkang gagai tanya ke tiga tu yang berhormat Datuk. Datuk juga kenang agai sitak ke di pegawainya. Alaban dia tu yang berhormat Datuk sudah berpenggal kedua nunda gunaan tadi nyau 8 tahun eh. Hanya di Kaban Parlimen P29 Julau. Ni pemesai bungkur menua atau ke kilometer persegi Parlimen Julau ke di pegawainya berapa titik rumah panjai lalu bangsa nama ke pemandu menyuh yang nguan Parlimen ke di pegawainya Parlimen Julau.
1: Okay.

0: Jadi kawasan Parlimen Jual Laut tu sekurang-kurang 2,800 lebih kilometer square lah.
1: Ya. Yeah.
0: Now kawasan Parlimen tu mesti dua dun, Siti Dun Meluan, Siti Dun Pakan. Nanti kita ke banding pemesan ni Abbas Menanjung tu. Tu kurang lebih bakal ke negeri Melaka bergabung dengan negeri Perlis dengan wilayah. Tiga negeri tu lah.
1: Size ya.
0: Mm-hmm. Sama dengan size Julau tu.
1: Okay.
0: Jadi rumah panjai kita di Julau kira bisi kurang 500. Tu termasuk rumah panjai ke bisi sijil dengan rumah panjai ke narai sijil.
1: Mm-hmm.
0: Narai nerima, firma ke narai nerima sijil
1: yeah.
0: lah. Ya. Tu kawasan Julau lah.
1: Okay. Hingga peningkat kita ke lemah itu bisi ke ningar hari pilihan menua Julau. Sebenarnya ke program kita jadi itu biar pengaruh rakyat kita kemudian randau kami dalam program randau pemansang. Jadi itu laba setiap pengari rakyat YB tentu juga kita berkenang ke senentang pengawal pemansang kau dah diberjalai ke siku-siku YB bak nuan pu laban kau dah dua penggal nuan begai Parlimen Julau engka yang berhormat Datuk ulian kerintai ke pemansang kau dah digagak udah tembuk tau ke kebenung dekat di kemansang ke di Parlimen Sitak Nuan Julau.
0: Jadi maya aku start tahun 2018 kami untuk bisa berkempen isu berapa isu Parlimen Julau yang berdau di BC.
1: Mm-hmm.
0: Pakar kita mainnya berdau BC main ATM machine.
1: Yeah.
0: Kita mainnya berdau BC balai bomba. Kita mainnya BC ke narai post office tu. Mudahnya kita itu sama di BC isu stesen minyak. So to isu lima ke penting. Lebih hari ni lagi BC isu pasal jalan internet semua. Dan lepas 2018 pasal hal ATM, isu ATM tu. ATM tu sebenarnya bisa Siti aja Pak Julau. Dan Julau ni selalu narai mesin tu selalu jahit Siti nak cukup duit. Jadi ini alai sampai saat itu kita sudah bisa dua, bisa tambah Siti lagi dia. Sudah ni abang area pakan sebenarnya tu narai ATM mesin kita dia tu bisa Siti ATM mesin. Ba simpan ba pejabat daerah din. So kira aku isunya sudah selesai lah. Jadi pasal hal isu balai bomba
1: yeah.
0: dengan isu ke stesen minyak. Stesen minyak dia tu bajulau bisnis city ba area yang terbaik. Jadi stesen minyak tu sistem sudah kena PCS Portable Container System.
1: Okay.
0: Jadi jadi kira aku pump sudah ya bisnis dua lah. Dan alam perancangan tu agi bisi dua lagi dua atau ketiga di stesen minyak kebaru kagak-kagak di Pakan ngau kagak-kagak di area Julau tu dan bedau nganti ke kelulusan hari ke SPA dia tu State Planning Authority jadi nanti ke utainya kelulus kira aku isu minyak stesen minyak dah selesai lah. Pasal hal balai bomba dia tu sama nganti ke kelulusan RSPA. Jadi tapaknya sudah bisik dikenal pasti hari ke kerajaan ngau sidato sudah memilih ke siti tempat ke semak ke SMK Julau nombor 2.
1: Hobis bomba kelas.
0: Kelas saya kelas D.
1: Kelas D.
0: Jadi nanti utainya ke lulus, kira aku bombanya oleh ke cover area Julau lah, termasuk ke area Pakan. Jadi isu ke Siti Agi pasal hal post office. Post office tu walaupun mula-mula aku bisa nyebutnya, tak aku mendak dia tu orang Mayo tu kurang lagi kena post. Mayo lagi orang dia tu kena WhatsApp, SMS, email. Yeah. Jadi isunya nadai isu lagi ya.
1: Kira kurang lagi lah di tema kita sebenarnya.
0: Aman.
1: Okay. Kapan kita ingat kira ke? Udah mansang kena.
0: Udah mansang. Udahnya digital, dunia digital dia tu.
1: Yeah.
0: Jadi kita nanti rumah panjai ke jauh pun kita sudah tu bisa oleh nerima berita. Bukan hari handphone aja dan sudah pin oleh bisa satellite atau kena parabola oleh nerima keberitaan ni, dia tu aku pada hari ke cara-cara lama tu maka anjung post anjung suratnya dia tu sudah kurang lah.
1: Mudah mesti beza hari jeman keliat ngau jeman ke dia tu
0: ni ame.
1: Okay. Tu lagi ngenang senentang pemansang tu yang berhormat Datuk ya. Labannya tadi antara pemansang kau dah digagak engkau ke benung digagak kau dah dilansak nuan oleh di pedak rakyat Sitak Julau jadi kati bakal planning tau ke perambu pemansang ke dekat dia saya ke rakyat Julau udah tu lah banuan.
0: Okey, jadi selain hari ke isu ke sebut aku tadi kita lagi bisi pemansang bukai.
1: Iya.
0: Bakal selama 8 tahun tu kerajaan hari ke kerajaan komunikasi sidaya bisik ke bisik tubuh saya ku tiada nasarot 40 lebih 48 itu tower ke baru ada jendela satu jendela satu jadi tower tu segi bisik ke nama tu bagi ke lebih rumah panjai tu banyak lagi rumah panjai tu coverage now dia tu kawasan Julau tu bisa ke 58% coverage
1: dari Google internet
0: internet yes to ke utai ke setakat tu lah now kerajaan pen bisa ke bisa jadu bisa perancangan bisa ke laksanakan jendela nombor 2 jadi jendela 2 tu nanti utainya ke bisa selesai lah saya sebab aku coverage tu segi bisa lebih lah angka sampai 70-80% tu tu ke aspek infrastruktur ke utamakan bahagian area Julau nah aku pada selain hari ni infrastruktur jalai bisa kerajaan bukan kerajaan pusat sekejap kerajaan negeri pun bisa salurkan peruntukan sidato bisa perancangan kat mansang area menua lasi nanti kita pada sampai lama area ulu kota Pakan tu sama sebenarnya tu benda bisa jalan mana dia tu udah bisa berjalan jadi kira aku nyak area Pakan tu semua udah bisa jalan magang kira area Julau tu nak lama dah asal aku boleh cover magang meh nanti bagi 5 tahun kini saya sebab aku area dia pen selesai isu isu ke situ lagi isu air isu air kita dia tu bisa kurang yang laban ukai ketegal nama laban ketegal pemansang tu bisa jampat maya gi rumah panjai tu bisa sambung ke pipe air tu siti sekolah suba nare mayo anak ambia ke belajar dia tu bisa mayo suba baka SMK Julau siti aja dia tu udah bisa SMK Julau nombor 2 anak ambia pen bisa sampai berapa ratus jadi orang pengguna air tu segi majak mayo
1: bertambah
0: jadi ketegalnya air dia tu bisa kurang jadi loji-loji bajulah dia tu benung digagak bisik upgrade lah nanti utainya upgrade tu selama 50 tahun nada upgrade lah tu baru-baru dia tu sudah benung upgrade jadi nanti udah upgrade pipe baru dipasang saya sebab aku isu air pasemak pasar julau area lasi area pakan dan saya aku bisik ke oleh selesai sebentar tahun 2030 isu aspek bukai saya sebab aku kita pun bisik ke fokus hari ke socio-economy socio-economy maksudnya peka ke cottage industri tempatan mantu ke orang Indo ke sida atau gagal craft tangan soft skill utanya yang penting dengan pasal hal hari aspek agri commodity tanam sayur tanam lada kita pun bisa bantulah hari ke kementerian tu kementerian melalui pakai MPB atau ke hari ke MPOB jadi tu semua agensi-agensi kerajaan termasuk ke pusat khidmat Parlimen Julau kita semua kerja rapat berkini kita boleh tolong ke rakyat bagi khusus kaki kesidaya ngau boleh ke nambah pendapatan sidak
1: ya boleh bantu nyungka ekonomi sidak nih.
0: Oh, nyame.
1: Okey, tu ngenang laban nuan ke bapa penduduk parlimen tu yang hormat Datuk tentu mega kadang-kadang kita kami ke jadi rakyat tu laban kita bisi kaban parlimen okey bakal nuan pu tentu mega nuan tu jadi jematan mai serbana hari rakyat Julau ba dewan parlimen jadi nama kini peminta hari rakyat Julau ke dibegai nuan aku dah kalak di baik nuan tu ke dibantai nuan ba dewan parlimen tang nakak detonya lalu beda bisi di sawut atau ke diberi hari perintah besar.
0: Oh, jadi aku selalu pasal infrastruktur aku selalu sebut pasal hal balai bomba. Selalu aku sebut pasal hal air. Selalu aku sebut pasal hal isu bisnes stesen minyak. Pernah aku bisa sebut. Bisa aku sebut isu nama tu isu lada. Lada. Lepas berapa tahun lepas harga lada segi sudah turun. Jadi kami tu bisa jika menteri minta ke Kementerian KPK maka ni sudah boleh ke naik harga lada. Now, mana lah dia tu harga tu sudah bisa kira sudah stabil lah. Sudah bisa mana lagi hari ke subah. Now, aku pun bisa baik ke isu isu pasal hal pendidikan lah. Lepas sekolah-sekolah kita itu lagi bisa sekolah daif. Now, aku harap ke Kementerian Pendidikan tu boleh fokus kelebihan hari ke infrastruktur ngangai ke area julau awak ke asrama ngang classroom kita itu selamat nya kepenting ngangai anak biar ngau termasuk ke cikgu ke bisa belajar dia.
1: Iya, nyeng kaum kuota sendor bala pengajar bemalam neh.
0: Ya.
1: Tadi nuan bisa ngelansak senentang lada tu yang berumat datuk tadi dah ngelansak mimit tang kita nemu rega lada sigi ya bisi maya yang nurun bisi maya yang niki kita tu juga tentu rakyat kita yang kena nam ladanya ya, tapi engkau ungkus racun baja jadi juga penanggul ke di tapi bala tidak ke nyemberan ke mawat tanam jadi bak penemu nuan yang berumat datuk untuk secara bukai untuk kita mutar ke isu rega lada tu atau ke merangsang rakyat kanya uliah nanam komuniti bukai kita tanam bukai bak penemu nuan
0: aku medak laban lah sebab aku sebagai sebagai pengurusi lada lah.
1: Iya.
0: 2 tahun dia. Maya tahun 2019 saya sebab aku 1920 bahkan nyame. Jadi aku tu bisa meda maya raga nurun, maya orang tu ngetua, ngetu nanam ke lada. Walaupun lada sudah udah setahun dua, tang maya sudah ngetu kira utanya dah angus lah. Jadi nada hasil sekali. Jadi aku tu bisa asai tu walaupun setakat tu raga lada dia tu udah stabil, udah oleh cover cost lah. Nanti jaku untung kira nada untung mayo tang agi oleh cover cost. MPB tu sida patut ke bisa break mayo ke incentive. Aku nemu sida bisa break incentive ngagai orang ke tanam baru. Tu ke bisa mayo sida break. Nah, aku bisa harap incentive sida ya oleh ke nama tu selalu bertemu ke siapa ke bisik agi dalam lada abang rekod sidaya. Laban subah maya aku cek sida tu bisik maya break baja semua ngagai orang break allowance break okay allowance break bantuan tu. Dan kadang-kadang orang ke nerima bantuan tu nada agi dalam lada. Nada agi alam rekodnya. Dan agi sida break laban rekod sida nare update tu. Jadi nanti sida boleh update ke rekod sida ya. Angka hari ke peserta atau ke orang ke tanam tu sikit nurun lah, jauh nurun. Dan orang ke agi ke nanam sida boleh break maya agi. Ni aku utai ke harapan hari aku tu. Laman te sida bisa maya bantuan size pe aku industri lada kita itu oleh bisa menambah bisa nama tu bisa maya agi nanam lah.
1: Okey, ngarap ke utanya penerangnya oleh di kemas kini kita ngambil ke teli ni. Ngambil ke sedak ke sikit yang meran kawan lada tadi boleh diberi kita baja atau ke mungkin lebih baja kan?
0: Lebih.
1: Bakat tu ada nanam lada. Aku dah badu nanam lada tapi aku kini terima subsidi baja. Kini aku tunggak bajanya kan macam merugikan ni.
0: Aman.
1: Aman lagi beri agai orang ke sikit yang meran tanya lah.
0: Betul.
1: Tengok petanam. Okey, tadi kita dah kenang tentang pengawal pemansang aku dah disebut nuan tadi yang berhormat Datuk. Pembiga kita dah kenang tentang lada tadi itu kita ingin mengagai dagang temuai atau ke pelancongan lepas kita nemu sitak parlimen julau ngebuan rampak menua ke mana okay, bisik palan atau ke genturung menua ke berbukit manyuh air uung atau ke air terjun air sungai kerangan ke mana untuk kita ngelantang kati apa yang lumbung bujang berani rentam juga baru pegai sitak julau jadi semua itu kita berhati ke ia boleh nariat hati temuai luar datang ngelantang kati ke menua julau jadi bisik lah kini perambu ngagak kita julau tu jadi kawasan pelancongan untuk kapalan dagang temuai di Sarawak.
0: Jadi aku medak dia tu. Utai ke penting tu kita mesti bisi ekosistem pelancongan. Ekosistemnya retinya kita bisi supply chain, kita bisi orang rakyat, kita bisi bekerja dalam industri pelancongan tu. Now kita mesti sediakan produk. Jadi termasuk ke kita mesti bisi tour guide lah. Tour guide atau ke package tour pakai ke area julau lah. Lepas nanti kita narai perancangan tu kita bisi produk aja. Walaupun produk tu mana bisi orang berminat perancangan datang tang nanti narai orang lokal tempatan tu boleh mai ke sida kia atau ke bisi ke utai pengawal ke sida oleh kita kira oleh oleh dia ke semalam dua tu asal supaya aku impact bantuan ngagai ke perancangan buat area julau bisi kurang. Jadi ni alai dia tu. Aku tu bisa fokus berjakuk bawa rumah panjai. Dini tempat aku berjalan baju lau. Aku ngasuh ke rakyat termasuk tuan rumah, termasuk biru wanita, termasuk JKK. Awak ke sidak runding meh. Runding ke nguna ke rumah sida sitik nadi homestay.
1: Ya.
0: Kedua, nanti oleh biro tu fokus buat craft tangan. Nanti craft tangan sida ya sianna nemu bisik skill tu untuk gagak ke utanya. Kami tu Ari Pusah Himat. Bisik ke gagak, bisik gigak orang ke Ari Semenanjung tu. Ngajar. Ngajar sila. Bakal kita yang paling lama bisa ngajar sila gagak clutch bag, you know, black, berkulit tu. Tang, hari tu sila oleh personalize nambah ke design hari ke local tu. Mereka utanya lebih canggih lah. Jadi nanti ke bisa bakal produk oleh ke nyual kagai ke pelancongan tu. Tourist, you know. Aku percaya kita itu mesti bisik tempat terlekat ke utai semua. Mesti bisik siti kedai, kita mesti bisik siti pusat latihan. Untuk ukai nama tu, siti kebantuan pelancongan, siti kebetahan adat kita. Laman dia tu aku muda orang biar tu, mayo sira tu, nanemu lagi gagak puak kumbu. Nanemu sira gagak, nanti dia tu, agi bisa orang nemu gagak tika, agi bisa orang nemu gagak mari. Nanti selama-lama tu, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, engkau tanya orang pen nak ingat lagi ya?
1: Yeah.
0: Jadi kita itu mesti bisa pusat lah hitihan, setiap pusat ke bisa oleh ngajar, belajar, utanya semua. Kau orang pelancongan datang, sidak pen oleh beli. Kau kita mesti bisa tour guide hari tempatan tu. Jadi tour guide dia tu, nanti sidak kak gagak khusus, sidak kak berlesen, aku nemu sudah belajar bahasa kucing.
1: Iya.
0: Bayar ke RM7,000 untuk 6 bulan.
1: Iya.
0: Dan aku bisik memohon bisik hati mai ke sira ngagai ke julau atau ke serikai atau ke sibu semua dia gagal ke siti khusus dia awak ke orang tempatan oleh sama belajar. Angka nanti bisik subsidi bisik bantuan dari kerajaan. Kita nurunkan kosnya. Saya sebab aku mayo gi orang boleh masuk. Laban kedegal ni mah, bisa ke orang sida nemu jako English, bisa ke orang nemu jako bahasa bukai, bisa orang mayo kerja offshore. Dan kadang-kadang ukai semua agi oleh kerja, bisa ke orang udah pado sida narik kerja baru mah, oleh ke sida narik tu gal. Laban tu pengawal tu ukai pengawal berat. Ngah aku percaya nanti ke bisa source of income tambahan tu. Saya kutuk sikit oleh bantu ke rakyat kita dia.
1: Ya, lepas kita berhati ke menua kita Sarawak ditu sikit ya, terbilang kau gaya rampak menua kita ke cukup yang mana. Tambah lagi kita kira ke di Sarawak ditu tentu enggak menua menua-menua ke tau di lawak kita kampung atau ke hutan asal kau lihat di lawak kita julau pun nanti kita yang rembai ngagai pengawal homestay bisi palan bermalam mai bala bermalam tua di pilih julau tentu tanya Siti Ali berita mana lah ni.
0: Ngal tambah lagi pasal dia tu kerajaan pusat dengan kerajaan negeri Sarawak sida pen fokus buat pelancongan. Nanti kita medap menteri kita hari kerajaan pusat tu. Menteri kita hari ni pelancongan hari Bintulu. Sampai ia hari ni hari Kebiri. Nanti kita medap kerajaan negeri Sarawak sida meli Maswing. Meli Maswing tukar nama Borneo Air. Jadi tujuan sida gagal utanya penguannya laban sida tu kan mai pelancongan direct hari ke luar negara. Nebo melalui ke KL terus direct ke Sarawak. Jadi nanti Sarawak tu bisa mai orang pelancongan tu. Nak patut orang pelancongan tinggal buat Kuching, Sibu, Miri tau ke Bintulu. Nanti orang kena bus tu hari ke Kuching ke Sibu. Patut sila ngetu lah. Ngetu bas Riaman kini. Ngetu bas Betong. Tau ke ngetu bas Julau. Jadi ni alai aku percaya Julau tu segi bisik mai utai ke di pedak. Natural beauty segi bisik. Tu area keaman, hutan tu mayo. Nanti orang luar negara tu, orang Arab tu, nak kalah sila mendak hutan tu. Oleh mendak hutan bas Sarawak.
1: Ya, sebab di mai sila bermalam bak rumah panjai, mendak budaya kita iban.
0: Betul.
1: Orang di menua.
0: Betul, aman. Hutannya nak boleh dipedak di luar, di tempat-tempat bukai tu. Bas Sarawak aja. Orang ngajat, kita orang pepantun kini. Orang ke nyamai kita oleh jadi showcase tu jadi city produk hari ke menua kita ulu luar bandar.
1: Iya, Tebal lagi nyam agak boleh mantu nyungka penatai pemisi rakyat di pelilih jual laun sama utainya oleh di kemujur ke kita jauh ke dia nah ya pun mantu. Okey, jadi bala peninga kita ke diau di pelilih menua julau kita ke dengar ke program kami kelemai tu temuai ketika ngau dalam konti kita ingin si awak program Randau Pemansang enya ia berhormat Datuk Larry Seng agi ngau aku berandau di konti jam kita kira ke nyoka setengah jam kami dua berandau udah tu lagi sedau kami dua ya nguyang ngagai tanggung pengawak ke dipangku ya dia tunya nyadi chairman lembaga industri Kayu Malaysia kami dua yang menggal program tu menggal Siti lagu dulu ya. Okey, peringkat banyak mari kita berperindah menggal Siti lagu tu. Okey, lagu nama yang bermakna Datuk
0: Anak Dara Ibu.
1: Okey, penyanyi ya
0: Ricky L.
1: Okey, bergulang sejak lagu kami di YFM udah lagi nama baru Randau bergulang menggal temui kita dalam program Randau Pemansang.

0: menyuah kali ini dengan kami secara online mega, okay? RTM Klik tahu ke ngena My TV kita, okay? Tambah lagi ke malam tu lagi dengan Randa Kebulan kau temu ke di kanau kita, okay? Yang berhormat Datuk Larry Sung untuk pihak program Randa Pemansang YFM ke tahu di dengar kita mega tanduk program dia kena kari 6 pukul 10 pagi tadi udah berkenan ke tentang pemansang pengawak ke dekat diatur tahu ke udah mujur diatur di pilihan parlimen julau yang kaum dagang temuai tadi yang berhormat Datuk tu mengangkai pangku pengawak nuan pu laban nuan ke jadi penari rakyat ke dia tu nuan mega dipadu mangku pengawak jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia atau ke gerempuang industri kayu Malaysia jadi nama tanggung pengawak lembaga tu boleh nuan nyerintai.
1: Okey, jadi lembaga tu segi setiap badan berkanun lah. Tahu ke ente jaga orang putih tu statutory body jadi kuasa tu segi regulatory lah. Maksudnya kita itu bisa gagal ke perancangan untuk strategi untuk membangunkan industri perkayuan di Malaysia. Now, kita itu bisa pelesenan, kita issue lesson untuk syarikat-syarikat untuk beli, jual, import, export kayu dari Malaysia ke Malaysia. Now, kita sama bisa ke R&D, kita bisa ke untuk ke tanam semula ba kayu kayu species local tu. Now kita sama bisa ke setiap anak syarikat untuk membangunkan syarikat-syarikat Bumi Putra untuk dalam industri perkayuan. Now kita itu bisa ke nama tu bisa sama bekerjasama kau agensi di Sarawak.
0: Yeah.
1: Lepas Sarawak itu sila bisa agensi hari ke pustaka. Sila pustaka atau sila menjaga Sarawak. Jadi MTIB itu kelebihan untuk jaga Semenanjung. Jadi sila bisa kuasa itu. Jadi kita bekerjasama hari ke latihan. Hari ke kita bisa WISTEC. Bah Sabah dengan WISTEC bah Semenanjung. Banting dia awak ke orang biar itu boleh sama belajar meh.
0: Yeah.
1: Bahkan ni ke sila gagal perabot. Bahkan ni sila gagal latihan itu.
0: Sehingga Nuan Tuan bila berengkah menggumuk jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia?
1: Kira sudah 2 tahun.
0: 2 tahun,
1: tahun lebih ya.
0: Sebenarnya
1: sebenarnya aku tu bisa jadi pengurusi MPOC untuk jaga ke sawit,
0: yeah,
1: export ke promotion lah export.
0: Yeah.
1: Now sebenarnya by MPOC aku bisa by MPB ya, Malaysian Paper Board.
0: Yeah.
1: Net isu tu jaga ke lada.
0: Yeah.
1: Jadi aku jadi pengurusi by dia. So kira aku sudah alam ke industri agro commodity lah selama 8 tahun lah.
0: Okay. Kira-kira sama penggal gunuan ke dah jadi kaban parlimen ni.
1: Okay,
0: 8 tahun. Tidak berat banyak cabaran ke di tapi nuan yang berhormat Datuk. Enggak piham enggak. Biasalah pengok kita memang bisik cabaran lah. Okay, buat nuan pun tidak berat banyak berat pemujur ke dah di baik nuan. Sebab tangguh pun nuan kan jadi chairman lembaga industri kayu Malaysia ni. Okay, itu pulai baru mengagai pengok nuan. Sebab Dewan Parlimen tu yang berhormat Datuk. Laban nuan si keluar dari rakyat ke nyukung perintah besar di parlimen. Bahkan ni gaya sukung ngau kerja sama nuan ngau perintah Sarawak kena memansang ke rakyat tambah lagi di Sita Julau.
1: Aku menda hari antara kerja tu hari ke tun ngau ahli parlimen tu kita kerja rapat tu kita ada masalah lepas kita dua-dua tu kita fokus atas membangunkan rakyat kita memansang ke menua. Jadi ini adalah hari ke pejalai kita hari ke dasar-dasar kerajaan negeri Sarawak. Sama aku muda bertanya dasar sama go hand in hand with kerajaan, yeah, negeri pusat, kerajaan pusat. Aku sama belas sokong lah nama inisiatif di gagak bahasa Sarawak itu hari ke atas pendidikan sila tu bisa gagak dual language program,
0: yeah,
1: sila recognize UEC sila bisa bagi bantuan gagak orang Nambia ke masuk universiti belajar percuma,
0: yeah,
1: apa khusus STEM. Asal aku tanya semua tanya ke mana kalau dia tu Sarawak also fighting for its right lah dalam MA63 nah,
0: yeah, yeah,
1: untuk ambil ke lebih kuasa hari ke isu hari ke nama tu minyak dengan gas tu. Aku muda nanti kita boleh sama control tu aggregator tu role ke jadi aggregator angka bisa lebih duit dana hari situ hari ni boleh kan bantu ke mansang ke menua kita ya,
0: yeah,
1: termasuk ke area julau tu
0: betul. Okey, tentu juga bisi pendengar kita hari pilih menua julau ninga program tua ke lemai itu dalam program kita ianya randau pemansang kita. Engkau sidak yang engkau bisi serbana, okey, tau ke permintaan hari rakyat ke di Pegawaian. Ini ialah sidak yang boleh mengenatai ke serbana atau ke permintaan sidak ya. Engkau bisi palan servis hikmat nuanpu di ofis di julau dien tau ke cara telefon tau ke bisi pekerjaan nuanpu ke handle.
1: Oh ya, yeah, bisa. Aku bisa dua tip pusat khidmat.
0: Iya. Yeah.
1: Setiap pasar pakan, setiap pasar julau, then kami tu bisa buka sari-sari lah. Ngagai ke menjaga raya din lah. Nah, aku pun bisa setiap tempat bah serikai lah.
0: Iya. Yeah.
1: Staff aku bah serikai leban area serikai tu semua ke area area pakan. Nah, bisa ke orang raya tu selalu bisa ngagai serikai ke beli barang semua. Jadi nyamai ke sida nanti boleh bertemu ke staff aku Basrikai. Aku tu segi berharap pasal hal komunikasi semua, semua staff aku tu handphone sida bisa megang.
0: Ya.
1: Yeah. Bagi ke rakyat. Nanti bisa nama-nama isu sida sama oleh telefon ke aku. Lepas aku tu bisa ke buka handphone aku, nanti bisa nama WhatsApp tu aku segi balas. Okay. Dua hari.
0: Engkau sudah ya bisa utai ke ditanya, okay, tak ke permintaan dari rakyat atau datang ke palan servis kau dah daripada nuan tadi.
1: Oh, betul.
0: Oh, nanti ya buat ofis yang berumah Dato', engkau yang berumah Dato' ingat nombor telefon lah, boleh dikongsi engkau dengar kita.
1: Oh ya, boleh. Mm-hmm. Okay, nombor telefon staff aku Bajulau, nama ia Oscar.
0: Mm-hmm.
1: Nombor ia handphone 013-886-4372.
0: Mm-hmm.
1: Jadi aku sama bisa dua staff buat dia pakan nombor Kevin tu 013-832-6927. Ya, aku bisa sama sikut staff nama Jennifer, nombor telefon dia 013-961-3824. Nombor Angela ya bah serikai lah 011-1992-4641. Aku bisa sikut staff nama Ida sama bah serikai. Jadi nombor telefon dia 012-852-9833. Dan nombor aku pun 012-804-6688.
0: Okey, nyat tadi nombor telefon ke tau di Kangau bala kita di tempat bisik serbana tau ke permintaan. Jadi yang berumah Datuk tu Ukai Sbina ngebuan manyuh pangku pengawak, ia juga ingat ke nombor telefon bala pekerjaya. Tahniah yang berumah Datuk.
1: Terima kasih Mayu.
0: Jika nombor yang berbegana dari rahsia dah dikunci yang kau peningan manyuh. Okey, jadi Datuk ilah nyamai kita yang natai ke serbana kita, permintaan kita direct ngagai bala pekerjaya atau ke ngagai yang berumah Datuk bu. Jadi sebenarnya tu waktu ngujung ke rantau itu yang berhormat Datuk, engkau mesti sekedar program pemansang atau ke pengawal ke dekat diatur nuan bak parlimen julau engkau tak disebut tu tadi engkau boleh ngelansak.
1: Oh ya, yeah. Aku tu mesti katakan gagak aktiviti tiap-tiap bulan, aktiviti bekerjasama dengan agensi-agensi perintah bakal ke program John Fit ke gagak tahun lepas mesti ke kita gagak ke fun run. Jadi John Fit aku kerja ngau bekerjasama ngau Kementerian Kesihatan, ngau fun run aku kerjasama ngau polis, ngau aku bisa hati bekerjasama ngau rela, ngau agensi bukai. Laban kita itu kak mayo lagi orang rakyat Bajulau sama oleh ke sama oleh bugulai lah, bugulai ngau cara-cara mana. Ngau kita yang anang ke menua kita kelalu suni ya. Ada yeah. Aktiviti, ada pengawal semua. Nanti ke nganti ke pesta pakan, pesta jul, pesta pakan, pesta lada tu kelalu lama.
0: Jarak ya kelalu jauh.
1: Jarak kelalu jauh.
0: Yeah.
1: Ngau aku muda semakin lama semakin kurang. Ada ke orang peserta, orang ke aktiviti. Lepas yeah. Budget nak cukup.
0: Yeah.
1: Jadi mana lagi kita gagal aktiviti tiap-tiap bulan. Walaupun aktiviti ni pengawal tu sehari dua. Dan aku muda impact ia dengan orang rakyat ke bisik ingatkan ia lama lagi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ni ke utai ke target kami tahun tu.
0: Betul. Bahkan nanti kita yang ngatur pengawal belandaan tadi. Jika kita boleh ngatur di menua julau, mungkin kita boleh ngangau bala buka datai bermalam berumah panjai homestay.
1: Betul.
0: Nya boleh kena kita nyungkap benda di bisik rakyat dia ni.
1: Betul. Yang aku, aku bisik sama kagak-kagak main lagi aktiviti-aktiviti keratangan.
0: Ya. Yeah.
1: Awak ke balai biru biru wanita tu, bala sila Indo tu. Boleh sama sama masuk dalam dalam niame. Laban aku bedak hari ke orang ke dia baju lau dia tu. Mayu laki ke bisi oleh kerja tu sida kerja offshore.
0: Iya.
1: Yeah. Tau ke sida kerja ba tempat jauh tu. Tinggal mayu ke Indo orang ke tuai ngah orang ke biak. So kita yang sama mesti mesti giga aktiviti ngah sida ya me. Aku bedak biru wanita dia tu. Mayu aktif lah. Sida dini-dini jalai ke function tu biru wanita tu sida tu pakai baju bajet tu semua datang megang uniform bisi. Jadi ni kita mesti jaga jaga sidaya ngau nolong ke sida hari ke aspek aktiviti ngau ngau kraft tangan.
0: Okey, engkau bisi bala-bala kita daripada biru wanita ba sita julau ninga program kita kelemento bala-bala tuai rumah. Okey, ni nemu YB Datuk rumah aku dia gagak kita yang di homestay. So aku minta idea tuan bakal ni ayolah kita ngatur programnya ngambil yang mujur di berjalan eh. Bala tuai rumah, bala pengulu, bala pemanca dipilih oleh julau. Ni nemu kita sama bekerjasama. Kita ngemansang ke pramu ke dah disebut yang berhormat Datuk tadi kami kita jadi nyata lah.
1: Terima kasih.
0: Iya, kita dekat ngangkat ke mega industri dagang temuai menua kita Sarawak itu tambah lagi kita yang sikit terbilang kau menua kekayaan kau adat asal main asal kau hutan tropika kita. Okey, laban tu kira ke nyoba ujoran tau tu yang berhormat Datuk aku kira ke meri peluang agen wan meri kira ke naden tu laun meri pesan selamat tahun baru ngagap dengan kita yang kau bala rakyat nuan bak pariman P209
1: Julau. Terima kasih. Aku sama aku akan nyebut selamat tahun baru dengan kita semua. Semua orang pendengar, aku harap ke tahun tu kita boleh mojo dalam semua pengawak. Harap ke rakyat semua bergulai ke mana anang-anang ke Belayak, anang ke Carut. Ini aku tak ke penting. Anang ke Ngirup ke Mayo, anang Ngirup ke Lalu Mayo. Nanti boleh menjaga ke pengerai kita. Aku harap ke bala ke petanam tu sida tu bisa boleh hasil ke Mayo. Tau sirat tu semua kayu guru gaya namai tentang senang silap lindak tuan menoh.
0: Okey, terima kasih ngagai Yang Berhormat Datuk pembiak kami hari YFM kira ke bersambi ke Yang Berhormat Datuk terus mujur lantang dalam ngerja pemenuhan dintang hari pemenuhan kenyali pengaruh rakyat jadi aku DJ MA di konti ke lemai tu malam tu kira ke ngari kami sebuat pengarah penyiaran Sarawak ketua penolong pengarah section radio pengurus YFM Monica Midi pengelola YFM Iban Edmund Langgi gawa bala kru penerbitan program Randa Pemansang ke sekali itu merupakan terima kasih ngagai hormat Datuk Larry Seng yang nyakaban Parlimen P209 Julau kemegak Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia kuliah ngisi program kita edisi keterbahaya program Randau Pemansang di keluar kita malam tu 16.1 Tanduk Ya Tau Diringa hari 6 pukul 10 pagi jadi kira ke tu ajak nakak ya Randau kami dua hormat Datuk jadi terima kasih ngagai Nuan ya kau dah limpang kita jadi lagu kemudian ya yang hormat Datuk
1: Berkikis bulu betis tu.
0: Lagu favorite bala sedap biru wanita ni.
1: Oh.
0: Nggak bala tuai rumah.
1: Lagu rancak tu.
0: Iya. Jadi kita terus mendengar lagu kena tutup program Randau Pemansang ke lemai tu. Ini lagu Biar Berkikis Bulu Betis.

0: Lemai.
1: Mari pengagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa.

Maya hari ke balak angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 60% pada suku kedua tahun ini, meningkat daripada 5.4% yang direkodkan pada suku sebelumnya. Prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal Jabatan Perangkaan sebanyak 5.8%. Ketua Perangkaan Siti Asiah Ahmad berkata, pertumbuhan itu dipacu terutamanya oleh prestasi ekspor yang lebih kukuh.
1: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sebagai perkembangan memberangsangkan. Pertumbuhan itu mengatasi jangkaan pasaran sekaligus mencatat prestasi suku kedua paling kukuh di luar tempoh pandemik sejak 2014. Jelas beliau, pencapaian itu dimungkinkan oleh ikhtiar kerajaan madani telah memastikan kehidupan rakyat tidak terjejas oleh tempias inflasi dunia rentetan krisis di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata prestasi memberangsangkan KDNK negara pada suku kedua itu membuktikan momentum pertumbuhan ekonomi negara masih baik meskipun berdepan persekitaran global yang mencabar.
2: Alhamdulillah, KDNK

0: pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
1: Akmal Nasrullah turut memaklumkan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 akan dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
0: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
1: Akmal Nasrullah, Muhammad Nasir. Keyakinan pendeposit menjadi nadi penting untuk terus mengukuhkan kedudukan tabung haji sebagai institusi pilihan umat Islam, bukan sahaja untuk menyimpan, malah sebagai persiapan menunaikan ibadah haji. Bagi mereka, kepercayaan itu perlu dipelihara melalui pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahidah Azizan dan Sajid Majid.
2: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ini salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
3: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kita dah almost 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
4: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan tu anak-anak kita.
1: Malaysia beri jaminan aspek keselamatan pelarian Myanmar yang akan dihantar pulang diberikan keutamaan bagi memastikan kebajikan dan nyawa mereka terpelihara. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Malaysia tidak mahu dilihat sebagai negara yang tidak berperi kemanusiaan kerana menghantar pulang pelarian sekiranya nyawa dan keselamatan mereka terancam di negara asal. Beliau turut bercadang untuk berunding dengan kerajaan Myanmar supaya mewujudkan kawasan khas di Rakhine untuk mereka tinggal di situ. Agenda pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Menurut timbalan menterinya, Tony Ching, beberapa perbincangan tidak rasmi telah dilakukan bersama Kementerian Kewangan berhubung perkara itu. Jelas beliau, keutamaan Kementerian ialah untuk memastikan pengenalan pelbagai dasar yang berkesan bagi menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Perkembangan situasi jerebu, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 177, diikuti Samarahan 168, Kuching 167, Sri Aman 159, Sarike 156, Bintulu 153, Mukah 152 dan Sibu 113. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam pada itu di Sarawak, operasi pembelian awan siri 3 akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Empas berkata, langkah mitigasi itu diambil bagi mendepani fenomena cuaca panas dan kering berpanjangan yang berpotensi menjejaskan sumber bekalan air serta memburukkan situasi jerebu di beberapa kawasan. Pelaksanaan operasi itu bagaimanapun tertakluk pada ketersediaan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera dan faktor meteorologi yang mengizinkan. Perkembangan luar negara, penduduk di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia bersiap menghadapi keadaan jerebu yang semakin buruk susulan kebakaran hutan di Borneo yang kini menghampiri kawasan penempatan. Indonesia berdepan musim kering lebih panjang dan teruk tahun ini susulan pengaruh El Nino yang semakin kuat sekaligus meningkatkan risiko kemarau, kebakaran hutan dan pencemaran udara. Menurut data Kementerian Perhutanan Indonesia, lebih 100

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bukan lengga orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, hari dulu menyak. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 14/8 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun gau aerobik bisi dipandang sebagai mensia mayu bak palan oleh mandang ke kereta edaran automobil nasional berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di serata menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model terdipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa aerobik. Pengawap mandang ke kereta bangsa tumegak bisi diatur di Sibu ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari mensia mayu. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 ngau 2 sen ungkup color metallic. Bab model 1.5S dia kereta tu dijual ngau rega antara RM32,209 ngau 80 sen ngau RM32,849 ngau 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 ngau 45 sen. Lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngau rega RM37,552 ngau 22 sen. Pengerami menjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
6: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri, ajak pan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang gau ari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat ari kebangsaan, ari

0: beradak nyawa. Merdeka, terayus nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kitai, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ong Kihui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngeraja ku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawa.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, Bak 11, Sitak Menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
2: Aram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berbak kita bara, bertah kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagal. Diri ke panji, menira bangsa, lambang menua. Perak ke berta, semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiriang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati kepapas, dan siang kupas, buai kerupai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, gamik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngami kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga, penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri, merik penyangat, nyasuh sihat, ngeriang ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tepat.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung perua, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa.
5: Merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

0: Why Seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Di baik ni yang Jepri nyalui ke malam tu peninggal tinduk dalam kereta lagu kena mungkal pemerindang malam kita malam hari 5 hari tu 14 hari bulan 8 2026. Selamat malam ngagai peninggal kita ke bisip gulai ngau kami bak pemerindang malam kita malam tu gulai ngau aku melatih badi hari pukul 9 malam nyentuk ngagai 12 tengah malam. Jadi bakal selamat megak bak tusun program kita bawa pemerindang malam kita malam hari 5 kalau dah tu lagi mai kita ninggal ke tanduk program Randau Ruai lalu pukul 10 malam kita ninggal ke berita malam di tabur ke terus hari YFM lalu dah nyala lagi mendiang ke tanduk program kini kita serito lalu pukul 11 malam bak jam ke penudi dor kita mendiang ke lagu-lagu atau ke irama etnik pupu bangsa nyalanya ke tusun program kita diungkup ke bawa 3 jam kita ke gulai bak pemerindang malam kita malam hari 5 14 hari bulan 8 2026. Jalan terus sampai kita mendiang ke tanduk program Randau Ruai.
1: Ni kita utau. Gerai kita utau. Nangi ke kita nyumak aja buat. Nah. Nyau ngenang kita jabut terimai kita minum kasih tadi ngar kita ucau. Kalau ketemu me penyakit jabut ngelegene ucau. Tah, alam kita sama ningat ketampuan kita lana wai minggu yang kemalai. Pesa pengelai. Tentu kita leka nemu nama kini penyakit jabutnya. Tapi ya ucau, alam ningat radio kita.
2: Di dalam bilik hospital kanyuk juga.
3: Aram tu ini belawa-belawa. Terlalak tu ini kasih kinuk misi ini ke berdiri. Dan pergi nanti tua. Ketamak ke biliknya. Jaga aku. Bajia induk misi itu banyak lagi. Nanti waktunya aku tu nanti tanah aku tu
4: anak kembali ulah deh mai aku belanak jabut dah deh patung aku tu kembali patung aku tu pada tak aku nak dapat nak dapat aku tu baik deh belanak ujung-ujung lagi buka hari ya lu aku sama si tau kai deh lu nganyu aku tu berubah
3: yang pagi dia bilang lain-lain lagi itu sitap tak pegang-pegang nanti dia bilang lainnya bakal berubah nanti lama nanti tua lagi dia patung ini misinya kamu bagiannya lagi nanti tua nanti dia ringat lagi aku tusah hati aku tu lagi
4: irau-irau dia ke ilu misinya nak gede dia irau kaku tau ini dia kau berkejingkak berjalai tu akai pedih amat patuang tu asal dia jampak berjalai ke tu dah inik dia asal dia berlanak ke tu dah inik dia tu
3: Aram tamak tua ini halo Aram tamak tua tamak halo selamat ngari hari salam satu Malaysia Medani Lutur.
5: Selamat lemai Jackson Jabur. Kap amat di lemai itu Jabur.
3: Apo Lutur Cambiang. Nama di diri aja di Topia. Nanti bisi induk misi kebo bajia tenggau di TikTok. Iya, dari kata tukai diajak itu oleh tutur. Ni buat dek yang cik aku di besi. Ino misi dari kerai mako.
5: Bisi, ino misi itu nyin babelakan din hati ambil file dah lama. Ni lama di kediri, ni di sangau, dah dengau.
3: Bisi, ini aku biasa lah tutur. Ini akunya bangsa ingin sepet junsun kelia ketika kuda segi slow ya segi gaya ingin lama empu no wah habia lai ketut sipa ganuang besai kaki mit katina tasipa sipa nya ini ko ini sua kalau tu cambiangnya dokumen persakonya
4: agai ngelajunya gambut jalai kai aduh ni sesepuat aku tak berjalan itiah kia nak sesabar aku tak nak suah jambutnya berpelesa agai tu dah agai cerita ya lutua atau mai kit ya agai
5: ya mana ya jambut selalu ya nembiak takut amai ke hospital bisnis kedaknya orang rawah tamak ke bidik lutur jarang mendak nembiak kak ke hospital bakal jambut kau ni
3: biasa lah lutur aku tu kan aku tu nembiak di pemadu pintar nembiak di pemadu smart nembiak di pemadu sigat bak temawai kanyong tu nya nak tahu takut ke hospital anang ke hospital aku tu nak takut terjun dari pucuk gawang gak aku tu berani nya nak tahu memberi malu kumpulan kita kumpulan orang-orang kan dia baru dia tahu
4: ye mau saya kembali malu kumpulan lagi sakit melamaknya nyau bunyi nama jadi bunyi kena jayau gede kau jabut.
5: Oh, hambat ganya. Kati lalu bedau gerai di pihak jabut. Harinya udah ke di masuk hospital 2 malam. Mulai hari hospital lagi putih perut. Eh? Kati bakal jabut boleh makan ya. Ini jabut.
4: Nemu di lutur. Ubah hospital ke diberi kita 4 lama. Udah biar 4 ya. Tengah saya lalu nak yang 4. Yang ngasa kuih lau. Air yang ngai ngilur. Kuya asal ditelan asal durek. Kuya apa mau tai. Nanti saya duriknya. Ha, hidup kita mencantik sebelum nak makan ubat hospital saja. Bukan ni ikut, eh? Ya, agak gegar yang besar. Yari. Makai ngai, ke mandi ngai, ke bumayin ngai, ke ngeliat bukai. Semua ngai. Gamanya bakal orang kuda. Mati bini. Nya aku nak lumui. Hidup dia tahu. Ucuk ku tahu, lutua. Siapa salib? Lutua. Ama kini bak nakiat mau tai ke bangat bisik dalam perut ya. Tau ke plesa de ati ya. Atau ya tungkus ngayuah ya. Plesa mama gang irau agi bisik tinggal racun kini dalam tubuhnya.
5: Lapo, lapo sebab kena jabut. Sakit bangsa namanya bukannya hati boleh birak dijabut sekumpulan kuda konsul dari hospital
3: hati kaku kabira kak berjaran beriki ke doktor nama tika dikimira kaku nama tika berjaran kaku ya entah aku tu nanti bisik makaya sis leka sekumbang ti udah pansuat ari hospital tu tak lalai nak saya tak nyenyar magang utai dipakai tu nya engka laban inu misi pas hospital tu minta aku nemu minta aku kini nanti di rumah di nyampau mesti tintu ini kunya beberang maya diberi makai ubat dia ingat dia meri aku nya pengawak ianya main tituak, main pasbuk, main watabab. Nanti pancut keruai lagi. Bajaku ke orang, nganu orang, nya mati kuliah ini kunyo. Ini jari, dia kuliah ini kunyo jauh. Paui akan ibon aku tu. Jangka aku mana kita masuk aku tu hospital baru. Ngambil menigari, meniga minggu. Menikah bulan itu tahu mah detan itu terus tahu maku bisa gak itu misi minta aku itu lutur camiang
5: nah dia tahu aku merasa sekuat ngau tikas meninggi darah di dulu jabut merasa darah di terus tahu pusah kena biar dia tahu tumu amai sekedak kudah kemik manis. Lapan pemakai kena buat sedak deh. Nanti misi datai sekitar kau yang ambil darah di jabut. Tak takut dek ambil darah jabut?
3: Nanti aku takut ambil darah. Ambil jantung, ambil hati. Jadi aku tu takut. Asal minum misi ini kena bajak yang ambil darah aku. Anang aja induk misi ketuai yang ambil darah. Nya, ya ketuai yang kau nama doktor. Peti hamai dambik sidahnya. Dalam jarum dah cuak sedak udahnya. Dia kerinau sidah. Jarumnya. Dini ikutan ke kasar mimit. Di iya kebabajak dia. Nanti temu dasur sidak ya kenyak. Nanti induk misi kebajiknya. Nanti berasa darah ambil sitanya tutur. Temu lenyau darah kutuk. Bakanya mah. Bakanya ini aku nyak mah. Nggak enak lutur sikat merasa ya baru. Baru ya kak bepersa penggerai. Ya kak bakat dituk ngais kekali ya tutur. Udah lah tuai. Kayak ada ikutmu. Ini kunya umay ya kenya. Kak bebedus ini kunya.
5: Dah anak irau dia jabut. Induk misi baru kawak ngambil arah dia.
3: Okey, ini doktor. Okey, jaman ada jauh hari tu kan doktor. Okey. Ni teka kemi aku tu. Ni teka tak dua hati tu. Tak kemi aku tu lagi luar.
4: Alam ayu ulah nak jabuan. Kurang kak merasa detik tu macam kak kemi tak kemi. Tadi ni macam nak takut. Nyanyong ada yang kak kemi. Anak mulai malu kumpulan dek.
2: Selesai sudah pemeriksaan kesihatan jabut. Selepas itu.
5: Okey, dijabut. Tak sal, eh. Jantung memutus, baru dah bansur.
3: Okey, aku tahu, doktor. Sikit bansur, jadi impuran aku tahu.

0: siap jembatnya jauh hari itu. Irau kaku terkemai bas luar. Ya agak bajak kemai. Nu misinya pada aku terkemai darah aku tadi. Nanti nunda kaya tutur. Sili kasuah kemum biar memegang darah aku tu. Awak ku nyamai. Mati ibat jari ya. Kena kelagu kejematnya. Biar mati di tangan sulu. Namun ditutur.
1: Kata ibu kapu mutus pengelai ucok aku nyak lutua macam yang kata bisa penyakit ya kini
2: nanti nitiah ke ringkut persal tu nadai darah tinggi tika sekolah dalam tubuh pemana melaju sebut ya tadi pemaya aku meresal pemana
1: ya perluat tungkua hati semua ya ke mana ya hai
2: ya kak ngambil masa meresalnya ini jabut kak terhubung tau ke skin tau ke persa kena darah dianjur ke makmal lupa seminggu baru putusnya keluar
1: eh tau me persa ajak betul aku kan lemu lama penyakit biasa membisai bukai alis pisah nanti jabut tu bisa penyakit aku tau banget irau ke kami semua bisa ngacun jabut tau kau kena puk ubat pemakaian nanti persa siliak kau lihat temu penyakit ya.
0: Nanti makanya tutur asuh malam hospital aja aku tu tutur nyamai tidak merasa penyakit aku tu ia ke ngami ke dalam-dalam lagi penyakit tu persa kita berhari bisi ke ino bisi ngari aku makai bisi ke ino bisi ngenah aku nyana dari cerita pembedihnya tutur.
2: Nanti bekerja lagi aku ngadu ke report kau surat Siti. Udahnya seduai lagi mai ke ngakai kaunter aku ngambil ke sidak mai seduai ke tim. Nanti pemutus sudah pangsun kita sidak ngakau seduai baru. Lain telefon rumah panjang kita sikit bisi pelama irau ke sekitar telefon. Tak boleh ikat seduai lah.
1: Alang irau dia pasal lain teleponnya betul sampai yang nyau kat tujuh J kami bin. Ha, dini ding. Ira, dia telefon kami hari inti ke sungai. Ketahi yang nyawa dek, mu dek, kumai dek, kemawai mak kanyuaknya. Kumai dek nak mansiang menua kami dia.
0: Ketika aku tu tutur, aku tu nari dipasuk ke kita hospital ke tutur.
2: Nanti nitih ke persa tu nadai nama-nama ke nuan yang jabut sebina aku meredi ubat vitamin ngasuh nyawa kak makai bila seminggu lebih ya udah memutus ubat dan bising baru nyamai ngatur tau
0: nanti antu lagi lama menanti seminggu dah ipuin minnya nih enggak lebih seminggu lebih hanya lutur lamanya kadang nyawa aku tu datai seminggu aja nyong sesebut asai aku tu di datai pas seminggu lagi di majak ngai makai begitu sakit mai asai aku tu nak medak di lagi aku di jangka ku lutur jangka ku nyasai ku sepot ketuknya ke membiak nyok ngangai nangarai ya saya tu lutur
2: ah lagi aku nambah ke ubat batuk bak senarai ubat dicabut dah tu lagi indobisi mai seduai di ngangai kaunter ok jabut
0: mananya lutur aku tu ukai nemu tai hospital tu ini akunya raya kege ya maca sain buat hospital tu ya nanti nemu ba iya ngelan IBC ngelantak kena yang jadi tu nemu iya ga aku tu nak nemu nak tu tegar sekumbang kena nyawa tu ngemakai udah pansut hari hospitalnya suba minta tolong Indomisi ngirim jari aku bialai ngambil ubat ngambil darah labnya lagi lutur ngambil ke aku tuh bisa ke gerai mimit kira-kira seminggu selepas pemeriksaan dokter.

0: Hello, siapa tau?
1: Halo Sabrina Sangau, aku tu Lutur Cami yang telefon dari Hospital Kanyu. Kak madah ke pemutus perasa pengerai jabut. Udah datai hari makmal di Kuala Lumpur. Jadi kak ngasuh seduai ke hospital kita.
0: Akai, Lutur. Nasi ya kak pemutusnya udah pansuan ya Lutur. Gila amat aku ke jabutnya.
1: Kati kak makai ya sekumpulan udah pulai hari perasa pengerai harinya ini jabut.
0: Semina makan secepat lah jak ya Lutur. Dua vitamin ke debrek kitanya sikit lah jauh yang makai. Alik lah aku mula ucuk aku nak tahu gila makan ubat.
1: Nanti uliah seduai nurun ke hospital pergila. Laban bisi dekat ngasuh jabut bertemu dengan Lutur siku lagi pergila.
0: Au Lutur cambi yang pergila kami dua ucuk ke hospital. Eh? Ni jabut tu tadi. Oh, jabut. Galik di pihak ucau. Akai kasih yang muncul aku tu sakit berlama deh. Apa eh, deh, baik. Oh, jabut lah lucu aku. Gerai deh lah ucau. Ucau, gila ke kita tu lah. Lucu cami yang baru. Dah terlipu pada ke pemuncak pengerai deh. Udah rata yang di Kuala Lumpur.
2: Yahoo, yahoo. Nye. Amanya ini. Yahoo, ke hospital baru. Bisi lawak ini. Kak memakai nyawa tau. Nyawa bergeriok perut aku tau.
0: Lama, mebangsa penyakit dia tu jabut, jabut. Nyak mai hati kualit amat. Semua hospital lalu lekas. Semua hospital lalu lekas. Lalu masuk kak makai. Seminggu tau dek kak makai. Si jeput madah kenyawa ngai makai. Akai.

0: Ya, ucau. Tadi kerundian kita, ini mana yang kita tuh menemu nama bangsa penyakit jamurnya? Ini kita tuh, semua hidup dunia tuh, kalau ngubat orang, nada kalau ketemu ke penyakit maka jamurnya nyai sama nyadi. Nah, minggu baru kita sama nina ke penyakit jamurnya, sama ucau, sama. Jadi orang kengeluk ke diri nyari sangau nensi nanggai. Jabut melini, lalu lutu kambing sama ipat. Jadi program lana ruai itu dikeluarkan munika midi. Anak kesal ucau.
1: Why seberai?
2: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAIYFM.
3: Info Activity Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat diguluk Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasib. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mit di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemadu nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami Kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y. Frequency YFM di Kapit 94.3 FM.

Selamat malam, gula inggawa ku Melati Badi, bawa berita malam YFM, malam hari 5, hari 14, hari bulan 8, 2026. OPS Menteri Kerja Raya KKR ngarap kaki belanja ke besar lagi. Uliah diberi dengan OPS Menteri ya buat bajet 2027 atau ilah. Menteri ya Datuk Seri Alexander Nantalingi madah ketuk dikena nangkuk peminta pemansang gau guna rakyat. Pemintanya digagak belalau ke peminta gau guna OPS Menteri tajapan KKR merti ke gaya ekonomi jam ke diatur. Tajak pihak pemutus pasal penyampau agih belanja berpanggai berupis Menteri Perkara Wang lalu KKR sedia nerima antisemak bisik peminta mengurang agih belanjanya. Berbangunnya Menteri Orang Induk Ruang Bilik Enggau Raban Bansa Datuk Seri Nancy Shukri madah ke upis Menteri ya benar mansik lebih 100 titik langgur tinjadi ke input dikenanya dia ke bajet 2027. Langgurnya dikenatai ke agensi teukai di kuasa perintah atau ke NGO serta raban ti di selintiang. Sekedap perkara ke di kemeratka yang nyap pengelantang baka upis pengintu pengelantang pendiau raban bansa ke berjalai ke mayuh macam bantu. Tok nyengkau melanggur ke dekat nambah ke kapasiti penyaga kelimpah hari ke agenda berkawul dengan orang induk, orang tuai, dengan orang ti berkedayau nadai endo diau. Perkara bukai tik dikemeratkan yang kaum penggawak negap ke undang-undang berkawal ngau rabannya. Api tengah ngus ke tanah kerapa tik besai kira 2 hektar di kampung Baguati Limbang mujur dipadam ke semua saritu tadi. Kepala Bomba Zon 7 Limbang Ramlan Merajan madah ke operasi hari keduanya di Pejalaika berengkah hari pukul 7.51 minit pagi lalu tembok pukul 1.30 minit ngali hari. Operasinya di Pejalaika 12 ikut bomba dari Balai Bomba Enggau Penyelamat Limbang serta Zon 7 Limbang lalu dibantu siku Raban Bomba Sukarela PBS Medamir. Sama bisa mantuk ianya raban polis, rela, upis residen, upis pilih menua, hingga upis Baituma Liban. Sikuk lelaki ke di pelabak kelemas buat sungai Long Moh Ulu Baram, Kilan Sana, ditemu nadai pagi tadi. Balai Bomba Enggau Penyelamat Marudik Madah, Joni Usat ke berumur 53 tahun, ditemu orang buat kampung Long Tungan, urung pukul 8.20 minit pagi. Kenari 3 tu kemarin lelaki tu direput ke benua berikan buat sungai Kadadok, Loh Moh serta direput ke Lenyau ke Tegal Mas. Operasi ngigak ngau nyelamat sebedau tu dijalai ke raban polis rela ngau peranak menuanya. Nyalakan berita kita ke malam tu peninga beritanya tadi di Tusun Rosita Ampung lalu di Salian Elinda Suil hari bilik berita RTM di Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lop nanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak.

0: putus kekawal antara puporaban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 1408 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun gau aerobik bisi dipandang kengagai mensia mayuh bak palan alai mandang ke kereta edaran Automobil Nasional Berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di Serata Menua lalu dipenyadi Menteri Besai Malaysia di Kuala Lumpur. Model terdipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa aerobik. Pengawal mandang ke kereta bangsa Tumegak bisi diatur di Sibu Ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari mensia mayuah. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 ngau 2 sen ungkup color metallic. Bak model 1.5S dia kereta tu dijual dengan harga antara RM32,209 ngau 80 sen ngau RM32,849 ngau 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 ngau 45 sen, lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual dengan harga RM37,552 ngau 22 sen. Pengerami menjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Segulai sejalai
5: YFM.
6: Pemberindang malam
5: malam
6: malam
5: YFM.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Kumabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napang
0: Joli Jengah.
2: Jia lingkap koredo, jia no kokoredo, aku serah.
0: Roslina.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Ya peningah bertemu baru kita buat program kini kita sarito sarito hari dua ninting hari dua aku datai baru bukulengo kita buat program tu. Jadi kini kita sarito peningah. Sarito aku mai kita rawun yang nyak palan ke dituju tekat air bakun sebuah tekat hidroelektrik kebesai ke bepalan buat peliliah menua belaga. Lalu peningat penyawah ya 180 km dari Bintulu. Tekat air baku untuk peningat sebagai dari pemansang serta penglantik engineer kita yang menua Sarawak itu. Mai orang udah ningat pasal tekat air baku untuk tang nak mai ti nemu ngau benar cerita di belakang pengawak ngagaknya. Pemesaya tumar titik tapi engau bekeni tekat air tu nyadi ke sebengkah hari bekal kuasa karan menua Sarawak. Tuk meh pemesai guna engineer tau ke kejuruteraan bak menua kitai. Penemu ngagak tekat air bakunya kebenar ya udah diperambu kenyau hari tahun 1960-an. Tajak pihak projek tu nengah mayuh macam ubah. Sebedau pengawak ngagaknya amat berengkah dalam tahun 1996. Pengawak ngagak tekat air tu ukai pengawak timuntang. Ya ngawul beribu-ibu ikut pengerja pengawak ngenak teknologi moden serta timpuah ngagak ke panjai. Sepengudah berapa kali tu ditangguh pengujung ya tekat airnya tembok digagak. Lalu berengkah ngasil ke kuasa karan dalam tahun 2011. Dia tu tekat air bakunnya Siti dari projek pemansang di pemandu besai kalak digagak di menua kitai Malaysia. Tekat air bakun digagak merakak Sungai Baloi ianya anak sungai besai Sungai Rajang, sungai ke pemandu panjai di Malaysia. Ia berpalan buat pilih belaga jauh dari kandang negeri. Di pejalai kita selalu ya dengan jalai alun dari Bintulu seberau terus ngagai kandang tekat air. Nama utai tik ngasuh tekat air bakun tu nyelai peningah. Keterubah ya tekat air tu dalam ya 205 meter persegi. Ianya tinggi dari tebal gig pengunan pencakar langit di Malaysia. Lalu pemanjai pun tekat airnya lebih 700 meter. Tekat airnya ngena 8 buah turbin hidroelektrik. Tiap itik turbin uliah ngasil kekuasa karanti mayuh benar. Semuanya kapasiti pemansut kuasa tekat air bakun dalam 2400 megawatt lalunya di kia sebengkah hari tekat air hidroelektrik ke pematuk besai di Asia Tenggara. Air tidak disimpan bak belakang tekat air tu nyadi ke tasik bakun. Tasik di besai benar digagak mensia. Nama kebuah tekat air bakun untuk guna mat peningah ya batang function ianya ngasil ke kuasa karan ngena kuasa air. Lalu air di tengah turbinnya dekat ngasil ke kuasa karan sebedau disadung ngagai serata Sarawak tengah rangkaian transmission kuasa karan. Bekal kuasa tu yang nyukung pemansang negeri, kandang nul industri, sekolah, spital ngau mayu macam perkawuna mensia mayu. Kuasa hidro megak dipelabak ke Siti hari pun penatai kuasa tiulia dikena baru laban yang kena putar semula jadi air. Ngagak tekat air ti besai bakatu ukainya pengawak ti muntang. Antara batang penanggul ianya endur ngagak ya ke jauh bak kampung. Kelimparinya kandang endur entali air ke besai ngujuang ke berapa buah gentur pendiau dipindah ngagai kandang endur ke baru. Ubah tu peningah meri empas ngagai
penghidup komuniti kebisik kawal lalu nyadi aspek keberguna dalam sejarah pemansang tekat Aik Bakun. Yang ingat ke kita, projek pemansang ti besai berguna ketimbang antara pemansang ekonomi, penglantang komuniti ngau pengawak ngintu rampak menua. Tajak pen, batang tuju yang agak digagak dikena ngasil kekuasa karan, tang diatuk tekat Aik Bakun megak nyadi sebengkah hari pematak temuai di menua Sarawak. Mayuh temuai datai medak diri empu pemesai tekat Aik ti ngalit kati. Hari kandang duar berarti kenyak, dia temuai megak uliah medak panorama tekat Aik ngau tasik Bakun ti besai kelimparinya. Temuai megak uliah nepan perahu ngasai ke pemanah tasik. Pian megak uliah ngasai ke berikan gayuh tak ke ngelawak rumah panjai komuniti orang ulu ti ngelingik kandang menuanya. Pemanah rampak menua ngau penglandi engineer ngasuh kandang dur tu nyelai serta berbida ari palan dagang temuai kebukai. Ini sebenarnya kita ngujung ke program Seretok Peninga. Aku berkongsi ke sekedar info ti ngerinduk kati. Kati nuan nemu tekat Aik Bakun tu peninggi ya kira-kira 205 meter. Lalu kapasiti pemansut ya dalam 2400 megawatt. Lalu tasik Bakun ti ditempak berbelakang tekat airnya. Pemesaya dalam 695 km persegi. Lalu projek tu siti ari projek hidroelektrik ti pemaduk besai kalak digagak di menua Sarawak, Malaysia tu tadi peningah. Tekat air tu jalai ketanggung pengawak tip guna benar dalam pemansang ekonomi menua Sarawak. Tekat Aik Bakun ukes mina struktur konkrit kebesai ajak ia ngayan ke penyulut engineer menua pengawak ngenak pengerja asal ngau strategik serta pemesai guna kuasa karan dalam pemansang moden berbak ngonyak ia megak ngingat ke kitai pemesai guna nyaga timbang antara pemansang rampak menua ngau ke penghidup komuniti setempat. Tekat Aik Bakun tu meh siti ari ikon ti dikemegah ke menua Kitai Sarawak. Ya peningah nyak tadi berkawul ngau tekat Aik Bakun bak program Kitai Kesar itu. Jadi minggu baru aku datai baru bak program kini Kitai Sar itu berkunci ngau kita topik kebukai ngau nyak aku Syara Ludan.

Ya, kapan sampai mati lagu ke di baik wat rock malam tu meninggal merindang kita gage terus meniang ke YFM gulai engkau kami ba pemerindang malam kita malam hari 5 hari tu 14 hari bulan 8 2026 jadi untuk bala kita ke Bendung pada tu jalai kini yang kami semindah jauh halaban tebal lagi sekedar kita yang tadi nak gawak pergi lah ngolusa habis kita yang gawak pukul 5 tadi yang kami semulai ke diri kini ke benua jauh perjalai ke Sarito Arab ke Samab Jimat Likun datai ba balan ke dekat di tuju kita malam tu ya jadi nanti kita berhati ke gaya hari kita mungkin bersebun lalu nitiah ke berita nya ikas pengamah angin nakak pukul 7 lemah itu tadi meninggal galai Semarahan ngerikut ke 168 Serian 178 lalu bak Bandaraya Kuching di tu inya 167 lalu di Seriaman 160 Serikai 157 lalu di Mukah 151 Sibu 113 Pian Pegang Ngau di Bintulu 153 nyalai sama berjimat mekitai lebih lagi yang kebala kita kendang gereja pengawak nintiang hari anak ngiranya sekali ke kita gereja pengawak bak ofis kini tau ke kita ke bak luar rumah ni nemu kita hanya sikut ri orang ke petanam betupe yang ke hajam ke dia tu kini lebuh ke siang hari kita yang tadi gereja pengawak kita ba kebun sawit kebun getah kini tau ke ba kebun lada kita tau ke ba sebelah umai kini nyari kita yang tadi tau berarti ke gaya hari ke bersebun ke berketuk peningah nanti uliah ni buah tu lama kita yang tadi gereja pengawak kita ba luar rumah Irup Mayu Hayamat hanya Siti Ricara muka kena kita yang tadi jaga pengerai kita ini tiang hari ya jadi kita terus merindang malam tinggal kita ke malam tu tu Siti lagu Kedibai Ricky Andrewson engau lagu Bungai Pinang.

0: Paya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai. Hashtag Lily Aktif Dia Tu. Boleh dengar kita Intern Hari 2
1: malam minggu peluang bertemu ke 4 lemai.
0: YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat, dengarkah
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mayu orang nanya, berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
7: Muji kederempu jati.

0: Justin.
1: Keliak sebab ia seminar dua kali nang sigi kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Bajet tu kena.
0: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke. Ya.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.
4: Info Activity Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke dialba kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat bergah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat dipenyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, bergah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket bernasir, tenyedia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min, tiba tema ke utai tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.
0: Hai, aku Airi Nyambong. Kita Dato' Benung mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Good.

Ya, lagu kena mungkal lawak irama etnik pupu bangsa kita ke lemai tu peningat. Setiap lagu ke di baik raban peace napeh-napeh kena merindang kita ke bisa pula ingau kami buat pemerindang malam kita ke malam tu. Jalan selamat malam lalu ke bala peningat kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu buat irama etnik pupu bangsa kita bergulai nyentuk ngakai pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi raban kita ke gawak jam ke dia tu bisik sekedar kita ke gawak yang tadi ulih mendiang ke radio bisik yang tadi ndak ulih mendiang ke radio. Jadi kita ke bisik gulai ngau kami seraya ke berjalan ke pengawak jam ke dia tu gawak syif malam harap ke bala kita yang tadi terperindang mendiang ke lagu-lagu ke bisik di tebah kami buat segmen irama etnik pupu bangsa.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa? Tiap malam hari 5 pukul 11 malam.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atam man kelo alang dapat.
0: Joli jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiang no kokoredo, aku sebab
0: Roslina.

Yau siku nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook WiFi Mi Ban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Enti nintih ke pansiak ti adi pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di puan peni 3 kali lipat. Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu ka bejako. Nama meses kini utai ke di pada tau ke disebut sida ke Indo tu. Yang ka amat siti ari meses sida tu karena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya. Tau ke dekat mansut ku utai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Ya.
2: Tau teh ke baka buah ke peram tu ante ya udah peram-peram ke tai nyu mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyu pansut udah.
2: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, nyangka kita betulai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu menjakuk pun bini. Nak salah, au. Nak salah henti kita udu menjakuk. Tak utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu ke menjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke beranau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dilah kita anang tak teracat bakas napang mesin gang bunyi korang dini nak nak depo stop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cil kerja ke orang yang mayari tu oh.
1: Teracat ne pasti
2: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ka dilah dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
3: Plaza Jurai 635 Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
5: Rindu mendenti irama etnik Pupu Bansa? Tiap malam hari 5,

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau ari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM. Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami tu megak dekat diguluk Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bahari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket penasir, tenyendia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak mit, tiba tema ke utai tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.

Ya, jadi ya kita terus gulai ngau kami ba YFM ke malam tu peningah. Kita lagi mengkam gulai ba irama etnik ya pupu bangsa. Nyalai aku ngarap ke lagu-lagu ke udah dipilihnya tadi merindang ke bala kita ke kita terus mendiang ke YFM jam ke dia tu ya. Jadi itu situ lagu mega lagu ke di baik sebia banyi merindang kita ba pemerindah malam kita malam tu ngau lagu diau ke Tegal Sayau.

0: tak jatuh menemendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Rindu mendiang ke irama etnik Pupu Bansa, lagu Bidayu.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

Limpah Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

program Rundown Minggu tu. Menatai ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Nama gas station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaul Limbang. Ninja hari 6, jam ketubah, nelal, tengah hari.

ngau kasarnya di bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sidak nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: YFM segulai sejalan.
1: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
2: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuah ku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagi pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku ianya bub Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngagi terus ngagi ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai sikuk orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nyak ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah runtuh rubuh nakak mah penusah pengrosak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kitainya disebut aku rumahku surgaku
3: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

statistik memandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh diderba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Pusat di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasus skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap dipatut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit, ari air atau ke pemakai dikena bakteria Vibrio cholerae tinggu jong ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau dikena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-makai ke udah dipandu anak ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana lagi berjaga hari diberupan. Pesan saya untuk hari kami

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: 89.5 FM di Sri Aman.
1: Enti nintih ke Pansiak di Pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indok tau. Yang ke amat siti ari mesej sidak tau karena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati din.
1: Ya,
2: diperam ni. Tau ke bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman saw ya bakal buah pelam. Bakal buah kini, kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyuman pansut ya udah.
2: Tau, disimpan kita dalam hati din. Awas, tau. Nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati. Sama ada utai nya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Tau, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita udu jago pun pini. Nak salah hau. Nak salah nanti kita udu bejako. Tahu tak kang asuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejako. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejako tu tadi au tau ke berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bekas napang mesin gan bunyi korang dini nak nak de postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah au selalu nya cool selalu nya ninga cie kerja ke orang mia mayari tu au
1: teracat ne pasti
2: tang kita kindau tu selalu bejaku tak kutap-kutap au ba jam 3 mega bisi nyebut bakanya mega dilah tajak pan ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ka dileh dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
3: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau baka kampung jeruang ni dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nampak nama kebuah aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Betunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tadi senekak hati.
1: Huh?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betunuh ku tayu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nada ya petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gai gagat nulung ku ikat. Jepan nulung kungun saya pe kemau tu. Jepan diga jepan. Uji dengan wak aikin. Jepan jepan jepan jepan jepan.
0: Pengawak betunuh ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.
2: Wopan Gangnam.

0: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Mayuh makai utai manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit dia nak berampit maka diabetes, hypertension ngau penyakit tunggu lati. Ukai seminak mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam ga tau ngasuh nak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyakit hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti ladai sekali, nya mana haji.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, Manyu Acara Kena Nuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Manyu Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega ulih ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi ulih ngembuan runi yang tak nak manah kau kita runi yang tak negatif aja utai berunding yang ya serta selalu kutap mereka kati aman tu kini
2: ya bak aku penemu aku utai tu aman tu nu datang ngaji runi yang kau gambaran ya bakal gempa bumi nya nah ya nak ya lebuah ya depanak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api yang meluapnya tik ngerusak ke nama-nama tinglinginya ya so pengeringat tik bakato cukup balat bahaya laman lebuah pengeringat nak dipansun nak diluah ke lebuah ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nangul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat arinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang orang ti tau dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap lagi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai kebetul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
3: Sajurai 635 Belasar, dua berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalan.

Culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain baluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekak hati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum pansik dak nak perayis, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: nao ba telepon, lebok mai kereta kita. Tau ngenakai kepelusah ngagai dirimpu.
1: Hello? Ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Arai YFM.

penyedia aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbung, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuang Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai. Orang kepandai, dia akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu, okay orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang tak berdaya. Ngau, yaku, social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main ke polis, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang, guna telefon. Bukannya, okay.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Ya nanti jaman subak kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu uleh di pedak kita nyengena bak mata mua kita di pasar.
2: Ya betul.
1: Ya tang bak jaman modern tu, pastor. Ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena di pedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak ngena cara ke alus. Nama kini keramat jaman modern kebisik, pastor. Yang kan boleh berkongsi ke ngabala bala pendingan kita?
2: Mana nak tak ada sebuah nama yang suruak ni?
1: Suruak.
2: Jadi nanti lagi baru rumah panjai, lagi keliak bisik baru rumah ni lepas suruak kita dia. Awak kepala kita nak bantu gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan. Ti madah kan keramat jaman modern datai ngena cara luas. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal tau kan nemu diri utainya bisi dikena tau ke di hati kita nyak tadi nyadi kerama. Ya. Laman ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja. Mayuan apa kata laban kerama zaman modern tu. Nyak kebuah cukup berguna benar kita semua patut ngelala bangsa tau ke nama keramak zaman modernnya. Ya. Keramak modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tau ke dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tan mega penginian ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Labuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita mendak bagaya penghidup pun akan dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi kerama bak penghidup kita.
0: Lasar Jurai 635. Lasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pedak memang ketuanya. Patut nak mampu mulut. Ya, mai anti, air liurnya macam orang. Uji batuak pampu mulut, ne. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tok pemampu mulut ngoidung. Berik anggap petuanya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun mulut kena tisu tau ke percak. Gunanya masuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu Ari YFM.

0: Lama gelu ancuk tu sahti.
1: Eh kati nda ibu. Ai tu sahti meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu. Kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Lapan kurang ditemu orang deh. Kurang dikermai.
1: Kati nda ibu bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian mana nanya sida unit pemasaran RTM kucing dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati biak. Di RTM kian tau.
0: Haram. Haram.
2: Pemujo dagang berpangkai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campak, membayar di jalan pematut. Datang meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawasia RTM Kuching, bamaya jam, upis terbuka, tak ke telefon, muju rumur 082-248-4.

0: penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

Mana nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Kes mina ulin ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tadi kleda temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tak jepan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupulnya duige ya telu manung waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai maranya kemar du bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ule mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tau daun nana dan pertas ya ga pertas tau penuh penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tanya nak ya. Dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: Bisik penemu nyebut bunyi tok dah. Anak miat ti dibesai ke bak ruang bilik ti nadai ngemuan disiplin. Ngasai ke diri nak dikerinduk tok ke dikesayau.
1: Betul.
0: Sidak nadai tungak kuing bak penghidup serta nak ulih nagang diri bak mayu macam perkara ti nak mana. Lalu lebuh udah besai, sidak nak bebasa ke orang. Komen wan pastor?
2: Nang amat. Aku selalu menal meda tetok nyadi dah. Lalu aku nyebut utai munyi tu, tu terkumai aku anak ti nak diajar tu a spoiled child. Tau ke anak ti jako lawat dimanjakan. Anak ti nak dikibuh, tau ke nak dipeduli. Selalu disebut atau ke disemak ke kita baka tu, orang tu baka ti nada painai. Mugulai ngusida. Anak ti baka tu dekat nuju disebut aku aku minjau jako reputih dolo a school of hard knock. Artinya ia dekat bersekolah bak utai ti pedias. Laban nadai apa indai ti ngajal, lalu tentu ia dekat belajar bak utai ti pedias. Artinya ngerjau ti ke pedias. Lebuh yang ngerjau ti tebesatu tu ti ngasuah ya tak asai ke tepan tu bak bandil. Nesalati. Lalu nadai erti ka lagi dah. So nya ke buah apa indai kita mesti ibuah. Kita mesti ngambil berat bak anak. Anang ngasuh sidak ya nempuh gelombang dunia tuk kedirik empu. Anang sekali-kali laban mayuh macam gelombang ti ditempuh sidak ya. Lebuh bersekolah, lebuh bergulai ngau nembiak ti sebaka ngau sidak ya. Macam-macam utai uliah. Nah, belajar duduk ngau sidak. Nanya nama penanggul sidak. Lalu berik jakuk peransang ti munyi tuk ngagai sidak. Kitai oleh nangkup semua utai dalam Tuhan ti nyadi ke penolong, nyadi ke penyukung kita. Ajal sida arimian, belajar bersampi, asuh sida belajar bersampi, minta tolong, minta sukung Allah Ta'ala lebuh sida inempuh penusa. Nyak baru kita dekat meda hasil penghidup sida ya. Tanti kita nak peduli ke sida ya tadi nyak kumai ku espol child. Nadai metudah ya, kasih metudah ya.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ka. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

0: Info Activity Y.
1: Tu siti berita mana ngagai kita ke Diaoba Kandang Kapit. Ujung minggu tu, Pasar Kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami Kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat Digulu, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke prais di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami Kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit.
0: Info Activity Y.

Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau Balati Ladia Bak Industri Music. Pengelaniak Jari, Nyarang Buup, Ngukir, Fashion, Movie, Adan.

0: Dengar ke YFM Regulai Sejarai Sejarai.
1: Pulai ngagai batang topik tu ke Sarito.
2: Okey.
1: Hanya di nanti ba ajar kita orang Kristian. Bahkan ni orang Indok ke dikumbai bajiak ba mua Allah Ta'ala tu.
2: Bajiak ba mua Allah Ta'ala lah. Jadi aku berarti ke semua kita ke Indoknya bajiak magang ba mua Allah Ta'ala.
1: Amin. Laban,
2: Tuhan tu tadi ngagak kita sempurna. Okey, jadi sawut aku di tu dalam jakut dalam 31 ayat ke-30 lah. Pemajiak tau nipu, lalu pemaneh gamal tau lenyau. Dan induk kenangi ke Tuhan patut dipuji. Lebih yang nangi kalah tala, ia nemu cara ngena garik, ia nemu cara ngantak, lalu ia nemu cara begulai dengan orang, lebih maya pengerami, lebih ia kerja, lebih ia di rumah. Lebih yang nangi kalah tala, ia nemu pat kepatut dikerjaya sebagai orang induk.
1: Oh,
2: sebagai orang induk ia nemu, ia sebagai bini, ia sebagai penjaga rumah tangga, ia sebagai inai, ia nemu. Lalu ia nak ngambil uliah, tau kena ambil uliah, lebuh laki ia kerja jauh, lebuh laki ia semak dia kini, ia tetap. Lalu kais minatnya aja, ia megak bertanggungjawab, ba ruang bilik, kit kumai indo ti luar biasa, tau kini ti amat-amat nyenang kati Tuhan, nyenang kati sidak ia sebilik, lalu nyenang kati orang mayu. Serius ngau umul kita ya, nanti kita berarti kita mensia tu umur kita 12 age de kumbaya na mie tau ka remaja kini umur kita 18 nyak kita di tu ka tingki kita na pian nama kebuah perintah ngasuh nu ka tingki laba gama kita berubah nyali udah nyak tadi ba umur 21 mega
1: tukal baru
2: nama kebuah laba gama tua
1: berubah
2: ya nyali retinya tadi gamal kita itu tadi nemu berubah.
1: Pemajiak tadi
2: nemu lenyau. Nemu lenyau. Bekeni pun pemajiak tuanya tadi nemu lenyau. Nama kebuah lenyau, laban dia berubah. Arti kita berarti ke. Agak kita ikut biak sebab umur 20 lah. Terlihat isi kita ya, Pak. Kulit-kulit kita, agak-agak terlihat. Gamal kita yang ada buru riak. Mata kita tadi agak ciru bunyi kejaku orang. Tak lebih kita yang datang berumur kita yang dah 40. Dia kita dekat dengan saya. Berkini ke saya pengering tubuh tua, hari segi pengering tubuh. Hari kulit tua kengeriwat. Nak boleh ni, kini kejaku orang kemarin. Nak boleh dinapikan.
1: 40 nyampe tu ngeriwat, ini pastor. 50 ha baru bisik mimin
2: nitih ke gaya tubuh tua ke wei. Jadi nanti kita berarti ke puan nitih ke gaya kene gaya tuan jaga tubuh.
1: Aman.
2: Walaupun
1: setuju ku ngan
2: tuan. Ya walaupun tuan nyebut umur 40-an tadi empeng gitu nanti tuan nak jaga tubuh.
1: Nanti tuan udun empayak ke dere.
2: Udun empayak ke dere. Tak ngujuang ketua tak ngeriwat. Jadi kita berarti banyak pihak mega
1: kita
2: nyububan. Jadi pemanah agama kita nya tadi nanti ambil kebanding subak ngelik tuannya tadi bisi ngelik tanyo udah umur 40 lebih nyukap cabut ke ngelik jo rabayan kita. Jadi nya maka ku tadi pemajiak tu nemu lenyau. Tau ke penyigat kami laki tu nemu lenyau. Laban buat kudus madahnya sementara utainya deh. Tang ianya utai kena nemu lenyau. Lebuah kita nangi ke Allah Ta'ala.
3: Plaza Jurai 635 Plasar Endul Bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Maya kabanyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia kau nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggawai FM.

Selamat pagi bola peningah, bertemu baru kita hari itu. Aku Pastor Chan dalam program Sampai Pagi. Dikeluarkan oleh Gereja Seven Adventist. Jadi ayat kita pagi itu dambi dari buku Luke yang di bersampi kita. Allah Ta'ala apa di surga, kami terima kasih sama Iwa. Nuh dah ngasuh kami dani, nuh dah nyaga kami sepanjang malam. Kami merik timpuh tonga genuan dekat ninga jakuk nuh Tuhan. Iri yang kami, iri kami nuh kudus nuh. Dalam nama Jesus, amin. Bola peningah, dalam buku Luke 1 ayat 36, lalu dia tu petunggal Nuhan Elizabeth benung betul berbisi. Tajak pen ia nyau tuai. Tu ke enam bulannya betul berbisi. Tajak pen ia dikumai mandul tau ke punas. Tu ngenang ke siti pelajar kita pagi tu ngenang ke petunggal Mary. Jadi siku malaikat datai ngagi negeri Galilee. Ia bisi mai siti pengawak tau ke misi. Dekat madah ngagi Mary ia megak betul berbisi. Jadi ku Mary nyawut ia. Bahkan ni ku utai tu oleh nyadi. Lebah nak kumpu, nak kalah bergulai dengan lelaki. Okey, retinya Mary tu kurang pengharap. Ia semutik nanya, bahkan ni kerja jih tu tahu nyadi. Pihak kumunyi ku ditanya ya, ngagai Elizabeth. Jadi, melikat Gabriel megak madah ke. Petunggal non Elizabeth benung tu berbisi. Mary gagit benar ninga berita manahnya tadi. Ia nemu Elizabeth siku orang kuliah alaya magi utai ke desa yati ya, lalu nak nerima jaku anu orang. Ia nemu Elizabeth lebih lagi merti utai ke nyadi bak ya. Laban Elizabeth megak betubuh bisi. Kelebih lagi ia nemu lebuh rindu cukup nyerah ke diri. Serta tetap hati beka Elizabeth seminak dekat ke utai ke pemaduk manah bak ya. Mary pun lalu nemu hai ke Elizabeth. Udah tentu mah Mary disambut ngau penuh basa. Elizabeth uke seminat nyambut penemuai Mary ngawati titik lantang tang mega ngenak timpuh begulai serta beranau nguya. Dia meh Mary tertemu ke jakuk timentas ngau peransang. Jakuk lalau Elizabeth ngau ajar ya nyau baka batu keberga. Elizabeth mega orang kecukup nemu mendiang. Kelebih lagi induk Kristian baka Elizabeth tautnya di teladan. Nak kalak kiruh ke pengau orang bukai tang dekat duduk lalu ngenak timpuh ngau orang ke berguna kia kenya dia teladan ku cukup mana hukup kita. Mary megak medak penghidup Elizabeth nur Tuhan namai bisik ngau ngau nyak megak medak pemberi Tuhan ke cukup berga ngagai ruang bilik Elizabeth seduai Zakaria. Jadi pengawak ngau pengasih ya kenya bertahun-tahun nyerah ke diri ngagai Tuhan nyak tingagak ya keman benar oleh ngiri yang orang Hindu ke biak ke benung betapi ngau penanggul ke besai. Bahkan Mary ke benung tu berbisik lalu apin jadi ngau tunangnya. Pengasih Allah Ta'ala nyom melumpak udah nurun ngagi dunia lalu neguk penghidup Elizabeth kena kalak rumau nyerah ke diri ngagi Allah Ta'ala. Kati kenya utai diberi Tuhan lebuh Mary mutus kati dekat nemuai ngagi petunggal Elizabeth. Aku harap kenya Mary diau ngau Elizabeth nyentuk ngagi John nyau ada. Nyak meh cukup ngemenuh ke pejalai penghidup Mary. Jadi bala peningah, Allah Ta'ala nurun ke Jesus ngagi mensia. Nginjau Mary ngada ke Jesus leban pengerindu ya, ti pemadu besai ngelepas ke mensia dari dosa. Amat Mary nak kelak belaki, sebedau yang ada ke Jesus, nak kelak begulai ngetunang ya Joseph, tang kuasa Allah Ta'ala ulih ngajih ke semua utai, ulih nyadi bak kita mensia. Nanti Allah Ta'ala ulih ngagak nyak bak Mary. Allah Ta'ala megak ulih ngagak kerja jih ya bak kita mensia. Jadi penatai Jesus keterubah ke dunia, ndang lama udah diperamu Allah Ta'ala ke kita mensia. Laban yang nemu mensia nak ulih nyelamat ke diri dari dosa sida. Nyalai Jesus nak tahu nak jadi kegenselan. Jadi kepiring ke nebus kita mensia dari dosa. Jadi kita mensia udah cukup bertuah belum peningah. Cukup diberkatkan Allah Ta'ala oleh pengasih ya. Tuk medikumai pemberi percuma ke pemaduk besai. Ungkup kita mensia. Tang semua mensia nemu pemberi tu. Sekedaknya tadi nemu nak ngenap pemberinya. Sekedaknya nak nemu nak daripada ke pasalnya. Tang nak semua megak mensia nemu pemberi tu. Nyalai kita ke nemu pemberi tu patut merik puji ngau Allah Ta'ala. Lalu kita megak patut nyawup nabur ke berita mana tu ngga rubukai. Ngamik ke kita sama belak nemu, sama belak tegap, sama belak keriang dalam pengharap. Jadi belak peningah,
Udah tentu kita dekat ke Allah Ta'ala jampat datai ngambil kemai penghidup kemeruan ngagi kita lebih penatai kedua kali munyuk wajar buku kudus. Jadi kita nak tahu nak ambil pagi, kita nak tahu nak merangsang orang bukai hidup jadi keberkat ngagi orang kengelingi kita. Baka Elizabeth kengagak penghidup ya jadi keberkat ngagai Mary, jadi ke iring, jadi ke pengiring ungkup penghidup Kristian orang kebaru datai ngagi Tuhan. Jadi kita yang guna ke uliah ngambilkan semua kita mensiap oleh nemu berita pasal Jesus bersampi kita. Tuhan Allah Ta'ala pai kami di serga, terima kasih ya. Tuhan kepemeri nuan kecukup besai, jadi kena nuan ngelepas ke kami mensiap dari dosa. Terima kasih ke pemati ngau pengangkat nuan, terima kasih ya mega nuan udah ngampun ke semua dosa kami. Kuasa penghidup kami siku-siku ngambil ke kami nak rawan tan kempang hati. Mai orang, ngiring orang, nyedi keberkat ngagi orang bukai, bak mandang ke pengasih penyayang wan ngagi kami mensia. Tuhan, kami nyerahkan semua pejalai, semua pengawak kami serta ngagi cari Tuhan. Dalam nama Yesus kami sembiang. Amin.

Jalur Gemilang atau ke bendera Malaysia bisi empat iti curok, enya curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, ya nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung, kuntuang manawal rimbak. Tuk gak bulan tiga, jaku orang kalia. Tahun gak udah nyau, anang kita talenggak. Nebang gak anang arindang, ilah umai mata. Baik bala menyadi sama ngau wakak. Mantap kita jimat, anang kaki kena. Nebang kita ngadang, kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang, mantap kayu kademba. Kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang, sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung ganda angus jerak tahun subak. Umai ga kitai angus nyamai kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit, payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku, dinga adik akak. Kulai ga aku uai, kita duduk dia. Baduk ga aku nu, gawak kita pagilak.
3: Pengerah Pagi, YFM.

0: Jaku perangsang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nada erti. Tumpu kemerun yang kita butai ti ulih di kerja kita kesar itu. Anang semapai ngira pengurang kita. Bayar kari segi pengelandia. Pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiap iku kita enang di tempat digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengandian atau penau kita ngau rambukai. Suah kita berunding menyitu. Aku ndak landiak baka sanuk-sanuk tu. Aku ndak pandai baka menyadi aku tibukai. Tang menyadi, tiap iku kita bisi pengandian ngau penau ke dirimpu. Tiap iku kita ndang bergaul bermata Tuhan. Bagani gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bagainya menggat tiap ikut kita memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus ke hidup kita ini jutai ti lebih mana lagi. Utai ti dekat maik penguntung agak kita. Nanti semak nuan ngasai ke hidup nuan yang nadai bisik. Tujuh tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawuh pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anang asuh jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uli diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kitempu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang tidak tai berpenghidup kita. Kita ndang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nada dua iku orang bisi sama rupa, tiap iku orang ndang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisi pengelandia, ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisi pemberi siku-siku. Bisi landiak belagu, bisi landiak berjaku, bisi landiak mutar ke pengawa. Terima kasih nanti kita bisi nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Ukai penyampau pemberi kita tau ke pemayuh pemisi di rembuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemberi tau ke pemisi kita nya itu lebih penting agi. Bakal tidak disebut bajak urap putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar tidak gantung berdinding lalu tidak ditabuh nadai ke mic pemerindang agi orang. Kunci tidak disimpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tidak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tidak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh pemeri kita siku-siku. Tiap iku kita bisi diberi Allah Ta'ala pemeri. Anang betukut berkunci ke pemerinya engkau rabukai. Ia ndak kak ngerugi ke kita belum nyadi. Tapak tis mampai digenggam berhari-hari nadai oleh nerima pemeri tip baru. Pemanah ngau pementas kita berkebungai tidak tabur ke bawah sungai. Maya aik pasang ia rarat kulu. Tang maya aik surut ia tau rarat pulai ngai kita baru. Bisi maya pemanah tidak ditabur ke kita nyak dekat rarat. Lalu pulai mansak kita baru. Benih tertabur dekat mai asil ngagai kita dudi hari lo. Tiap iku kita bisi pemberi ti berbeda dari pengandiri. Anak kita pemberi ari Allah Ta'ala. Anak ndang pesaka tidak tairi Tuhan. Sira ndang berkat ti bendar. Anak ti kemesai ke ngau penyiru lalu ngemuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diurang kesiru ngau meruan dalam penghidup sidak. Ajar me sidak nangi ke Tuhan, mayagi mit, ludah sidak besai, sidak nak limpang, ari jalai tik lurus. Tuhan merkat ke kita semua.
1: YFM, segulai sejalai.

Langgo ni Hillary mimpi kaya ngujung ke jam dia tu 30 minit dah lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi. Agak kita ke baru mendiang ke YFM baru bergulang kami. Bawa YFM pagi tu bawa pengerak pagi. Nama berita kita sehari tu peningat. Harap ke kita gerai belama serta mujur ngerja pengawak kita sehari tu. Jadi sehari tu hari 6/15/2026 dia tu berpengerak pagi kita bergulang aku Nancy Tambun minta ke isi. Jadi tu semua program kita berpengerak pagi berkata udah tu lagi dia aku dekat maca atau ke berkongsi dengan kita sekedar berita atau ke info ke nyadi bawa menua kita lalu pukul 7 pagi tu lagi berengkah maca pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai YFM ianya pesan berat ke bisik di kirim kita ngagai email ngau WhatsApp konti YFM lalu pukul 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM pukul 8 pagi bakal selama dia kita dekat gulai engkau Mr. Ed Melangi engkau program yang leman berita lalu nanti ada penanggul lagi dia kita dekat gulai engkau menti sikir nanti ada penanggul lagi out kalau ia dekat berkongsi ngau kita sekedar pengawak ke BC diatur lalu nyam meh tadi tusun program kita berapa pagi sehari tu hari 6 tu agi merida kita dengan lagu dulu seraya ke kita mendiangkan lagu udah nyak lagi dia aku dekat berkongsi dengan kita berita serta info ke bisik nyadi bak menua kita lebuh maya hati bertelai lagu hari Ita Medin program pagi YFM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau bak kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit kena 16 hari bulan 8 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bak Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 ngau 15 hari bulan 8, Bak Pentas Utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket penasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke Utai Tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arameh sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit.
3: Info aktiviti Y.
4: Solo. Lama memimpinuan agi ingat kaku dia tu. Ukai kaku tu suba di kumenuan sitan. Hidup mati nuan, sikit ngai, begunaku.

Nama mimpin Wan lagi ingat ke aku lagu hari Johnny Aman bawa penggerak pagi sehari tu 15/8/2026 tu berkongsi dengan kita berkawal dengan berita Komiti Penyangga Penusah Negeri JPPN Sarawak dengan Sawup Agensi Penyangga Penusah Menua Malaysia Benua Ngagak Perambu dikenal berjalan kooperasi Menih Muari Siri 3 di Sarawak. Jadi tu Siti Aliatur dikenal ngurang ke Gayari Tiangat serta rangkai kelalu lama jam kereta tu. Lalu tu Jakob Ari Sapit Premier ianya Dato' Amar Douglas Ugambas yang madah ke operasi tu tebal lagi di pejalai ke bawah kandang tekat air engkau alai nada air ti ditetap ke kritikal ke buah alai pihak laban kandang durnya berguna benar kena nyedia ke air ti cukup serta nentu ke air ba tekat air ba ikas ke patut. Jadi ia megak madah ke operasinya di pejalai ke berpanggai engkau gaya remang tingkeman serta gaya atmosfera engkau meteorologi di mana. Lalu engkaunya mega berapa engkaunya mega peninga dia sekolah ba endur ti ngikut ke baca ikas pengamah angin IPU lebih hari 200 oleh ditutup lalu ke pemutus hari kepala pengajar berplasar ke pengawak matau serta sandi penemu hari upis pelajar negeri JPN engkau upis pelajar pelilih menua PPD. Lalu tu Jakob Ari Sapit Menteri Pelajar ianya Wong Kah Woh madah ke upis Menteri Pelajar bisik surat berkeliling iktisas SPI berkawal ngau pengurusan empas hari sebun asap ti ulih dikenak sebarang maya. Jadi tu yang kaum SPI ti dikeluar ke bat tahun 2016-2019 ngau 2023 serta yang mega bisik madah ke JPN ngau PPD dekat suruhan berarti ke gaya sebun asap serta baca IPU. Ya, tadi berita ke dikunci dengan kita abah awak ke sekali tu dah tu lagi lagi mega berkunci dengan kita berita ya ke bukai lagu Ari Clement Bayang Seminak Bertemu Dalam Mimpi.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atam mankelo alang dapat
0: Joli Jengah.
2: Jia lingkap koredo, jia no kokoredo, aku sembah.
0: Roslina.

0: Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Ya, jadi hari program ke dia tu YFM kalai mayanya ilak kena 21 nyentuk ngaga 23 hari bulan 8 2026. Bisi dia tu pengawak ke dikumai Nai Nemuai Birami NNB 2026 ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Uma Baha Sungai Asap Belaga berenggah hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 10 malam. Jadi hak mayanya ialah mega dia sekedar hari pengeluar program YFM Iban, YFM Bidaya, Miri FM Kayan, Miri FM Kenyah, mega BC Datai sama ngawang rami pengawal kedikumbai Nai Nemuai Birami NNB 2026. Maka ke di diingat kita tadi dia sekedar hari penanyi ke bisik datai ko Mada Baru ianya bisik Rosiana Urai, Joli Jangan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Mega serta Gau Amawat bisik Merindang mayanya ila nya siti ari pengawal atau ke program Nai Nemuai Birami NNB 2026 kena 21 nyentuh angka 23 2008 2026 ba Sungai Asap Belaga ramai sampal datai mayanya ila au. Lalu tu berkongsi dengan kita siti berita megak lagi berkawal dengan tu Taman Didikan Kanak-kanak Tadika dengan Taman Asuhan Kanak-kanak Taska di Sarawak tetap dibuka tajapan penyampau indeks tikas pengamah angin IPU Manggai 200. Jadi tu kenal jakut hari Menteri Pemansang Induk Nembiak Miet dengan Pengelantar Raban Bangsa ianya Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah ketujuh tu undang dikena nyawup ngibun Bala Nembiak Miet bala paindai sidak ke gawak atau ke bekerja. Tajapan pihak penatai Nembiak Miet ngagai tadika atau ke taska berpanggai ba paindai sidampu lalu yang megak madah ke apalan ndur Nembiak Miet tu kebendaria likun lagi jengkawum bisi ekon gaw penapis angin ti disedia ke ba ndurnya serta bala paindai megak dipinta balik penerang pasal pengerai anak sidak kelebih lagi sidak ti bisik penyakit sengak ngambil ke uliah di perhatikan kau silia lagi hanya ngenang siti ngenang kau ngelansak berita ke bisik dikeluar ke pin lama. Jadi tu berkawal engkau pengawal Nunu Megak Maya menua ke benua bersebut engkau kemarau baka jam ke dia tu patut dikurang ke agik. Jadi tu jakut hari Presiden Gerempong Besar Serakup Cina Malaysia Pampang Sarawak ianya Datuk Sri Richard Wee Liang Chiat yang pendah ke perkara tu balat ngirau kati kelebih lagi nanti penyampau tikas pengamah angin IPU Manggai 200 artinya datai ikas ke dikumai kelalu balat ndak manah ke pengerai dia yang megak minta pengawak kontrak ti begagak ke rumah tau ke upis ngetu dulu Nunu Ras tang patut ngiga cerbukai dikena muai lalu perengka ke dibuai serta kita megak dipinta ngurang kagi Nunu kertas miang garu ngau dian bak maya ke dia tu Raban bangsa Cina benua ngintu pengerami antu lapar pungkang nyentuk ke penanggul sebuah nasab nyau pulai manah baka selama awaknya berita ke bisik ayan ba surat berita kita YFM. Okey, jadi pukul 7 pagi tu lagi berengkah macam pesan ke bisi di kenatakan kita ngagai YFM kita ke bisi pesan berat bakal pesan pemati ngau pesan ngetas ulit tahu di kenatakan kita ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban dub dub Carolibau Pengerap Pagi YFM.

0: Jadi kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
1: Ianya sehari tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11
2: 7.25 pesan tu ya kena lah di hari taik so lebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Ya, bukannya ke cara kita nantai ke pesan kita pagi tu, lebih lagi pesan pemati. Jadi tu macam pesan ke bisik diterima kami bawa YFM. Kalau pesan diterima Ari Hillary anak Angkabang atau ke Apai Mamut. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabang Melayan, bawa sepemanjai Sungai Serupai, Sungai Kemena, Setuan Besai, Anggau Setuan Mit, Sejuk, Sungai Anau, Sidang, Rumah Ngumbang, Sebato Nia, Seri Kai, Brunei serta Kaban Belayan yang kebukai di Ngelala Mahmud anak Hillary. Jadi pesan tu madah ke anak tuai ngagai Hillary anak Angkabang ianya Mahmud anak Hillary udah nadai kena 14 hari bulan 8 2026 lalu dekat diintu berumah Will Sungai Serupai. Jadi niang tu dekat dianjung pagi hari Minggu kena 16 hari bulan 8 2026 berpendam Serupai. Jadi penerang ke Silik Agi Kabar Melayan telefon ngagai Umang berlumur 013-438-2247 atau ke ngagai Morris berlumur 011-319-08175 atau ke ngagai Undiang berlumur 019-920-3369. Nandu isi pesan tu peningan jadi pesan tu madah ke anak tuai ngagai Hillary anak Angkabang ianya Mahmud anak Hillary udah nadai kena 14 hari bulan 8 2026 lalu dekat diin tu berumah Will Sungai Serupai. Jadi niang tu mega dekat dianjung pagi hari Minggu kena 16/8/2026 berpendam Serupai. Penerang ke Silik Agi Kabar Melayan telefon ngagai Umang berumur 013-438-2247 atau ke ngagai Morris berumur 011-319-08175 lalu mega boleh bertelepon dengan undian berumur 019-920-3369. Ya, pesan ke terubah lalu tu pesan di kedua pesan pemati mega ia ke diterima Ari Marina anak Jabun tau ke Umang. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabang Belayan ke Semakan Rabat ke dia ba Enteban Ulu, Remabung, Sebangkoi, Bukong Pelasuk, Penurin, Saka, Tansang, Nyelutung, Buyong Pandak, Buyong Baru, Duri Dua Buah Rumah, Bukong Asal, Awur Bangat, Petikal, Isu, Tekalung Dua Buah Rumah, Kubal 6 Buah Rumah, Lidung 6 buah, Lidung 4 buah rumah, Tembawai Lubuk, serta Kabang Belayan ke Diau ba Lipat 3 buah rumah, Kejemut, Tembuang Tabut, Rumah Kristina Rembai, Rumah Francis Jua Kawung serta semua Kaban Belayan ia ke Ngelala Runo anak Jepit. Jadi pesan tu madah ke Runo anak Jepit, Runo anak Jepit tau ke Apai Kelly udah nadai kemari kena 14/8/2026. Jadi niang tu dekat di Sengai kena 16/8/2026 hari Minggu bak rumah Fendi Buyong Panjai serta niang dekat dianjung pagi 17/8/2026 bak pendam Christian Bangat. Jadi penerang ke Silik kita telefon ngagai umur 019-828-4072. Nandu isi pesan tu pesan madah ke runo anak jepit atau ke apai cale. Udah nadai kemari kena 14/8/2026. Niang dekat di Sengai kena 16/8/2026. Hari Minggu bak rumah Fendi Buyong Panjai. Surata Niang dianjung pagi 17/8/2026 bak pendam Kristian Bangat. Penerang kesiliak kita telefon ngagai umur 019-828-4072. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima hari belawi yang anak garit. Jadi pesan tu mereka dituju ngagai kaban belayan ke dia batang tabai, batang tayih, batang puak, ulu kakup, batang munus, penebak layar serta kaban belayan ke ngelala ramau anak abing. Jadi pesan tu mada ke ramau anak abing, ramau anak abing udah nadai kena 13/8/2026. Niang tu dekat itu saritu 15/8/2026 ba rumah suntia nanga kakup entah baik pakan serta niang dekat dianjung hari Minggu kena 16/8/2026. Nandu isi pesan tu peningat pesan madah ke ramau anak abing, ramau anak abing udah nadai kena 13/8/2026. Jadi niang tu dekat din tu belum mayu sari tu 15/8/2026 baru rumah suntia nanga kakup entah baik pakan serta niang dekat dianjung hari Minggu 16/8/2026. Okey, udah tu lagi macam sekedar lagi pesan ke bisik diterima kami bahawa YFM belalak dulu ninggal ke lagu Ali Mawat Tungkat Semangat.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jian li kap koredo, jian no kap koredo, aku sebab.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: 25.
1: Kebayaan ya kenalah di hari saik itu klub bagi rumah ya.
2: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
3: Pesan ke sekali itu diterima Ari Siwet anak Anggia. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal melayan bas kayu air benar suat nanga benin batang rajang pelagus telajin miri ensilai menuan nanga dia ngau semua kapal melayan ni kenalah dirintai ditu. Jadi pesan tu mada ke Wilfred Sawong anak Ranggu tau ke Liang Udan Adai kena 14/8/2026. Jadi niang tu dekat di sengai bak rumah undi Sungai Benaksud Kapit saat itu kena 15/8/2026. Jadi ni yang tu dekat Dianjung kena 17/8/2026 hari 1 bak pendam SDNU. Sebarang tanya tak ke penerang kesili lagi kita telefon ngagai inai ngau menyadik ya. Ianya siut bak lumur kusung 13-746-7245 tau ke ngagai yet bak lumur kusung 11-1574-3193 tau ke ngagai hujan bak lumur kusung 14-578-2326. Nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke Wilfred Sawong anak Ranggu tau ke Liang Udah Nadai kena 14/8/2026 niang dekat di sengai buat rumah undi Sungai Benaksud Kapit Salitu 15/8/2026 serta niang dekat Dianjung kena 17/8/2026 hari 1 buat pendam SDNU. Penerang ke silik lagi ke pemelayan telefon ngagai indah engkau menyadi ya. Ianya Sud Asiut Balumur Kusung 13-746-7245 tau ke Iet Balumur Kusung 11-1574-3193 tau ke Ujan Balumur Kusung 14-578-2326. Ya, tadi pesan pemati kesekali tu pesan ngetas ulit ke diterima Ari Josephine Dujong tau ke Indai Jelua. Jadi pesan tu madah ke dituju ngagai ke pembelayan ke dia ubah batang dijih, batang bawah, dijih tamin, batang muka, nanga wah ulu muka, nanga duat, sungai wong, nanga lebay, batang kenawit, batang oyak, tajam oyak, batu 15 bintulu, batu 8 bintulu, batu 8 sibu, batang julau, pemanjai jalan ulu dijih, Selangau, serta kapal belayan ke Ngelala, Niang Jerabak anak Sambang tau ke ini Jelua. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit lalu berantu ke Niang Jerabak anak Sambang tau ke ini Jelua. Jadi pengawak tu dekat din tu rumah Simon Ulu Dijih Selangau malam tu 15/8/2026. Jadi penerang ke silik ya, telefon ngagai Josephine tau ke Indah Jelua balumur kusung 11-2993-3770 tau ke Runai tau ke Indai Enggi balumur kusung 11-1986-2611 tau ke ngagai Nyalung tau ke Apai Nyai balumur kusung 13-96-1120. Nandu isi pesan tu pesan madah ke ngetah sulit lalu berantu ke Niang Jerabak anak Sambang tau ke ini Jelua kena dekat diatur kena 15/8/2026 bak rumah Simon Ulu Dijiah Selangau. Jadi penerang ke silik kebang belayan telefon ngagai Josephine balumur kusung 11-2993-3770 tau ke ngagai Runai buat lumur kusung 11-1986-2611 tau ke Nyalung buat lumur kusung 13-961-121. kosong. Awaknya sekedar pesan ke bisi diterima kami mbak YFM henti jemaah lagi bisi pesan ke diterima dekat dibaca hanangkan ke atau lagi pukul 7:30 tu dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus hari YFM lagu hari Sylvia Bani Diau ke Tegal Sayau.

Maya ari ke balat angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Keterubah tu isik berita. Hari Angat Serta Rangkai Sarawak merambu berjalan ke operasi Meniah Muari. Kerjasama sektor perbankan gemansang kesukan main bol Sarawak. Program Sejahtera Madani, 1.49 juta ringgit diagih ngagai Sarawak nambah ke penatai pemisik rakyat. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kenal 15.8.2026. Budatul lagi peninggal isi berita.

0: Komiti Penyangga Penusah Negeri JPBN Sarawak ngau saup agensi penyangga penusah menua Malaysia menua ngagak perambu dikenap jalai kooperasi Menih Muari Siri 3 di Sarawak. Tok Siti Ari Atur dikenal ngurang ke gaya riti angat serta rangkai kelalu lama jam kerja tok. Sapit Premier Datuk Amar Douglas Ugambas bak sebengkah penerang madah operasi tok tebal lagi di pejalai ke bak kandang tekat air ngau alai nadah air ti ditetap ke kritikal. Kebuah halai pihak laban kandang durnya berguna benar kena nyedia ke air ti cukup serta tentu ke air bak tekat air bak ikas ti patut. Ia kemegak Chairman JPBN Sarawak madah ke operasinya di pejalai berpanggai ngau gaya remang ti engkeman serta gaya atmosfera ngau meteorologi ti mana. Berebak ngaunya sekolah bak ndur ti ngerikut ke baca ikas pengamah angin IPU lebih hari 200 boleh ditutup belalau ke pemutus hari kepala pengajar berplasar ke pengawak matau serta sanding penemu hari upis pelajar negeri JPN engau upis pelajar pelilih menua PPD. Sapit Menteri Pelajar Wong Kah Woh madah upis Menteri Pelajar KPM bisik surat pekeliling iktisas SPI berkawal ngau pengurusan PAS hari sebun asap ti ulih dikena sebarang maya. Tok nyengkaum SPI ti dikeluarkan bak tahun 2016, 2019 ngau 2023. Ia madah ke JPN ngau PPD dekat seruran berarti ke gaya sebun asap serta baca IPU. Sida pentadbir sekolah megai pengawak ngagak pemutus belalau gaya kenyadi ngelingit sekolah ngau sanding penemu ke diterima. Kerjasama antara Afin Bank Berhad engau Kuching City FC dikarap uliah ngangkat ke nama Sarawak ngagai tikas ke tinggi agi hari gempung kerjasama antara sektor perbankan engau sukan main bol. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah dua bengkah organisasi tu ngembuan juluk ati ti dekat nyadi pemadu manah buat bidang sidampu. Kerjasamanya ukai semina merik penguntung gagai pemansang Kuching City FC tang mega oleh mantuk negap ke jenama dua bengkah organisasi tu. Ia maksud kerja kutu buat pengawal alai nyain kerjasama strategik antara Afin Bank Berhad ngau Kuching City FC di Kuching. Berbangganya Premier madah ke Kuching City FC dikarap majak nyingkang jauh agi ngagai peringkat Asia pengudah mujur ngau masuk Liga Juara-Juara Asia 2 musim 2026-2027. Tim tu majak nyulut enti dibanding ke bak pun tahun 2000 subak. Tim tu megak ulih berpekit engkau tim ke pemadu manah menua nyengkaum Johor Darul Tazim JDT serta udah mujur nyingkang ngagai rengat final Maya Liga Super Malaysia 2025-2026. Tuk ngujung ke Kuching City FC, mujur boleh slot ngagai Liga Juara-Juara Asia 2 musim 2026-2027. Penyulutnya ngayan ke Kuching City FC, ukai agi jagoh kampung. Dia tu kita benua mendiang ke berita pagi YFM. Data penusah jalan alun ti betul serta sistematik berguna amat dekat nentu kepalan ti bersiko tinggi tau ke black spot. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi madah aturnya megak dekat nentu ke pengawak ngangkat ke pemanah penglikun ti pejalai ke ngau manah agi. Ia madah pengawak nentu ke black spot digagak belalau ke kriteria serta asas saintifik nyengkaum penyuah penusah bebadi nyadi bak siti-siti palan. Ia maksud kerja kutu pengudah berjadi kursus perluasan sistem pengurusan kemalangan jalan raya RAMS engkau pelaporan data kemalangan jalan raya mengikut piawaian PDRM di Kuching. Nitih ke data rikusnya kira 18 ikut orang berbadi nyawa nintiang ari ketegal penusah jalan alun. Perintah keras dekat mantuk ngelempung ke tatiang rakyat lebih lagi raban ti berjista ngau ikasih. Mayu macam inisiatif dipercayai ke bakal program nambah ke penatai pemisi ti diadu nintiang bidang kerja rakyat. Di Kota Semerahan kemari, 12 ikut orang nerima bantuk perengka ti berga RM60,000. Sidak tu nerima bantuk ari mayuh macam bidang kerja, bakal mekanik, kerja kontrak, berikan, tukang jahit, tukang nguntin buak, ngau nganjung pemakai. Bantuk tu diberi nengah program Sejahtera Madani, nambah ke penatai pemisi bantuk perengka. Pengeraminya di penyadi Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Kandang Menua Datuk Rubiah Wang. Berjakuk buat pengerami kesama Datuk Rubiah Kemegak Kaban Parlimen Kota Semerahan Madah Ungkup Zon Kucing RM515,000 sudah dipelanja kena berjalan ke programnya. Lalu penyampau agih belanja diberi ngagih Sarawak boleh RM1.49 juta. Yang lalau penerima ngambil guna bantuk diberi ngau cara ti betul serta lurus. Sidak megak dipinta ngangkat ke pengelandia ngau penau kena nentu ke bantunya ulih nambah ke penata pemisi sidak. Ngaunya sidak ulih ngemansang ke pengawak sidak serta nda agi hidup merinsak. Berita ti ke penudi. 17 ikut orang bisik ngau masuk sayembara deklamasi puisi kemerdekaan peringkat kebangsaan. Kediatur Saritu di Kuching, Direktur Dewan Bahasa dan Pustaka Pampang Sarawak, Dr. Azizul Ismail, madah sidatu ngari ke tiap bengkah negeri yang kawam ngari ke wilayah persekutuan Raban Sedadu Malaysia, Polis Diraja Malaysia, ngau palan pelajar tinggi perintah. Begitu nyadi palan ala ngiri semangat patriotik ngau sayau ke menua. Lumur satu bapa begitu dekat nerima prais RM5,000, piala pusingan ngau piala iringan. Lalu lumur dua ngau tiga sama dekat nerima RM3,000 ngau RM2,000 serta prais kebukai. Kena ujung ke berita pagi YFM Batang Berita di Baca Baru. Hari hangat serta rangkai Sarawak merambu berjalan ke operasi meniah Muari. Kerjasama sektor perbankan ngemansang kesukan main bol Sarawak. Program Sejahtera Madani RM1.49 juta diagih ngagai Sarawak nambah ke penatai pemisi rakyat. Tunaga berita pagi YFM Saritu beritanya tadi ditusun Rosita Ampong serta disalin Alinda Suil. Hari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 15 Serbala 8 dalam tahun 1968. Jematan Batang Lupar mayanya jadi jematan ti pemadu panjai bandurnya udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Datuk Penghulu Tawis Lee. Jematan ke boleh 25 batu penyawa hari pasar Simanggangnya dijaga ngena ungkus RM1.5 juta kebulih 384 kaki pemanjai lalu merakat sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri di suah dikena orang bandurnya mindah ken kitu lebuh merakat sungainya. Jematan tu mai ubah tiusai bak pemindah serta perengka kediguna bak kerendur di Batang Lupar kelimpah rim ransang penatai pemisi bandurnya. Pengerami bijari jematan Batang Lupar tu megak nyadi kelambang pemansang perengka kediguna di Sarawak ketegal timujur ngempung kebala rakyat lalu negut ke pengawak penatai pemisi bandurnya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jeluk milang tau ke bendera Malaysia bisi empat iti curo enyok curo biru, birah, kuning gobura. Curo tu bisi mayerti bako curo biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawa nak ngira ari semua raban bangsa. Curo mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nang segi berani ngau bersedia napi penanggu ti dekat datai ngerugok menua kita. Curo burak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antara bangsa. Curo ke penudi curo kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berpelembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temega bisi mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, ajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang gau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM. Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau bak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat bergah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami tu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, bergah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mir, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasir, tenyendia ke prais di cukup mana. Bisik mega fashion show anak mir, tiba tema ke Utai Tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
2: Pengerah Pagi Y FM.

Topia adalah orang berpanggan lah lagu. Hujung ke jam dia tu 51 minit dah lepas pukul 7 pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru pukul dengan kami bawa YFM kemudian ke kami berlengkar hari pukul 6 pagi tadi. Terima kasih lepas milih YFM jadi ke City Elite Station pemerindang kita. Jadi tu peningat tu gerah hari UPI Sarawak Energy mada ke kuasa sekaran dekat Terjanggal kena 15 hari bulan 8 berlengkar hari pukul 8:30 pagi atau lagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai ba lingga sembawah peruan CPS peruan putat rirang terusan nangan tulang tekalung granarin tulang skait SK Grand Stumbin Melayu Baur Tanjung Bijat Budong SDA SDEC Melayu Baru SDEC Stumbin Ili Melayu Lingga Stumbin SK Sungai Bakong Seduku SK Lela Palawan serta Kadandur ke Semak menuanya. Jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyeruri arus tadi kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat diinsur bak maya kebukai nyema sari tu ndak mana lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke tu ilak. Jadi penerang ke Siliak tahu telefon ngagai 1300-883-111. Hanya gerah hari UPIS Sarawak Energy. Jadi tu mega pesan ke BC diterima kami buat YFM ke baru diterima. Kalau pesan tu pesan pemati hari Bil Anak Kalung. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan buat nap Pejagu, Sungai Rama, Mambau, Raba, Sagu, Pelai, Mudiang, Mentu, Tubak, Sungai Indai, Segak, Kepayang, Gayau, Munggu Air serta semua kabar melayan ia ke ngelala Kalung Anak Litung. Jadi pesan tu madah ke Kalung Anak Lintung udah nadai hari 5 kena 14 hari bulan 8 2026 pukul 5 lemai. Jadi nian tu dekat Dintu Belum Ayuh malam hari Minggu 16 hari bulan 8 2026 bak kedumpai serta dekat Dianjung pagi hari 1 kena 17 hari bulan 8 2026 penerang ke Siliak kabar melayan telefon ngagai Bil Anak Kalung balumur kusung 111-5845-979 tau ke Baja Anak Kalung balumur kusung 13-364-7909 tau ke ngagai Octavia Unjan balumur kusung 19-245-9672 nandu isi pesan tu pesan madah ke Kalung Anak Lintung Kalung Anak Lintung udah nadai hari 5-14-8-2026 pukul 5 lemai niang tu dekat Dintu Belum Ayuh malam hari Minggu 16-8-2026 bak kedumpai serta niang dekat Dianjung pagi hari 1 17-8-2026 penerang ke Siliak telefon ngagai Bil Anak Kalung balumur kusung 111-5845-979 tau ke ngagai Baja Anak Kalung balumur kusung 13-364-7909 tau ke ngagai Octavia Unjan balumur kusung 19-245-9672 nyak pesan pemati ke diterima buat YFM jadi tu Siti lagi pesan ia ke diterima hari Brandon tau ke Titi ti ngari ke Asun Anak Jana jadi pesan tu dituju ngagai kapal melayan buat Pasai Siung Batu Nam Lengan Rantau Panjai serta kapal melayan ia ke ngelala Anjing Anak Taniak tau ke Inai Asun jadi pesan tu madah ke Anjing Anak Taniak tau ke Inai Asun udah nadai ke 14/8/2026 lalu dekat Dintu Belum Ayuh malam tu bak rumah hantering Sungai Pasai ti baru ya, serta niang tu dekat Dianjung pagi 16/8/2026 nandu isi pesan tu pesan madah ke Anjing Anak Taniak tau ke Inai Asun udah nadai ke 14/8/2026 lalu dekat Dintu Belum Ayuh malam tu bak rumah hantering Sungai Pasai
Titik Baru Surat Taniang tu dekat Dianjung pagi 16 hari bulan 8 2026. Serta tu Siti lagi pesan sepedau kita mendiang ke program Leman Berita Bergelang Mr. Melangi. Tu pesan pemati megak diterima hari Imbu atau ke Quinel. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke Diau Bah Sungai Daun Meludam, Tawang, Rawan, Tanjung Bijat, Sugak, Grans Tumbin, Banting, Engkeranji, Lingga, Bayur Balai Ringin, Sebuyau, Betung, Semerahan, Kuching, Bintulu, Miri serta semua kawan Melayan yang kengelala Suri Anak Ranti. Jadi pesan tu madah ke Suri Anak Ranti. Suri Anak Ranti udah nadai ke 14 hari bulan 8 2026. Niantuk dekat di Sengai malam hari Minggu 16 hari bulan 8 2026. Buat rumah kunci Jalai Bayu Semanggang. Lalu dekat di kubur hari 1 17 hari bulan 8 2026. Buat pendam St. Lawrence Sabu. Jadi penerang ke Siliak telefon ngagai Mbuak atau ke Kuinel. Berlumur 011-378-14789. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Suri Anak Ranti. Suri Anak Ranti udah nadai kena 14 hari bulan 8 2026. Jadi ni untuk dekat di Sengai malam hari Minggu 16 hari bulan 8 2026. Buat rumah kunci Jalai Bayu Semanggang serta dekat di Anjong hari 1 17 hari bulan 8 2026. Buat pendam St. Lawrence Sabu. Jadi penerang ke Siliak kabar Melayan telefon dengan Gembok atau ke Cornell berlumur 011-378-14789. Lalu tu Siti lagi lagu kena merindang kita sebedau kita terus berlenggau Mr. Melangi buat program Leman Berita. Anan Indiang lagu berpadu nyawa Wilson Gau Sila Pilih Pengerap Pagi YFM.